0: Hati 1 MBG secara mandiri. Usai melalui gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik itu materi maupun juga tampilan bukunya. Kepala negara mendatangkan buku pelajaran dari negara ASEAN sebagai pembanding. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Pemerintah mendatangkan sejumlah buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar buku pelajaran dari negara lain dipelajari lalu menjadi pembanding dengan buku yang dipakai pelajar Indonesia. Presiden Prabowo menginginkan ada pembaharuan buku pelajaran di Indonesia sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di tanah air. Buku pelajaran tersebut meliputi wawasan kebangsaan, cinta tanah air, matematika, dan kemampuan berbahasa Inggris. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Adalah menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Pendidikan sebagaimana Bapak Presiden sampaikan adalah fondasi dasar kita yang harus kita perkuat, kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya.
3: Ini contoh.
1: Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pembaharuan buku tidak hanya materi, namun juga secara fisik atau tampilan. Dasarkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke sekolah, didapati buku cepat rusak dan huruf tulisan kecil-kecil. Presiden Prabowo ingin siswa nyaman dalam membaca dan menulis buku pelajaran.
4: Jadi pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah, sudah sejak tahun lalu, kemudian saat mengecek buku pelajaran itu beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat terbatas begini, kemudian ya kalau dibaca kurang inilah, kurang baik gitu ya, sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya.
5: Awalnya yang punya kita dulu,
4: awalnya yang kita dulu, kita dulu dicek dulu semuanya, beliau lihat satu-satu, nanti ada juga videonya Presiden ngecek satu-satu semua, dia cek satu-satu, kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga dan sekitar. Pada awalnya seperti itu, sehingga ya ini dari Pak Presiden sampaikan cek, nanti intinya akan diperbaiki.
1: Pembaharuan buku ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Pembaharuan buku karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tulisan Udara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tuter.
6: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis, MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
7: Ini juga tadi sudah diputuskan pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan, dan yang boarding, ya, yang di atas 1000 ke atas mereka boleh bikin dapur, tapi standar SPPG gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2000, mereka bisa buat di dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
6: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem
8: termasuk yang perlu sampaikan juga cek seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf Pak Menko, itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bahwa jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan semuanya.
6: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
9: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusa Pala Persada Arif Budi Hardono mengatakan, hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 44,2%. Sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77%. Sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harbor Road 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Harbor Road 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
10: 44,12% kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan. Target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performance yang luar biasa dari WIKA dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di medio 2027.
9: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harbor Road 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
11: Yang jalan tol elevated atau Harbor Road 2 ini sangat strategis. Diharapkan bisa mengurai lebih jauh potensi kemacetan yang terjadi untuk transportasi dari dan menuju ke pelabuhan. Saya kira ini bukan tentang hanya tentang transportasi, tapi ini juga tentang pergerakan termasuk logistik nasional.
9: Diketahui proyek jalan tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai 15,8 triliun rupiah oleh PT Citra Marga Nusa Pala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus pendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priuk. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Mempunyai kesedihan semuanya. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami bilang diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas kasus ini.
13: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di Stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan, hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
12: Kekecewaan dari kami selaku keluarga, pertama ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat, namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan, harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami, para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait, yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya informasinya kepada kami.
13: Sementara itu, keluarga korban lainnya, Hari Marwata, sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
14: KNKT itu hanya 2-3 bulan kan
15: enggak tahu itu apa, terus kelanjutannya apa, sampai sekarang kan belum ada yang sampai sekarang nanti malah waktu ada laporan di DPR atau apa itu aja. Sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi kan.
14: Pada para keluarga kami. Jadi
15: beritanya juga belum ada ya, keputusannya apa, hasilnya apa, belum sampai sekarang belum ada atau
14: enggak ada. Yang nirempati, yang seharusnya tidak
15: dicarilah,
14: keluarkan.
13: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari Stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Laporan khusus.
17: Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn mengatakan prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
16: Basically. Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN, serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri. ASEAN in the driver's seat in our own
17: political and security architecture. Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Cem Widya, menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
18: So I think our size keep increasing and we expect it to come.
19: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN.
18: Economic integration and the community building process.
17: Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
20: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
21: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen, dan kerjasama yang erat.
20: Sustained commitment and close cooperation.
17: Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
22: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
17: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Liana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
23: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan ekonomi yang inklusif, ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada 3 agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan hari jadi tidak akan menjadi sekadar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabia yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin. Dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi, sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
2: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Saya belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk pelatih.
1: made for the board, not for the coach.
2: Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuang.

0: Oke, baik, peringkat bikin tadi telah kita ikuti bersama rangkuman informasi Warta Berita Jaringan Berita Nasional bersama Pro 3. Dan melanjutkan Manado pagi ini, pendengar, kami sudah terhubung dengan reporter Bobby Sambeka untuk laporan informasi terkini.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Iya, baik pendengar, selanjutnya kami terhubung bersama rekan Bobby Sambeka langsung dari Kota Tomohon terkait dengan kegiatan pelaksanaan Tomohon International Festival Flower. Ya, selamat pagi Bobby. Halo Bob. Halo, selamat pagi Bobby. Rekan Bobby, halo. Halo, selamat pagi Bobby. Ya, Bobby, selamat pagi. Ya, baik, pendengar, kami coba menghubungi kembali ya rekan Bobby Sambeka dari Kota Tomohon untuk kegiatan Tomohon International Festival Flower.

0: Ya baik, pendengar, kami sudah terhubung kembali bersama Bobby Sambeka dari Tomohon untuk kegiatan TIFF. Ya, selamat pagi Bobby, silakan dengan laporan Anda.
1: Oke, baik, Michael Cia dan pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Manado. Saat ini saya berada di pusat kota Tomohon, di mana saat ini akan digelar Tournament of Flower. Tournament of Flower adalah salah satu agenda utama atau main event dari Tomohon International Flower Festival TIFF tahun 2026 ini. Tournament of Flower sendiri merupakan parade kendaraan hias, di mana kendaraan itu dihias dengan bunga-bunga yang hasil produk dari kota Tomohon. Dan tadi saya berada tepat di gate utama atau pintu utama atau pintu masuk untuk menuju ke panggung yang berada di depan Menara Alfa Omega. Satu persatu setiap tamu yang masuk itu diperiksa. Jika membawa kartu undangan masuk, bisa diregister untuk masuk. Dan jika tidak ada kartu undangan, siapapun dia itu, protokol ataupun pengawal itu tidak diperkenankan untuk masuk. Dan dalam pengawalan ini langsung oleh pihak TNI dan juga kepolisian. Mereka berjaga-jaga, dan di sini juga ada

0: pagar besi yang untuk mengamankan setiap warga yang ingin menonton secara langsung pelaksanaan turnamen of flower atau parade kendaraan hias. Di depan saya ini, di tepatnya di seputaran rumah sakit Bethesda ini, sudah banyak sekali warga yang ingin menyaksikan secara langsung pelaksanaan turnamen of flower. Dan di depan saya juga ada sekitar 5 sampai 10 turis mancanegara bule yang siap-siap menonton secara langsung pelaksanaan kemohon International Flower Festival. Rencananya pembukaan turnamen flower ini dilaksanakan pukul 10 WITA, dan bagi masyarakat yang ingin melihat langsung pelaksanaan festival ini bisa mendatangi jalan protokol di Kota Tomohon, karena start di show window Kaskasan 2 dan finish di Stadion Babe Palar Kota Tomohon. Jadi masyarakat di Sulawesi Utara yang ingin menonton langsung itu bisa datang langsung di jalan-jalan umum atau jalan protokol di Kota Tomohon. Demikian untuk sementara Michael Cia, laporan kami dari Kota Tomohon. Bobby Sandeka melaporkan. Kembali ke studio.
1: RRI Pro 1. Pro 1.

0: Curhat Bu Siska. Bu Ibu, ada Ibu Siska di sini. Mau cerita, sering nggak Bu Ibu mendengar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dari mana sih istilah ini datangnya? Bu Siska penasaran dong, akhirnya browsing deh tuh. Pencetusnya jauh banget Bu Ibu. Dari Inggris ada penyair namanya Percy Shelley. Jadi ada esainya yang mirip dengan istilah ini. Cuma emang masih dalam perdebatan nih ibu-ibu. Tapi hari ini itu hanya intermezzo. Curhatnya bukan tentang itu sebenarnya. Curhatnya tentang teman Bu Siska, sebutlah dia Mawar, yang selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan. Emang sih ibu-ibu, latar belakang kita, hidup kita, kesusahannya semua beda-beda. Tapi kalau ibu-ibu menyerah, yang rugi siapa? Kalau kita terus-terusan mengeluh tanpa cari solusi, yang buntu siapa? Ya kita-kita juga. Kan kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih ibu-ibu, masalah ekonomi rumah tangga. Negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal contohnya tadi, untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja? Ayo. Usaha apa aja? Ayo. Gak usah gengsi, yang penting halal kan? Selain itu ibu-ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.
1: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib, Permisi, Madam.
2: Ya, ada yang bisa saya bantu?
1: Begini, Madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
2: Sebentar. Bola. Keren, tak. Gubrak. Ternyata gampang.
1: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, Madam?
2: Kamu suka nabung?
1: Tidak, Madam.
2: Punya saham?
1: Tidak ada.
2: Properti?
1: Ya, enggak ada, Madam.
2: Simpanan emas?
1: Apalagi itu? Tidak ada, Madam.
2: Iya. Ini yang buat kamu susah.
1: Maksudnya, Madam?
2: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
1: Oh, gitu ya, Madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
2: Maksudnya?
1: Ya, maksudnya saya, Madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
2: Ada.
1: Ada? Apa itu, Madam?
2: Jangan malas. Kerja dan mulai menabung dari sekarang.

0: Amboi, dah pasang bendera Makcik Leha?
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Ay, takpelah kusam. Yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang baru lah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasih lah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.
3: Hello guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
4: Gak bisa. Aku bisanya lagu

0: Wah, hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik pendengar ya, kembali kita lanjutkan Manado pagi ini ya, dan kembali kami sudah terhubung lagi bersama dengan kali ini bersama reporter Anugrah Pandey ya, terkait dengan bagaimana kegiatan TIFF ya, terpantau dari Hanggar Show Window Tomohon. Kita ikuti informasi terkini.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Baik, selamat pagi rekan Anugrah.
2: Ya, selamat pagi.
0: Oke.
2: Markus.
0: Bia, ya. Apa yang bisa Anda sampaikan, informasi Anda, silakan.
2: Ya, penyiar, saat ini saya berada di tepat di lokasi keluar Hanggar Show Window Kota Tomohon. Dari pantauan melaporkan langsung sejumlah kendaraan hias peserta Tomohon of Flower, yang merupakan agenda utama dari Tomohon International Flower Festival 2026, mulai bergerak keluar hanggar menuju lokasi parade. Nah, TOF yang menjadi agenda utama dalam rangkaian ini kembali menyedot perhatian. Terpantau ini antusiasme warga terlihat sejak pagi hari tadi di sekitar area hanggar hingga sepanjang jalur yang akan dilalui kendaraan hias ini. Nah, berdasarkan juga pantauan di lokasi, hingga saat ini sudah ada 6 kendaraan hias atau float yang keluar dari hanggar. Nah, setiap float ini diberangkatkan secara bertahap dengan jarak sekitar 2 hingga 3 menit guna menjaga kelancaran arus kendaraan menuju titik start parade. Dan dari informasi yang diperoleh, sebanyak 36 kendaraan akan ambil bagian dalam parade Tomohon of Flower tahun ini. Ya, terpantau juga ini pengamanan baik dari TNI Polri, ada juga dari pihak Imas dan relawan-relawan yang turut mengamankan beberapa titik lokasi strategis. Dan mungkin itu saja dulu pantauan terkini dari saya terkait Tomohon International Flower Festival tahun 2026. Dikembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Anugrah Pandey untuk laporan Anda. Kami menantikan untuk laporan-laporan selanjutnya.
1: RRI Pro 1.
3: Pro 1.

Iya, baik, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Jadi saat ini ya di Tomohon lagi dalam persiapan kegiatan untuk TIFF. Iya, dan seperti yang sudah dilaporkan ya informasi terkini ya dari reporter Bobby Sambeka bahwa kegiatan akan dibuka jam 10 pagi ini ya. Mungkin Anda yang akan menuju ke arah Tomohon, ya sudah pasti ya untuk arus lalu lintas ini ada peralihan ya. Ya baik, pendengar, selanjutnya saya mohon perhatian sejenak untuk informasi berita panggilan sidang lagi. Itu yang berasal dari Pengadilan Negeri Manado ditujukan kepada Stefandri Mateos, alamat dulu di lingkungan 6 RT 000 RW 006 Kelurahan Rano Tanaweru, Kecamatan Wanea, Kota Manado. Tetapi sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, namun masih berada dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia sebagai tergugat. Putus 21 Juli 2026. Isi berita, amar putusannya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, satu, menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. Dua, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan fair stake. Tiga, menetapkan ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan pada 19 Februari 2009 menurut agama Kristen yang disaksikan pemuka agama bernama Pendeta Rudy Franz sebagaimana dinyatakan dalam kutipan akte perkawinan tertanggal 20 Februari 2009 berdasarkan akte perkawinan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Kemudian menyatakan penggugat sebagai ibu kandung yang beritikad baik dari anak Dylan Jos Filandri Mateos dan sanggup memenuhi kebutuhan anak Dylan Jos Filandri Mateos tersebut. Kemudian kelima, menetapkan penguasaan atas anak ya penggugat dan tergugat, yakni anak Dylan Jos Filandri Mateos yang lahir di Lembean 16 April 2009 berdasarkan akte kelahiran tertanggal 15 Juni 2009 diberikan kepada penggugat selaku ibu kandungnya. Enam, memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang ditunjuk oleh karena itu agar dapat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dukcapil Kabupaten Minahasa Utara sebagai tempat dilaksanakannya perkawinan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan kantor Dukcapil Kota Manado sebagai tempat perceraian dilaksanakan untuk didaftar dalam register perceraian yang disediakan untuk itu. Dan ketujuh, menghukum tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp769.000 dalam perkara perdata antara Lydia Valencia Boyo sebagai penggugat lawan Stefandri Mateos sebagai tergugat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan dengan mengingat sumpah dan jabatan atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih sebagai jurusita Yanes Kategu. Masih dengan berita panggilan sidang relas ya panggilan. Saya Fadli Ratu Walangon sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Bitung. Atas perintah Hakim Tunggal telah memanggil Ridwan Kandong bin Yakub Kandong, tempat dan tanggal lahir Bitung 2 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dulu di Kelurahan Girian Weru 2, Kecamatan Girian, Kota Bitung, namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bitung pada Kamis 3 Desember 2026 jam 9.00 WITA untuk pemeriksaan perkara antara Nunung Iriani Mokdompit binti Iskandar Mokdompit sebagai penggugat melawan Ridwan Kandong bin Yakub Kandong sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.
Karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu RRI Manado. Demikian, ini merupakan panggilan pertama sebagai jurusita Fadli Ratu Walangon.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau mood.
0: Yang?
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Kamera rolling action.
3: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
3: Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kat.
3: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
2: Kat.
3: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
2: Kat, bungkus.
3: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
4: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa. Gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
3: Frustrasi kali, Kak.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Pa, mau jadi tuh orang mau liburan ke Singapura dang.
2: Singapura? Bagaimana ya, Ma?
1: Ih, Papa kan so janji.
2: Iyo, Mar begini kok, Ma. Papa dah pikir-pikir lebih banyak teh tu doi yang torang mau pakai balik libur itu, dang. Bagaimana kalau torang beli jus sesuatu yang boleh mau jadi torang pe investasi, Ma?
1: Ih, maksudnya apa?
2: Begini, torang pakai tu doi form beli sesuatu. Rupa properti, surat berharga, logam mulia atau perhiasan, Ma. Supaya nanti itu port orang pe modal ke depan. Deng boleh mau jadi torang pe aset yang nanti boleh torang mau kasih for torang pe anak-anak, Ma.
1: Ya, apa-apa, Le. Mama suka sekali mau pasiar ke Singapura,
2: Sabar jodoh gua, Ma, sabar. Nanti kalau so ada doi bar torang ulang pasiar, deh, Ma.
1: Betul, Le.
2: Sabar.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik, peringat demikian ya kolaborasi Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dengan lagunya Kamulah Takdirku. Oke, kalau sudah takdir ya berarti gak bisa ditolak ya. Saya coba berbagi dulu informasi ini terkait dengan jalur pengaduan untuk MBG. Informasi yang saya kutip pagi ini dari laman rri.co.id di mana pendengar Badan Gizi Nasional BGN membuka 3 jalur pengaduan ya melalui mekanisme PO Box yang ditujukan untuk kelompok pemangku kepentingan yang berbeda guna memperkuat sistem pengawasan program makan bergizi gratis. Seperti disampaikan oleh Sudaryono, selaku Kepala Badan Gizi Nasional, bahwa sistem pengaduan tersebut dirancang agar setiap laporan itu bisa diterima langsung, diverifikasi dan ditindaklanjuti secara cepat.

Iya, untuk jalur pengaduan melalui PO Box. Yang pertama PO Box 2045. PO Box 2045 diperuntukkan bagi pengaduan internal Badan Gizi Nasional termasuk pegawai Badan Gizi Nasional, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG, dan pengawas, akuntan, hingga personel yang bertugas di dapur MBG. Sementara untuk PO Box 1708 disediakan khusus bagi mitra dan yayasan penyelenggara untuk menyampaikan berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan program, termasuk apabila terjadi perselisihan dengan kepala dapur maupun permasalahan operasional lainnya. Kemudian PO Box 45.000 dibuka sebagai kanal pengaduan masyarakat umum untuk melaporkan berbagai temuan di lapangan terkait pelaksanaan program MBG. Dan seluruh laporan yang masuk akan berada di bawah pengawasan langsung Kepala Badan Gizi Nasional. Iya, dan pembukaan tiga jalur pengaduan ini menjadi bagian dari penguatan sistem pengawasan yang mengedepankan keterbukaan, akuntabilitas, dan informasi yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan MBG.

0: Rif, Rif, kamu sudah dengar tuh program makan bergizi gratis yang pemerintah dah selenggarakan?
1: Iya, Alo, aku baru dengar. Katanya sih program ini ditunjukkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu agar bisa mengakses makanan bergizi.
0: Iya, betul. Kong ini program kata dorang ada mau tawarkan makanan sehat secara gratis, Rif. Apalagi untuk anak-anak deng ibu hamil.
1: Wow, bagus banget ya.
0: Iya, bagus.
1: Jadi mereka bisa mendapatkan asupan gizi yang tepat tanpa harus khawatir soal biaya.
0: Makanya, apalagi kan sekarang banyak yang kasihan kesulitan ekonomi. Kong ini program tentu boleh membantu mencegah masalah malnutrisi di masyarakat, Rif. Begitu.
1: Kong, bagaimana caranya bisa ikut program ini, Dang? Apakah ada syarat tertentu?
0: Oh, biasanya itu peserta dorong semua mesti kunjungi itu tempat-tempat distribusi atau sekolah-sekolah yang ditunjuk. Begitu.
1: Oh, begitu, Dang. Jadi mudah diakses, Kang. Semoga semakin banyak orang yang tahu tentang program ini.
0: Semoga.
1: Agar lebih banyak yang terbantu.
0: Iya, betul, Rif. Kong, semoga nih program kata boleh mau berjalan lancar, Deng. Boleh memberikan dampak positif juga untuk banyak orang. Oke, Rif?
1: Oke.
0: Oke deh.
1: Yuk, makasih.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

terjadi akibat konstruksi sosial yang merugikan perempuan. Katanya perempuan cantik itu yang berambut hitam, berkulit putih, bertubuh langsing dan tinggi. Padahal kebahagiaan dan percaya diri adalah kecantikan yang paling sejati. Laki-laki dididik agar pandai mencari uang. Perempuan dididik agar pandai mencari laki-laki yang punya uang. Laki-laki dipersiapkan memegang dapuk kekuasaan. Perempuan dipersiapkan tabah dalam ketergantungan. Laki-laki gonta-ganti pasangan katanya jantan. Perempuan gonta-ganti pasangan katanya murahan. Laki-laki tidak nikah makin dicari. Perempuan tidak nikah makin dicaci. Laki-laki tak bisa menahan birahi. Yang dipersalahkan hak mini. Moralitas korban sebagai perempuan dipertanyakan. Tindak perkosaan yang tidak bermoral malah dibenarkan. Siapa yang membuat peraturan? Bukan kita perempuan. Camkan, setiap manusia berhak hidup bersama.

Dan sebelum saya akhiri ya, pengawalan untuk pagi ini masih terkait dengan informasi BMKG, ya makan bergizi gratis ya, MBG. Ya, di mana pendengar, Badan Gizi Nasional mewajibkan untuk semua satuan pelayanan pemenuhan gizi itu harus ada sertifikat like higieni sanitasi sebagai syarat operasional program makan bergizi gratis. Kalau tidak memenuhi standar hingga 10 Agustus 2026 ini, terancam dihentikan operasionalnya secara permanen. Nah, sertifikat like higieni sanitasi ini bukan hanya persyaratan administrasi saja, tetapi menjadi tolak ukur kelayakan dapur dalam menjamin keamanan pangan bagi penerima manfaat program makan bergizi gratis. Oke, dengan berakhirnya informasi tadi, mengakhiri juga pengulangan saya dengan Anda ya untuk kesempatan edisi siar hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026 ya. Terima kasih untuk atensinya, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, sukses selalu untuk Anda, dan nanti setelah saya, di Manado Siang ada rekan Priscilla ya, akan lanjutkan untuk Manado Siang nanti ya. Terima kasih sekali lagi, selamat pagi, dan saya akhiri dengan satu lagu terakhir dari Aksasia, Bayangkanlah. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
0: Kenapa, Mas? Mogok.
3: Rasain loh.
1: Wah, dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
0: Ya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
0: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
0: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Tiara Andini, maksud kami, akan hadir setelah Sakib dengan Mau Tak Mau yang sudah menemani Anda di menit ke-21 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang pendengar untuk Anda yang masih setia untuk Manado Siang ini yang mendengarkan dari siaran terestrial kami, atau juga untuk Anda yang mendengarkan dari audio live streaming yang bisa Anda akses dari rri.co.id juga aplikasi RRI Digital. Senang sekali saya Priscila masih menemani pendengar untuk akhir pekan Anda, di mana hari-hari seperti ini adalah hari-hari untuk kita rileks biasanya ya. Ada banyak sekali sebenarnya pilihan-pilihan yang bisa Anda lakukan pendengar di akhir pekan, tergantung Anda mau merilekskan diri atau tetap produktif atau juga ingin merecharge kembali, katakanlah memulihkan energi Anda. Untuk di akhir pekan banyak sekali yang kalau para kaum introvert ini paling suka untuk tetap di rumah untuk memulihkan energi Anda ataupun bahkan untuk sekedar melakukan hal-hal yang Anda sukai di rumah begitu ya. Sedangkan yang lain biasanya para extrovert, ambivert juga ini biasanya berada di luar ruangan ataupun bahkan di luar rumah. Apapun itu pendengar yang menjadi pilihan Anda, apakah Anda di dalam rumah atau Anda ingin berkegiatan di luar rumah, semoga pilihan-pilihan Anda pendengar menjadi kebiasaan-kebiasaan yang sehat ya, karena memang terkadang di akhir pekan kita melakukan hal-hal yang tidak sehat misalnya karena berharap ini akhir pekan, besoknya libur begitu ya, Anda begadang di tengah malam, mengubah pola tidur Anda. Padahal pendengar, ini menurut studi peneliti di University of Arizona Tucson, menemukan jet lag sosial bisa terjadi karena perbedaan antara jam biologis tubuh dan jadwal tidur yang kita jalani di akhir pekan. Jadi pendengar, perubahan ini juga hati-hati karena bisa membuat tubuh lebih lelah biasa dan menurunkan suasana hati. Jadi kalau akhir pekan Anda ingin moodnya bagus ya, jangan bangun kesiangan, jangan tidur kemalaman. Semoga menjadi kebiasaan yang mungkin bisa saya referensikan untuk Anda pendengar, karena penting sekali akhir pekan ini menjadi waktu yang harusnya berkualitas Anda habiskan bersama orang-orang tersayang, baik bertemu langsung atau melalui video call saja kalau Anda yang LDR ya. Sesimpel itu. Jangan lupa pendengar, meski Anda memiliki waktu luang di akhir pekan, sangat penting untuk tetap bisa menjaga pola tidur Anda di jam-jam yang konsisten begitu, karena ini menjadi kebiasaan yang sehat yang pastinya akan sangat bermanfaat untuk tubuh Anda. Selamat siang, saya menyapa untuk Anda yang jam segini sudah di luar rumah. Mau kemana nih? Atau maukah Anda sekedar menonton, melihat film-film bagus Indonesia yang sedang tayang di bioskop di kesempatan kali ini? Yang walaupun ketika Anda memilih akhir pekan untuk nonton bioskop, biasanya harganya lebih mahal ya. Kalau saya sih lebih memilih pendengar menonton yang berkualitas. Jadi saya akan memilih hari kerja, di mana di sela-sela pekerjaan aktivitas dengan harga yang lebih murah untuk menonton sendiri. Biasanya seperti itu. Adakah yang sama dengan saya, suka menonton film-film layar lebar sendirian saja agar bisa lebih fokus? Tapi kalau memang bersama keluarga, bersama rekan-rekan terkasih begitu ya, teman-teman Anda juga mungkin paling seru kalau misalnya nonton di akhir pekan seperti ini dengan tentunya mengajak orang-orang yang Anda sayangi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Di kesempatan Manado siang ini, apa kabar Anda yang tengah mungkin merasakan yang namanya libur bersantai di akhir pekan? Selamat menikmati pastinya pendengar untuk Anda yang mungkin tengah menikmati hari relaksasi Anda ya. Selamat siang juga untuk Anda yang mungkin berbeda dengan rekan-rekan yang lain. Kalau ada yang sedang merasakan yang namanya liburan atau juga waktu-waktu santai. Selamat siang, saya menyapa untuk Anda yang sibuk beraktivitas, yang pekerjaannya tidak memandang weekend, weekdays, dan lain sebagainya ya. Tidak memandang tanggal merah, tanggal hitam, atau tanggal-tanggal lainnya. Ada yang tengah bersemangat beraktivitas di kesempatan siang hari ini, tetap semangat. Semoga cuan-cuannya semakin banyak, semoga laris manis segala produk-produk Anda, para pelaku UMKM di luar sana yang sedang menjajakan hasil-hasil karya tangannya. Dan semoga tetap semangat mendengar bersama ditemani dengan Manado siang ini. Saya menyapa juga selamat siang untuk Anda yang mendengarkan kami dan berada di seputaran kota Manado dan sekitarnya, yang mendengarkan lewat siaran terestrial kami. Pendengar, terima kasih untuk setiap masukan-masukan Anda yang sudah Anda berikan agar siaran kami lebih baik di frekuensi-frekuensi yang Anda dengarkan ya. Sekiranya kalau misalnya ada yang mendengarkan dari kota Manado dan sekitarnya yang mengalami sedikit gangguan, bisa langsung Anda informasikan ke kami pendengar untuk siaran ataupun bahkan signal di daerah Anda. Tangkapannya seperti apa, jelaskah atau ada sedikit gangguan untuk frekuensi Pro 1 yang dari Manado, silakan Anda kirimkan di 082195835080. Sekali lagi, 082195835080, yang bukan hanya nomor untuk Anda mengirimkan terkait dengan informasi siaran kami pendengar, namun juga bisa Anda berikan informasi kejadian penting, peristiwa penting yang mungkin saja terjadi di sekitar Anda dan Anda melihat langsung atau punya informasinya. Bisa terkait dengan informasi mungkin pohon tumbang ketika ada angin kencang seperti saat ini, atau juga mungkin beberapa titik kemacetan di kota Manado dan sekitarnya karena peristiwa kecelakaan dan lain sebagainya. Bisa Anda informasikan ke kami pendengar, lebih bagus lagi ketika Anda menyertakan bukti dukung seperti foto atau juga video di 082195835080, agar supaya bisa kami informasikan ke pihak-pihak terkait, juga bisa kami informasikan ke pendengar yang lain yang mungkin akan melewati jalan tersebut. Silakan Anda kirimkan, jangan lupa kejadian penting, peristiwa penting yang bisa Anda informasikan bermanfaat untuk yang lainnya warga kota Manado di 082195835080. Selamat siang untuk Anda yang lagi berencana untuk menonton hari ini di kesempatan akhir pekan hari Sabtu 8 Agustus 2026. Ingin menonton, melihat film-film Indonesia bagus yang ada di layar bioskop, banyak sekali pendengar. Seperti katakanlah film-film Indonesia Kado Untuk Ibu, ya Anda juga bisa melihat film-film yang lain. Namun memang kalau kita melihat informasi dari rri.co.id yang menjadi film dengan pendapatan yang mungkin bisa dikatakan tertinggi pendengar di tahun 2026, hanya dalam 7 hari setelah dirilis di bioskop saat ini adalah Spider-Man Brand New Day. Pendengar, film produksi dari Sony dan Marvel tersebut menggantikan posisi Toy Story 5 sebagai film terlaris tahun ini. Film yang dibintangi Tom Holland dan juga Zendaya telah meraih pendapatan global sebesar 1,155 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 20,6 triliun rupiah. Jumlah tersebut mendengar terdiri dari 449 juta dolar Amerika Serikat atau 8 triliun rupiah dari pasar domestik dan 706,3 juta dolar Amerika Serikat atau 12,6 triliun rupiah dari pasar internasional. Pendengar, kesuksesan Brand New Day Spider-Man ini juga memperpanjang daftar rekor box office yang berhasil dicapai film tersebut, karena memang film ini mencatat pendapatan Selasa terbesar dalam sejarah box office domestik dengan 42 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 752,4 miliar rupiah. Pendapatan tersebut mengalahkan rekor Spider-Man sendiri No Way Home pada tahun 2021 yang memperoleh 698,7 miliar rupiah atau 39 juta dolar Amerika Serikat, dan pencapaian ini semakin memperkuat performa luar biasa dari film Spider-Man terbaru di pasar global. Pendengar, Brand New Day juga film tercepat kedua yang berhasil mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat dalam 6 hari, rekor tercepat yang tadinya dipegang Avengers Endgame yang meraih
21,5 triliun rupiah atau 1,2 miliar dolar Amerika Serikat secara global hanya dalam 3 hari. Pendengar, Tom Rothman, ketua Sony Pictures, menyebut kesuksesan ini sebagai bukti bahwa industri perfilman masih kabarnya memiliki daya tarik besar bagi penonton. Pernyataan disampaikan saat akhir pekan pembukaan film berlangsung, dan kesuksesan besar film Spider-Man Brand New Day ini menunjukkan kuatnya minat penonton terhadap film superhero, di mana pencapaian ini sekaligus memperkuat dominasi dari Marvel dan Spider-Man dalam industri hiburan global sepanjang 2026. Itu dia pendengar, untuk informasi dari rri.co.id, di mana Spider-Man Brand New Day jadi film terlaris 2026 dalam sepekan. Dan Anda juga mungkin yang sudah menonton, apakah worth it ya, apakah sesuai dengan gelar ini? Yang sudah menonton kurang lebih kalau tidak salah hampir 3 jam filmnya pendengar, 2 jam lebih. Dan juga Anda yang mungkin akan mencoba untuk menonton, semangat, semoga mendapatkan tiketnya, karena terakhir juga saya di hari pertamanya tayang ketika mengecek pendengar ketersediaan tiket di aplikasi begitu ya, ini sudah penuh sekali dan full, apalagi di saat-saat akhir pekan seperti ini biasanya Anda mendapatkan kursi paling depan dan paling bawah. Ini agak lumayan butuh effort sedikit ya untuk Anda yang akan menonton Spider-Man Brand New Day, namun mungkin semoga di hari ini sudah banyak yang kosong agar Anda bisa menonton bersama keluarga, bersama orang-orang terkasih pastinya pendengar, untuk menghabiskan waktu akhir pekan Anda. Tetap bersama kami, masih dengan informasi terkini pendengar akan kembali menemani siang hari Anda di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak. Rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita le pasti sekali biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu serta prop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cintan baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, oh, saya buru-buru ini, gak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu gak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar untuk kalian yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Manado siang ini. Kali ini ada Anau featuring Adil Lesmana dengan sesi potret. Menit ke-29 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selamat melanjutkan.

jaga-jaga yang namanya kesehatan tubuh Anda, yang banyak-banyak duduk juga, disiapkan tumbler air minumnya mungkin ya. Dan selamat menantikan waktu istirahat makan siang Anda pendengar, mungkin biasanya pada pukul 12 ramai-ramai makan siangnya bersama-sama bersama teman-teman. Namun jangan lupa sekali lagi saya ingatkan agar supaya tetap menghidrasi tubuh Anda dengan air mineral ataupun bahkan air biasa yang tidak terlalu dingin, tidak juga memandang mungkin Anda yang agak kepanasan, hati-hati untuk perubahan suhu tubuh, suhu udara lingkungan, jangan Anda yang mungkin dari ruangan ber-AC lantas kena panas di luar sana, kaget-kaget lah tubuh Anda. Karena memang biasanya pendengar ada beberapa dari antara kita yang terkadang melupakan hal tersebut. Ketika sudah panas dari luar langsung menegak air es atau air dingin begitu. Hati-hati, berikan sedikit jeda untuk tubuh Anda pendengar beradaptasi dengan hawa suhu yang baru, agar supaya tidak gampang sakit atau tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan pastinya. Selamat siang untuk Anda yang masih setia bersama kami di kesempatan Manado siang ini. Informasi terbaru pendengar dari rri.co.id terkait dengan band Indonesia The Massive. Kali ini saya kutip informasi ini pendengar dari rri.co.id di mana band The Massive resmi membuka babak baru perjalanan musik mereka. Ada tour regional yang bertajuk The Massive Asia Home Run. Nah, menariknya pendengar, perjalanan tour regional ini ternyata dimulai dari Taiwan sebagai penanda The New Era of The Massive. Konser perdana akan digelar di Sub Life Taipei, Taiwan pada 4 Oktober 2026 dalam dua sesi pertunjukan. Rangkaian tour dipromotori Rans Entertainment bersama Antara Suara dan Flabbergast Production sebelum berlanjut ke sejumlah kota besar Asia. Pendengar, Asia Home Run ini menjadi momen untuk memperlihatkan The New Era of The Massive kepada seluruh penggemar di berbagai negara Asia melalui konser. Dan kabarnya selama kurang lebih 2 jam penonton akan menikmati perjalanan musik The Massive dari lagu-lagu lama hingga karya terbaru mereka. Berbeda dari tur sebelumnya, pendengar, Asia Home Run ini menghadirkan konsep pertunjukan yang memadukan lagu-lagu terbaru mereka bersama hit lintas generasi. Penampilan tersebut diperkuat tata visual kabarnya yang terinspirasi semangat Indonesia dan Ciledug bahkan sebagai tempat lahir perjalanan dari band The Massive. Konsep visual dikembangkan bersama Kelas Pagi dan Rooks untuk menghadirkan pengalaman pertunjukan yang kabarnya lebih impresif bagi penonton ya. Dan setelah Taiwan, kabarnya pendengar The Massive dijadwalkan melanjutkan tur mereka menuju Hong Kong, Kuala Lumpur, dan Singapura sebelum nanti kembali menggelar konser di Jakarta. Rangkaian tersebut menjadi langkah baru band ya, The Massive pendengar untuk memperluas jangkauan penggemar di kawasan Asia. Luar biasanya untuk The Massive ini pendengar, penjualan tiket nanti akan dimulai pada 10 Agustus 2026 dan tiket untuk konser Taiwan tersedia dalam kategori VIP dan general admission dengan sejumlah pilihan paket pengalaman eksklusif bagi penggemarnya. Dan tentunya pendengar, tur ini diharapkan menjadi momentum penting yang memperkenalkan wajah baru The Massive sekaligus mempererat hubungan dengan penggemar di Asia. Luar biasa ya, comebacknya The Massive ini langsung dengan mengguncang Asia dan kota perdananya tidak main-main pendengar adanya di Taiwan. Selamat siang untuk Anda, para penggemar musik Indonesia yang terus tentunya diharapkan memberikan dukungan-dukungan terbaik untuk musik-musik Indonesia. Apalagi kalau kita melihat pendengar bagaimana K-pop atau lagu-lagu dari Korea ini bisa mendunia karena dukungan dari fans mereka sendiri, dari orang-orang Korea sendiri akhirnya mendunia. Semoga kita juga bisa mengawali pendengar. Tadi juga sudah saya putarkan The Massive featuring Firsa Besari dengan judul lagunya Cinema. Dan Manado siang ini masih akan saya temani pendengar dengan hits terbaik Indonesia mancanegara sebelum nanti juga Anda mendengarkan penyampaian informasi terbaru terkait dengan dunia olahraga dalam dan luar negeri pastinya dalam dinamika olahraga nanti tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah bersama Pusat Pemberitaan Pro3. Kali ini lagu yang lumayan lama namun dari seorang penyanyi yang biasanya kita mendengar dengan pop ballad-nya. It is all coming back to me now. This is Celine Dion.

0: kepikiran. Duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Xabi Alonso menyebutkan kedatangannya ke Jakarta untuk mendekatkan Chelsea dengan para pendukungnya. Mohamed Salah bergabung dengan Trabzonspor dan disambut meriah para fans. Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Bayern Munich berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor tipis 2-1 di tur pramusim Asia di Stadion Kai Tak Hong Kong pada Jumat malam. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munchen melanjutkan tren positif di tur Asia mereka. Raksasa Jerman itu menundukkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Kai Tak Sport Park, Hong Kong dini hari tadi. Bayern langsung mengambil inisiatif sejak awal. Peluang demi peluang tercipta melalui Arjen Ibrahimovic dan Alexander Pavlovic. Namun kiper Villa, Marco Bizot, tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min-jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengenakan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer mengagalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga pelatih Munchen Vincent Kompany puji para pemainnya yang tampil baik.
2: Ya, kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
1: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cash, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
2: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
1: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Chelsea akan menghadapi AC Milan pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia Nine Sports akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is the perfect time to
2: menurut get saya, close to this. Ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para Indonesia, pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun. Kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amorim mengatakan akan memainkan para bintang seperti Luka Modric, Gonzalo Ramos, dan Rafael Leao dalam laga kontra Chelsea nanti.

0: Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trabzon Sports setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans memadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzon Sports. Dia menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really really appreciate that.
0: Trabzon Sports menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champion UEFA. Kepindahan ke Trabzon Sports menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannanti Antonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Perone yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Perone unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Ogden di posisi kedua. Hasil Veda ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Veda berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk mengamankan posisi start terbaik.

0: Kita ke kabar tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elis Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.
1: Phones at the ready. John and Dustin, Elise Mertens.
2: Tenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar WTA 1000 Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Elise Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion.
3: Yeah, I mean, it was definitely really fun. I was able
2: pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
3: Yeah, thank you guys for staying and cheering us on.
2: Sementara itu, dari sektor tunggal putra, petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menyingkirkan Casper Ruud dengan kemenangan 7-6, tiebreak 8-6, dan 6-3 di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
4: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
5: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
2: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara João Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rotliffe. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026 Kristina Mladenovic dan Guo Hanyu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nichols dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Indonesia bermain imbang kontra Singapura dengan skor 1-1.

Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya. Dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.

0: Singapura.
1: Sejak menit awal pun timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih jauh lebih optimal

Sementara itu Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi, Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja Im Phak Hin pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71. Namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir dari Piala AFF 2026.

0: Hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup A Piala AFF 2026 membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Hartman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola RIDP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola RIDP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol, dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan harus memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah game plan-nya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi ya, Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini mereka, Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau di sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali gitu. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau mencetak gol itu merupakan fase yang paling berbahaya, karena lawan biasanya langsung meningkatkan intensitas permainan, dan kalau kita tidak mampu mengantisipasi itu jadi bumerang gitu. Dan terbukti Indonesia setelah unggul mampu, setelah itu kebobolan.
1: Baik, bagaimana Anda menilai antisipasi lini pertahanan dan juga penjaga gawang saat proses gol balasan dari Ilhan Fandi? Apakah Anda melihat koordinasi antara kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho ini kurang baik, Bung? Mengingat gol balasan dari Singapura ini kan tidak terlalu lama jedanya ya, setelah Indonesia unggul terlebih dahulu.
2: Dari proses kita kebobolan ya, tentu ada aspek yang banyak yang bisa dievaluasi begitu. Baik dari organisasi lini belakang maupun komunikasi antara bek dan penjaga gawang. Namun menurut saya menyimpulkan bahwa kesalahan hanya berasal dari koordinasi kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho akan terlalu sederhana begitu. Harus ada analisis mendalam mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi. Menurut saya lebih penting adalah bagaimana seluruh unit itu bertahan merespon transisi lawan setelah kita kehilangan bola. Bertahan itu merupakan tanggung jawab kolektif gitu ya, dimulai dari tekanan pemain depan hingga koordinasi lini belakang dan kiper. Jika satu mata rantai ini terlambat bereaksi, ya ruang bagi penyerang lawan akan terbuka dan akhirnya kita kebobolan.
1: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
2: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan memengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya, muncul rasa frustrasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim yang matang itu seharusnya secara mental ya mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit apapun keputusannya.
1: Ya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional ke depannya?
2: Ya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya, meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan. Nah, yang terakhir ini bagaimana menjaga kontinuitas skuad dalam memberikan lebih banyak pertandingan internasional berkualitas agar pemahaman antar pemain itu terhadap taktik itu semakin matang. Jika Indonesia bisa meningkatkan hal seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk bersaing di level ASEAN ya, maupun ASEAN nanti.
1: Terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang Bung, salam olahraga.

mengungkapkan rencana perubahan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erik, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erik menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA, dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Match Day agar seluruh negara peserta dapat menurunkan pemain terbaiknya.

satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. E-Sport Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara dan wilayah penerima undangan langsung untuk turnamen Mobile Legends Bang Bang atau MLBB di E-Sport Nation Cup 2026. Kompetisi e-sport antar negara berskala global ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan EMC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan daya saingnya di tengah ketentuan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

2 Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Bro,
1: bangun bro.
2: Kita di mana John?
1: Kita di rumah sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
2: Terus gimana ibu itu John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu John. Ibu kamu.
3: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Mbak, minggir, mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, mbak?
3: Loh, piye toh, mas? Ya, saya salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho, belum laku-laku.
2: Aku itu salah buru-buru lho, mbak.
3: Lah, motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah, wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, mas?
2: Mbak, ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, mbak?
3: Ya, mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
4: Ini kenapa sih, mas, mbak? Kok pada ribut?
3: Ini lho, orang masnya ini, wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
2: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
3: Kok dodolan ora iso ngalah.
4: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
3: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
5: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar Tukan yang masih setia bersama kami dan mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Manado. Selamat siang untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di kesempatan kali ini menit ke-6 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Menyapa juga selamat siang untuk Anda yang mendengarkan dari audio live streaming dari laman kami rri.co.id, juga untuk Anda yang mungkin yang mendengarkan dari aplikasi RRI Digital. Terima kasih juga untuk Anda yang masih setia bersama kami melalui siaran terestrial kami, pendengar Anda yang mendengarkan dari kota Manado dan sekitarnya. Selamat menikmati makan siang yang cukup spesial di kesempatan siang hari ini, karena biasanya makan siang di akhir pekan ataupun bahkan katakanlah pendengar makan siang atau menu-menu makanan di hari libur biasanya berbeda dibandingkan weekdays ya, atau di hari-hari biasanya. Dan kali ini pendengar, kita akan ke pukul selanjutnya pukul 13 hingga ke 14 waktu Indonesia Tengah, Anda mendengarkan untuk hits mancanegara, akan Anda dengarkan dari tahun ke tahun untuk hits mancanegara terbaik menemani setiap aktivitas Anda di kesempatan hari Sabtu kali ini. Sebelumnya pendengar, kita akan melihat seperti apa informasi-informasi di media sosial, di internet yang Anda dapatkan pendengar, untuk kita cek kebenarannya seperti apa. Saya ajak Anda dalam Cek Fakta Pro 1.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Informasi kali ini pendengar saya kutip dari rri.co.id terkait dengan Cek Fakta informasi pendaftaran lowongan kerja Garuda Indonesia 2026. Beredar foto di media sosial TikTok, pendengar, mengatasnamakan PT Garuda Indonesia Persero TBK. Dalam postingan disertakan tautan pendaftaran lowongan kerja di Garuda Indonesia pada tahun atau untuk tahun 2026. Dilansir dari komdigi.go.id, di mana postingan diunggah oleh salah satu akun di media sosial TikTok, pendengar. Dalam unggahan disebutkan syarat dan posisi yang tersedia untuk para pelamar. Para pengguna media sosial seperti biasa ramai meninggalkan reaksi untuk postingan tersebut, dan warganet juga memberikan puluhan tanda suka serta sudah terlanjur dibagikan ulang. Penelusuran pun dilakukan untuk mencari kebenaran fakta informasi ini, pendengar. Ditemukan akun yang digunakan bukan akun resmi milik Garuda Indonesia. Jadi dapat disimpulkan tautan pendaftaran lowongan kerja di PT Garuda Indonesia TBK tahun 2026 tersebut adalah hoax atau tidak benar. Postingan foto dan narasi tersebut masuk dalam kategori konten tiruan. Itu dia pendengar untuk klarifikasi hoax siang hari ini terkait dengan pendaftaran loker atau lowongan kerja di Garuda Indonesia 2026 yang beredar di media sosial TikTok adalah hoax atau tidak benar. Dapatkan ragam informasi serupa pendengar dengan Anda cek fakta di rri.co.id atau klarifikasi informasi hoax di komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng, mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu doang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami mendengarkan Pro 1 RRI Manado di kesempatan menit ke-59 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. This is Spice Girls with Mama. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar di Hits Mancanegara. Kita lanjut lagi untuk Anda mendengarkan pembaruan informasi seputar Sulawesi Utara dalam penyampaian Warta Berita Daerah Siang untuk Ikhtisar Berita Sepekan. Sesaat lagi.

0: Selamat siang, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan ikhtisar berita sepekan. Pendengar ikhtisar berita sepekan edisi Sabtu 8 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya Priscila. Kita ke informasi yang pertama, Pemkot Kota Mobagu menyatakan siaga dampak El Nino berupa ancaman kebakaran dan kekeringan.
1: Pemerintah Kota Mobagu menyatakan kesiapan dan siaga menghadapi musim kemarau berkepanjangan serta dampaknya kepada kehidupan sosial masyarakat. Wali Kota Weni Gaib menyebutkan apel siaga melibatkan seluruh yang berkepentingan seperti TNI Polri, BPBD, dan instansi pemerintah. Damkar akan bersinergi merespons dampak kemarau seperti bencana kebakaran dan kekeringan.
2: Sinergi ini gunanya untuk memastikan bahwa apabila terjadi bencana berupa kebakaran akibat El Nino, maka pemerintah daerah Kota Mobagu bisa dengan segera bersama-sama dengan kepolisian resort Kota Mobagu untuk bisa melaksanakan kegiatan dalam rangka mengantisipasi yang belum terjadi ataupun pemadaman pada kebakaran yang terjadi.
1: Wali Kota yakin melalui kerjasama para stakeholder, kewaspadaan terhadap pemicu kebakaran dan lahan semakin kuat di masyarakat. Seluruh ASN Kota Mobagu juga harus saling mengingatkan agar tidak sembarangan membakar sampah atau lahan di saat kemarau kering dan berangin seperti saat ini. Warga Kota Mobagu juga harus saling memahami karena kemarau dan El Nino telah mengganggu pasokan air untuk pertanian dan sumber air bersih masyarakat. Audi Kandores melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, Camat Damau imbau warga waspadai cuaca ekstrim.
3: Pemerintah Kecamatan Damau, Kabupaten Kepulauan Talaut terus mengintensifkan sosialisasi kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim kepada masyarakat di wilayahnya. Camat Damau, Lydia Tumalang mengimbau warga khususnya yang beraktivitas di laut untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul kondisi cuaca yang kurang bersahabat. Masyarakat diminta untuk sementara waktu menghentikan aktivitas melaut hingga kondisi cuaca dan gelombang kembali aman.
4: Gelombang tinggi dan angin kencang saat ini, itu pemerintah kecamatan sudah mensosialisasikan bahkan menyampaikan secara berulang-ulang kepada masyarakat.
3: Imbauan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi guna mencegah terjadi kecelakaan laut serta menjaga keselamatan masyarakat. Pemerintah Kecamatan Damau juga mengingatkan warga agar terus memantau perkembangan cuaca dan mengikuti arahan dari pihak berwenang sebelum kembali melakukan aktivitas di laut. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Sementara itu, DKPP Talaut perkuat peran penyuluh pertanian, dampingi petani.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, DKPP, terus memperkuat peran penyuluh pertanian dalam mendampingi petani guna meningkatkan produktivitas dan keberhasilan usaha pertanian di daerah. Kepala DKPP Kabupaten Kepulauan Talaut, Dirman Gumolu, mengatakan penyuluh pertanian memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan, edukasi, serta penerapan teknologi dan metode pertanian yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Menurut Gumolu, keberadaan penyuluh pertanian di tengah-tengah petani diharapkan mampu membantu menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi, mulai dari proses pengolahan lahan, pemilihan bibit, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil produk. Ia menambahkan penguatan pendampingan penyuluh sejalan dengan upaya Pemkab Talaut dalam meningkatkan ketahanan pangan sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian. DKPP terus mendorong kelompok tani agar aktif berkoordinasi dengan penyuluh sehingga berbagai program pertanian pemerintah dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi petani. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Pemerintah. Pendengar, sektor perkebunan di wilayah perbatasan Kepulauan Talaut mendapat angin segar berupa bantuan bibit kelapa dan kakao dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
5: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut kembali menerima dukungan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan. Bantuan perkebunan ini diserahkan secara simbolis di sela pencanangan HUT ke-81 Republik Indonesia dan HUT ke-62 Provinsi Sulawesi Utara. Penyerahan bantuan diterima langsung oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Talaut, Dirman Gumolu. Adapun rincian bantuannya dilokasikan mencakup perluasan areal tanam kelapa seluas 288 hektar lengkap dengan bibit unggul, perluasan areal tanam kakao seluas 100 hektar beserta sarana produksi serta bibit tanaman pala berkualitas untuk meningkatkan produksi pertanian lokal. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Pertanian menyebut bantuan ratusan hektar ini sebagai investasi jangka panjang untuk memajukan taraf hidup masyarakat wilayah perbatasan. Pemerintah daerah Talaut memastikan seluruh bibit akan disalurkan tepat sasaran kepada kelompok tani penerima manfaat. Selain penyaluran bibit, para petugas penyuluh lapangan juga diterjunkan untuk mendampingi proses penanaman hingga perawatan tanaman. Sinergi antara Pemprov Sulut dan Pemprov Talaut diharapkan mampu mengembalikan kejayaan komoditas unggulan daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat dari pinggiran. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya, Kepolisian Resor Kepulauan Talaut menggelar sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla.
6: Guna menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat di tengah cuaca panas ekstrim, petugas gabungan TNI, Polri, dan pemerintah Kecamatan Beo menggelar patroli imbauan Karhutla. Menggunakan armada, kendaraan roda 2 dan roda 4, petugas menyusuri pemukiman warga di 3 kelurahan untuk menyampaikan pesan kewaspadaan melalui pengeras suara. Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwiat Moko melalui Kapolsek Beo Ibda Evelyn Porok menegaskan pentingnya kesadaran masyarakat dalam mencegah timbulnya titik api. Warga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, memastikan puntu rokok dimatikan, memeriksa instalasi listrik, serta memastikan api kompor benar-benar padam setelah dimanfaatkan.
7: Masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Dipastikan bahwa ketika hendak membuang puntung rokok sudah dalam keadaan mati. Aliran listrik yang ada di rumah masing-masing agar tidak terjadi kebakaran.
6: Fenomena El Nino yang memicu cuaca kering dinilai sangat rentan memicu kebakaran besar, bahkan hanya dari percikan api kecil. Kegiatan edukasi yang melibatkan jajaran Camat Beo dan Koramil 03 Beo ini berjalan aman, lancar, dan mendapatkan respon positif dari masyarakat setempat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Ikhtisar Berita Sepekan, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita ke informasi selanjutnya, Polda Sulawesi Utara memiliki alat yang bisa mendeteksi wajah.
8: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara resmi meluncurkan teknologi face recognition yang terhubung dengan data KTP untuk memperkuat penyelidikan kasus dan pengamanan berbagai agenda nasional maupun internasional. Teknologi canggih berbentuk portable ini dilengkapi kamera 360 derajat serta dilindungi jaringan internet Starlink sehingga tetap dapat digunakan di wilayah dengan sinyal internet terbatas. Sistem tersebut mampu mengenali wajah seseorang secara cepat, kemudian menampilkan identitas secara otomatis di layar komputer. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara, Komisaris Besar Polisi Suryadi menjelaskan bahwa perangkat tersebut merupakan dukungan dari Bareskrim Polri untuk meningkatkan kemampuan unit identifikasi Inavis.
9: Melakukan peragaan yang memperkenalkan kepada anggota bahwa unit identifikasi atau Inavis Polda Sulut telah menerima dari Bareskrim tentang alat dalam rangka untuk mendukung tugas-tugas operasional kepolisian, terutama adalah alat untuk bisa mendeteksi ataupun melacak database para pelaku, kemudian orang-orang yang dicurigai, yaitu alat yang dinamakan face recognition. Tadi kita peragakan, kita sudah bisa melaksanakan praktek 100%. Kemudian juga kita dilengkapi dengan Starlink dalam rangka untuk mendukung kegiatan-kegiatan, semisal kegiatan itu dilakukan di daerah-daerah yang lemah sinyal, maka kita bisa menggunakan portable dari Starlink.
8: Pengenalan peralatan baru face recognition dan Starlink unit identifikasi Polda Sulawesi Utara, teknologi tersebut memiliki kemampuan mendeteksi, melacak, dan mengidentifikasi pelaku kejahatan maupun orang yang masuk daftar pencarian orang DPO. Teknologi face recognition dijadwalkan menjalani uji coba perdana saat pelaksanaan Turnamen of Flower Thief di Tomohon tahun 2020. 2026 pada tanggal 7 hingga 12 Agustus mendatang. Meiki Kodowati melaporkan.
0: Rapat dengar pendapat APKAPSI dan Komisi 2 DPR RI menyuarakan sejumlah isu strategis termasuk nasib P3K di daerah.
10: Dalam forum tingkat nasional, yakni menghadiri rapat dengar pendapat antara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia APKASI dan Komisi 2 DPR RI. Menurut Jonaganda, ada 3 poin penting yang disampaikan APKASI kepada Komisi 2 DPR RI. Salah satunya terkait P3K.
11: Juga kami perjuangkan adalah isu mengenai P3K dan P3K Parwaktu. Ini kan juga di beberapa daerah ada yang sudah, ya mereka sudah rumahkan. Di Minahasa Utara tidak ada. Dan kami memperjuangkan untuk di seluruh Indonesia, ya, dalam rangka sebagai sekjen APKASI, seluruh kami pengurus APKASI, dan bahkan kami minta untuk bisa dibayarkan melalui APBN. Juga kami minta P3K ini langsung diangkat menjadi ASN. P3K ini juga mereka harus bersemangat untuk bekerja. Ya ini sebenarnya yang kita tuntut juga adalah kinerja.
10: Melalui APKASI terdapat 3 tuntutan strategis yang disuarakan kepada pemerintah pusat, yakni penambahan dana transfer daerah dan juga keadilan dana bagi hasil atau DBH.
0: Mendengar informasi selanjutnya, sinergitas lintas sektor terus diperkuat seiring meningkatnya potensi kebakaran akibat musim kemarau yang terjadi di wilayah Sulawesi Utara.
12: Sinergitas lintas sektor terus diperkuat seiring meningkatnya potensi kebakaran akibat musim kemarau yang terjadi di wilayah Sulawesi Utara. Kepala Kantor Basarnas Sulawesi Utara, George Mercy Randang mengatakan pihaknya menyiagakan personil dan peralatan untuk membantu masyarakat yang terdampak, terlebih dalam mendukung upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah daerah bersama TNI Polri dan instansi terkait lainnya.
13: Basarnas sendiri saat ini tentunya lewat kewaspadaan yang ada dan peringatan dini yang dirilis dari BMKG telah menyiagakan personil maupun sarana-prasarana untuk membantu masyarakat yang apabila terjadi dampak. Kami juga melakukan sosialisasi kepada kelompok-kelompok masyarakat yang beraktivitas terutama di pesisir pantai ataupun di perairan bersama unsur terkait. Demikian juga di daratan kami berkoordinasi dengan instansi terkait lewat pemadam kebakaran ataupun BPBD.
12: Kepala Basarnas berharap mampu menekan potensi kebakaran sejak dini, mengingat kondisi cuaca kering diperkirakan masih berlangsung di sejumlah wilayah Sulawesi Utara.
0: Pendengar, terkait dengan antisipasi bencana kebakaran akibat dampak fenomena El Nino, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara gelar apel kesiapsiagaan bencana.
10: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menggelar apel gelar pasukan kesiapsiagaan bencana dan karhutla. Bertempat di halaman Mapolres Minahasa Utara, Bupati Jonaganda bertindak sebagai pembina apel. Didampingi Wakapolres Minut, Kompol Teli Mawidingan, melakukan pemeriksaan pasukan guna memastikan kesiapan personil serta peralatan dalam menghadapi potensi bencana selama musim kemarau yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino.
14: Berdasarkan data ilmiah terkini dari BMKG, wilayah kita telah resmi memasuki fase El Nino dengan intensitas kuat hingga sangat kuat. Penurunan curah hujan yang drastis di bawah normal ini bukan sekedar urusan cuaca panas, melainkan sebuah ancaman berantai yang menargetkan ketahanan pangan, ketersediaan air bersih bagi rumah tangga, serta stabilitas ekonomi daerah kita. Presiden Republik Indonesia telah memberikan instruksi yang tegas kepada kita di jajaran pemerintah daerah untuk bergerak proaktif. Kita tidak boleh bekerja di dalam sekat-sekat birokrasi. Kita harus tanggap bencana El Nino, menuntut kerja yang kolektif, cepat, dan presisi.
10: Dalam apel gelar pasukan kesiapsiagaan bencana dan karhutla tersebut, juga turut dihadiri dari unsur TNI Polri, Basarnas, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamung Praja, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
0: Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memastikan ketersediaan dan stabilitas pangan tetap terjaga selama musim kemarau.
12: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memastikan ketersediaan dan stabilitas pangan tetap terjaga selama musim kemarau. Kepala Biro Ekonomi Resado Tulung mengatakan, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah strategi yang difokuskan pada penguatan ketahanan pangan, termasuk menjaga sumber-sumber produksi pangan.
15: Kalau saat ini dalam catatan cadangan pangan di Bulog itu tersedia ya, untuk 3-4 bulan depan, tetapi juga memastikan dari sisi supply dengan melakukan penyesuaian masa tanam dan tentunya penguatan irigasi, dan ini bermitra bersama dengan pemerintah pusat. Jadi upaya-upaya ini yang kita lakukan agar supaya memastikan di masa kemarau yang lebih panjang di 2026 ini kita tidak terganggu ya pasokan pangan.
12: Selain memperkuat koordinasi, pemerintah Provinsi Sulut juga melakukan penguatan jaringan irigasi, optimalisasi sumber daya air, serta pemantauan daerah-daerah yang berpotensi mengalami kekeringan.
0: Kolaborasi semua pihak, kebakaran hutan dan lahan di Minahasa Tenggara dapat ditangani.
16: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara, BPBD Sulut, terus bersiaga menangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Selian Raya, Kabupaten Minahasa Tenggara, tepatnya di kawasan kaki Gunung Soputan. Kepala BPBD Sulut, Adolf Tamekel, mengatakan kebakaran tersebut dipicu oleh musim kemarau berkepanjangan yang merupakan salah satu dampak dari fenomena El Nino. Menurut Adolf Tamengkel, kondisi cuaca yang panas dan kering membuat kawasan menjadi sangat rentan terbakar. Untuk mempercepat penanganan, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama BPBD Kabupaten Minahasa Tenggara, TNI Manggala Agni, serta berbagai instansi terkait bergerak secara terpadu memadamkan api yang sempat meluas di lokasi kejadian.
17: Kebakaran hutan dan lahan ini, kita Pemprov, kita bersama-sama dengan dari Kodam, Korem, dan BPBD Mitra dari Kabupaten Mitra, bersinergi bersama, kita semua menurunkan juga, yang pasti kita butuh air. Dan yang ujung tombak juga dari Manggala Agni Kehutanan, karena dia yang lebih tahu situasi setempat dan mereka sudah bekerja secara maksimal. Dan api memang sebagian besar sudah tertangani pada hari ini yang melanda di Mitra, tapi memang masih ada. Jadi kita tetap siaga terus. Jadi yang dikerahkan itu kurang lebih 7 damkar. Bersama-sama dari Kabupaten Mitra, dari Kabupaten Minahasa Selatan, dan dari Minahasa juga bergerak hari ini bersama Manado dan Minut. Jadi kita bersama-sama untuk supaya memastikan bahwa api bisa secepatnya kita tangani.
16: Terkait penyebab kebakaran, Adolf Tamekel menyebut hingga kini belum dapat dipastikan. Namun kondisi vegetasi yang sangat kering akibat musim kemarau memungkinkan munculnya api karena gesekan ranting ataupun dahan. Di sisi lain, tidak menutup kemungkinan kebakaran juga dipicu oleh aktivitas masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Karena itu dihimbau meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan tindakan yang berpotensi memicu kebakaran.
0: Sementara itu, BMKG Sulawesi Utara meminta masyarakat agar waspada kekeringan di saat musim kemarau berkepanjangan.
16: Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara, Aris Yunantas, menjelaskan, secara regional, musim kemarau dipengaruhi oleh pola angin muson Australia yang bersifat kering. Pola angin ini terjadi akibat pergerakan semu tahunan, matahari, dan menjadi penyebab utama masuknya sebagian besar wilayah Indonesia ke periode musim kemarau. Untuk wilayah Sulawesi Utara, musim kemarau umumnya berlangsung mulai Juni hingga Oktober. Meski waktu kedatangannya dapat berubah-ubah, lebih awal atau lebih lambat. Selain faktor regional, saat ini juga terjadi fenomena global El Nino. Fenomena ini ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur.
18: Ini kombinasi musim kemarau dan El Nino inilah yang menyebabkan kita, khususnya di Indonesia bagian timur, itu akan mengalami kekeringan, artinya tidak hujan sama sekali. Kalau kita flashback tahun 2023, itu El Nino-nya dalam kategori kuat. Sekarang Pak, ini sangat kuat, jadi di atasnya lagi, nanti kita bisa lihat dampaknya. Nah, kombinasi inilah yang menjadi faktor kami, BMKG, harus menyampaikan kepada stakeholder dan masyarakat terkait antisipasinya. Kami sudah bergerilya itu mulai bulan April, Pak Ibu, di saat press release terkait dengan musim kemarau, kami sudah menyampaikan.
16: BMKG pun mengajak seluruh pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kombinasi musim kemarau dan El Nino. Dengan langkah antisipasi sejak dini, diharapkan risiko kekeringan, gangguan sektor pertanian, serta kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan.
0: Ikhtisar berita sepekan selanjutnya, pendengar, terkait dengan pemohon International Flower Festival tahun 2026 libatkan 600 tenaga kerja lokal.
19: Mendikti Saintek Brian Yuliarto menunjuk Jamaluddin Jompa sebagai pelaksana tugas Rektor Universitas Samratulangi Manado. Penunjukan tersebut dilakukan oleh Menteri Brian berdasarkan surat perintah Menteri tertanggal 4 Agustus 2026. Kepala Humas Unsrat Max Rembang menjelaskan bahwa kehadiran PLT Rektor bukan untuk menjalankan kebijakan di luar mandat yang diberikan kementerian, melainkan melaksanakan tugas yang telah ditetapkan oleh Mendikti-Saintek.
20: Yang pasti, pertama dia minta supaya semua memahami dia datang di sini hanya melaksanakan tugas menteri, bukan mau melakukan apa saja yang menurut dia, tetapi harus melaksanakan tugas-tugas yang dimimpahkan ke dia. Adalah tugas utama beliau sebagai PLT adalah melakukan proses pemilihan rektor yang baru. Jadi tugasnya sampai dengan terpilihnya seorang rektor yang definitif.
19: Dengan penunjukan PLT rektor ini diharapkan seluruh proses pemilihan rektor Universitas Samratulangi dapat berlangsung secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku hingga terpilih pimpinan definitif.
0: Pendengar, informasi yang baru saja Anda ikuti terkait dengan Mendikti-Saintek tunjuk Jamal Ninjompa sebagai PLT Rektor Unsrat. Selanjutnya, informasi terkait dengan TIFF atau Tomohon International Flower Festival.
19: Sebanyak 600 pekerja asal Kota Tomohon dilibatkan dalam proses pembuatan float atau kendaraan hias yang akan tampil pada Tournament of Flowers dalam ajang TIFF 2026. Koordinator Pekerja-Pekerja TIFF 2026, Indra Salam, mengatakan seluruh proses pengerjaan float dilakukan oleh tenaga kerja lokal.
21: Float-float ini dikerjakan oleh tenaga-tenaga kerja lokal yang berasal dari Tomohon. Untuk penyerapan tenaga kerja, ada sekitar 600 tenaga kerja yang dipakai selama 10 hari. Itu terdiri dari para tukang, dekorator, montir, perangkai, dan pematung. Itu ada sekitar 600 tenaga kerja yang dipakai.
19: Keterlibatan ratusan pekerja lokal tersebut menjadi bukti bahwa TIFF juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, Kapolda Sulawesi Utara Roy Kelangi menegaskan jika dirinya tidak cawe-cawe dengan kasus Gemim.
22: Tudingan sejumlah oknum di media sosial kepada Kapolda Sulut cawe-cawe atau terlalu masuk campur dalam dugaan kasus korupsi Gemim ditanggapi Kapolda Roy Kelangi. Kapolda Roy Kelangi menegaskan, sebagai pelayan masyarakat dan juga aparat penegak hukum, setiap laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti kebenarannya dan jika terbukti akan diproses hukum. Kapolda Roy Kelangi yang juga adalah warga Gemim mengajak kepada semua warga Gemim untuk sama-sama save Gemim untuk Gemim yang lebih baik.
23: Apakah proses hukum itu adalah kesalahan? Kan gitu pertanyaannya. Kan ini aneh. Makanya saya pertanyakan, ini pemimpin mereka ini gimana ya? Kok proses hukum dianggap salah? Kan saya pernah katakan bahwa Gemim itu adalah organisasi terhormat, tapi bukan organisasi negara sendiri. Kalau ada permasalahan hukum ya kita harus proses. Kan itu, mari kita nerima ini dengan proses hukum yang bermartabat. Dan semua proses hukum yang kita lalui itu semua menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itu yang utama bagi kami sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum. Dan saya menegaskan, saya tidak pernah ikut cawe-cawe dalam hal itu. Saya hanya melaksanakan perintah undang-undang terkait dengan pelaporan dua kasus yang terakhir setelah kasus korupsi itu, kasus pemalsuan dan kasus yang diduga uang yayasan yang diselewengkan. Itu aja. Dan saya juga kan warga Gemim. Saya sayang Gemim. Untuk itu saya mengajak, mari kita semua sama-sama itu save Gemim. Kita save Gemim untuk Gemim yang lebih baik.
22: Kapolda Roy Kelangi menegaskan, Gemim adalah organisasi keagamaan terbesar di Provinsi Sulawesi Utara, namun ada oknum di dalamnya yang diduga melakukan kesalahan, sehingga harus diperiksa dan kalau terbukti diproses hukum. Roy Pesak melaporkan.
0: Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Utara mendukung program akselerasi Kementerian Imigrasi.
22: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kakanwil Ditjen Pas Sulawesi Utara melaksanakan kunjungan kerja bersama jajaran dan media ke Lapas Kelas 3 Amurang. Dalam kunjungan kerjanya di Lapas Amurang, Kakanwil melakukan penebaran bibit ikan nila dan melepas ayam petelur. Kakanwil Ditjen Pas Sulut Aposan Silalahi mengatakan, pelepasan ayam petelur dan penebaran bibit ikan nila merupakan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan serta menindaklanjuti 13 program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto.
24: Jadi program ketahanan pangan selain daripada program yang telah dicanangkan oleh Kementerian Imigrasi, ini juga adalah merupakan bagian dari pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Artinya warga binaan kita berharap dengan pengetahuan bagaimana cara memelihara ayam dengan baik, nanti dia setelah bebas bisa dapat membuka usaha sendiri di luar dan tidak lagi dia melakukan perbuatan melanggar hukum. Jadi ini kita membekali narapidana tersebut supaya nanti setelah bebas dia dapat berwirausaha swasta sendiri.
22: Selain pelepasan ayam petelur dan penebaran bibit ikan nila, Lapas Amurang juga memanfaatkan lahan yang ada dengan bercocok tanam seperti padi, cabai, terong, ketimun Jepang, dan kacang panjang. Kakanwil Haposan Silalahi berharap 13 program akselerasi kementerian dan ketahanan pangan dapat dilakukan di seluruh lapas dan rutan yang ada di wilayah kerja Kanwil di Tienpas Sulut kepada warga binaan pemasyarakatan untuk dapat menjalankan program asimilasi guna menambah ilmu agar apa yang didapatkan selama pembinaan dapat diterapkan di tengah masyarakat saat mereka bebas nanti. Roy Pesak melaporkan.
0: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri ikhtisar berita sepekan edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado sore ini. Saya Priscila.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1,

0: Aduh, Akbar, Pe berisik. Pe banyak lagi DP asap.
1: Kan knalpot baru toh, hasil nabung. Bagus mo.
0: Duh, Pe percaya diri sekali. Lagian, for apa so beli knalpot kayak gini? Bikin polusi.
1: Ya kan, cuma satu motor, satu knalpot. Gak mungkin bikin polusi satu kota.
0: Ya, kalau yang mikir sama dengan ini ada 100 orang, apanya ndak mabok torang? Lagian juga kalau ngana mau tahu, sekarang itu Indonesia jadi negara ketiga dengan udara terburuk di dunia, tahu? Tahu kan DP dampak apa? Nah, ngana no ini salah satunya yang nyumbang polusi udara, polusi suara lagi. Lagian ngana nya ndak takut so pakai knalpot racing, kan bisa didenda bahkan sampai bisa dipidana.
1: Kan kita nggak tahu toh, dampak negatifnya banyak sekali.
0: Makanya kalau mau baking sesuatu itu cari tahu dulu.
1: Terus gimana dang knalpotnya? Kan hasil nabung 7 bulan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Ca, belakangan ini judi online makin marak ya? Kayaknya di mana-mana ada iklannya. Bahkan sampai masuk media sosial.
1: Iya bener, banyak banget situs yang nawarin bonus besar buat menarik pemain baru. Sayangnya, banyak orang-orang yang gak sadar kalau itu bisa bikin mereka kecanduan.
0: Yang bikin miris, banyak juga anak muda yang mulai ikutan. Mereka pikir bisa dapat uang gampang. Padahal ujung-ujungnya malah banyak yang rugi besar.
1: Itu dia, soalnya sistemnya emang dibuat biar pemain terus main. Awalnya mungkin memang menang dikit, tapi lama-lama kalah terus dan tetap main buat balikin modal.
0: Dan kalau udah kecanduan, bisa gawat nih. Banyak kasus orang sampai jual barang, pinjam uang, bahkan terjerat hutang cuma buat terus main.
1: Bukan cuma itu, judi online juga sering jadi sarana pencucian uang. Ada banyak kasus di mana sindikat kriminal pakai platform buat transaksi ilegal.
0: Ngeri juga ya. Tapi kalau kayak gini, kenapa sih pemerintah nggak bisa nutup semua situsnya?
1: Sebenarnya banyak yang udah diblokir. Tapi bandar judi selalu cari cara buat buka situs baru. Mereka pakai nama yang beda atau pakai VPN biar susah dilacak.
0: Harusnya sih masyarakat juga lebih sadar bahayanya judi online ini. Soalnya kalau nggak ada yang main, bandar juga gulung tikar.
1: Iya, edukasi penting banget. Soalnya masih banyak orang yang kejebak gara-gara nggak ngerti risikonya.
0: Semoga kedepannya banyak orang yang sadar dan nggak gampang tergiur janji manis dari judi online.
1: Amin. Mending cari cara lain buat dapetin uang yang lebih aman dan halal.

0: selamat sore untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini bersama saya Lin Solviani. Menemani Anda pendengar di program Manado sore hari ini di edisi Sabtu 8 Agustus 2026 ya. Dan yang pasti Anda semuanya yang sedang mendengarkan Pro 1 yang bergabung nantinya boleh gitu ya di 0821-9583-5080 atau juga bisa bergabung di sore hari ini melalui SMS juga WhatsApp boleh gitu ya. Dan tentunya apa kabar untuk Anda di selamatan sore hari ini, semoga aktivitasnya semuanya lancar gitu ya, tanpa ada hambatan apapun. Dan tambah semangat juga pastinya di hari ini, di akhir pekan, tentunya mendengarkan Pro 1 Manado. Ada lagi yang bergabung ya di selamatan hari ini. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, 100% Indonesia, Yeli.
0: Iya, Indonesia banget. Yang pastinya Vina di Kanaan hari ini. Ya, kalau iya, boleh tahu iya, kegiatan-kegiatannya apa aja di sore hari ini?
1: Pokoknya hari kali itu jalan ke pasar. Sekarang sudah santai. Kalau malam ada ibadah, pemindah ibadah.
0: Oke, baik. Apa sih hari ini lagunya apa nih? Ada Mahen Nyaman Yang Kupilih, kemudian ada Liodra Teganya Kau, terus juga ada Afgan Tak Ada Rencana Ku Jatuh Cinta. Yang mana nih?
1: Tulisannya dong.
0: Yang mana?
1: Tulisannya yang kedua.
0: Yang kedua, Teganya Kau ya?
1: Ya.
0: Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial.
1: Pertama-tama Mbak Yolin yang tugas. Selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi Yolin keseluruhnya yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Salam buat Nair. Salam dari Onti. Salam sehat. Selamat bermalam minggu.
0: Oke, terima kasih. Ya. Tiga
1: spesial. Yang sama buat Bunda Elvira Makan itu. Salam sayang dari Fina. Yang kedua buat Fakir dan Nayi. Ya aman. Salam sehat ke keluarga. Yang ketiga buat Ibu Isin. Ibu Empat. Salam sehat juga sekeluarga yang ada di rumah. Itu saja ya Lin, selamat sore
0: juga. Terima kasih Vina di kanan hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Halo, selamat sore. Terus bahasa Indonesia.
2: Halo,
0: selamat sore. Oh, selamat sore. Orang air mandi di hari ini. Bu Jen, apa kabarnya?
2: Udah ceria ya
0: malam minggu hari ini ya. Oke. Okay. Yang masih Ibu Jen, kalau mau tahu kegiatannya apa aja nih, planningnya hari ini malam minggu.
2: Orang kok mau gangguin di sana.
0: Oh, waduh, nanti diikat itu orang di belakang ya. Oke, okay, yang pasti di hari ini kegiatannya apa nih?
2: Sementara planning.
0: Nanti dulu gelitik-gelitiknya, baku garanya nanti ya, lagi on air loh. Oke. Terus-terus, lagi apa nih?
2: Dari pagi cuma di rumah.
0: Cuma di rumah aja gitu ya. Oke, baik. Yang pasti lagunya apa nih? Ada Mahen Nyaman Yang Kupilih, ada lagu darinya Afgan Tak Ada Rencana Ku Jatuh Cinta, terus ada lagunya Merah Putih dari Emmy Tobing. Yang mana nih?
2: Yang pertama Julia Lir.
0: Yang pertama ya, Mahen Nyaman Yang Kupilih. Oke, baik. Yang pasti lagunya tuh siapa nih? Tiga orang yang spesial.
2: Terutama untuk Gelin, semoga saya tetap semangat. Happy weekend dan berkata bersama keluarga. Baru tolong kirim yang ada di karyawan, ada Ibu Anggraini, ada Ibu Ariyati yang ada di Benagian, terakhir juga yang ada di samping. Selamat sore.
0: Oke, baik, terima kasih hari ini Bu Jen di Arma Didi gitu ya, yang sudah bergabung di 0821-9583-5080 ya. Kayaknya tuh kedengeran sekali ya tangan-tangannya itu ya. Kayaknya suka goda-godain yang di belakang ya. Oke, baik, yang masih ini terima kasih hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Satu penelpon lagi saya terima. Halo, selamat sore sore 100% Indonesia.
3: Selamat sore Nak Yerling, selamat sore 100%
0: Indonesia. Oke, Bunda El Sima Kalisung, hari ini kegiatannya apa aja nih? Akhir pekan.
3: Kebetulan ada pulang mau masuk radio sebentar ini di tetangga ada buat acara ada apa kurang bilang berketulung di tetangga.
0: Berketulung ada acara ya. Oke, baik. Yang pasti Bunda apa lagu Bunda Els lagunya apa nih? Ada lagu darinya Emmy Tobing Merah Putih, ada Marshanda featuring Andi Rianto Segalanya, ada Hindia. Yang mana? Fisuri ya? Oke, baik. Yang pasti lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial.
3: Yang pertama tentunya buat Nak Yeling yang sedang bertugas. Selamat sore, salam sehat, sukses, sejahtera, damai selalu, bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga. Salam sehat selalu, terlebih si kecil Nael. Salam sayang, tetap sehat, dan lebih giat lagi belajar. Dan apalagi mamanya lebih giat lagi ke belajar kan, supaya dia tuh
0: siap. Terus buat siapa lagi Bunda?
3: Tiga spesial, yang pertama yang ada di pemohon ada monitor ini ada Mbak, ini bisa Mbak Ibu Sieni. Salam dari Bunda ya, salam sehat. Pak Raiko juga di Lidlem, salam sehat bersama keluarga. Yang berlewat tadi, Nona Fika di Manado, Vina di Manado, salam sayang, sehat, diberkati bersama mama, papa di rumah. Untuk Yelin yang sedang bertugas, Nak Yelin, makasih, selamat sore, 100% Indonesia banget.
0: Mantap, terima kasih Bunda Els di hari ini yang sudah bergabung di Makalisung. Tadi sudah ada 3 penelpon, ada Vina di kanan, ada Ibu Jen di Armadidi, ada Bunda Els di Makalisung. Langsung 3 lagu saya hadirkan dulu dengan Anda. Nanti season selanjutnya 2 penelpon saya terima ya. Terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Pro 1.

0: masih di Manado sore hari ini, masih bersama saya Lin Solviani yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti tuh di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah gitu ya. Selamat sore juga untuk Anda yang terus mendengarkan Persatuan Manado, apalagi juga di hari ini yang mungkin baru bergabung gitu ya. Tentunya selamat sore semuanya, semoga tambah sehat walafiat, tambah semangat juga pastinya bersama Persatuan Manado. Ada lagi yang bergabung, halo selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore 100% Indonesia, Indonesia banget Mbak Yeli.
0: Hai, selamat sore. Orang toli-toli ini ya.
1: Iya, tapi masih di Palu Mbak Yeli.
0: Oh, masih di Palu sekarang, masih belum ini ya, pulang-pulang gitu ya.
1: Ah, baru itu anak baru mau datang besok hari Minggu katanya.
0: Waduh.
1: Baru mau pulang gitu ya.
0: Kayaknya memang stay. Kita kirain memang stay di Palu.
1: Oh,
0: ini.
1: Oh, memang, ya. memang. Okay. Biar sudah enggak apa-apa Mbak Yeli.
0: Ya, ya pasti luar biasa jaga cucu juga gitu ya. Bunda, hari ini kalau boleh tahu kegiatannya, planningnya apa nih hari ini, akhir pekan, malam Minggu?
1: Oh biasa kalau tadi pagi bersih-bersih rumah dengan ini cucu. Tapi malam sebentar saya udah mau ke pesta Mbak Yelin, ada undangan di Mary Glow.
0: Keren-keren.
1: Kebetulan ada kebetulan ada keluarga dari Toli-Toli ada datang dari Timika. Terus dia undang pas malam itu saya ada hadiri ibadah rukun Cengkanau. Terus pas ada undangan pesta sebentar jam 7. Jadi itu kegiatan mau pergi pesta sebentar.
0: Waduh, pesta-pesta gitu ya hari ini ya. Oke baik.
1: Iya.
0: Ya mas nih bunda, kira-kira lagunya apa nih? Iya. Ada Merah Putih, Emmy Tobing, ada Afgan, Tak Ada Rencana, Ku Jatuh Cinta. Kemudian ada Derasia Gian, Merah Jambu. Yang mana nih bunda?
1: Merah Putih aja Mbak Yel.
0: Ah, Merah Putih ya. Oke, merah, baik.
1: Yang pasti pas ini kan sudah mau menyambut 17 Agustus. Jadi lagunya Merah Putih
0: betul,
1: aja.
0: Betul, betul. Setuju. Yang pastinya Bunda, lagunya itu siapa nih? Tiga orang spesial.
1: Saya mau salam yang pertama ada Pak Buts ya, yang ada di Korea ya. Selamat siang Pak Buts. Salam buat keluarga ya yang ada di rumah. Selamat berhappy-happy ya dan sehat bersama anaknya katanya yang ada di Korea.
0: Mantap.
1: Terus ya yang kedua ada Haryati yang di Bunak. Selamat sore juga Haryati, apa kabar ya? Salam sehat, salam kompak, salam manis selalu. Dan yang ketiga ada Ibu Nike di Lelem. Selamat sore Ibu Nike, apa kabar? Harapan ada sehat ya bersama keluarga yang ada di rumah. Mbak Yelin tetap semangat ya.
0: Siap. Benar.
1: Sukses selalu, bahagia selalu ya. Sampai akhir siaran doa terbaik buat Mbak Yelin dan keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Makasih Mbak Yel. Selamat sore 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Iya, keren sekali. Terima kasih juga Bunda ya. Dia sore hari ini lagi di Palu gitu ya. Yang sudah bergabung di 0821-9583-5080 ya. Oke, di belakangnya Bunda Natali ada lagi yang sudah bergabung di sore hari ini. Halo, selamat sore. Wah kayaknya delay ini ya.

Oke, terima kasih Paco di Bolmut hari ini yang sudah bergabung ya. Baik, sudah ada dua lagu yang sudah dipilih di sore hari ini. Ada tadi dipilih oleh Ibu Natalia di Palu, Paco di Bolmut gitu ya. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda.

0: lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: Okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami Rani Pro, satu Manado Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Dan masih di 100% Indonesia. Sekarang sesi yang terakhir gitu ya, saya terima dua penelpon di Sonar ini ya. Dua atau tiga, entahlah. Nanti yang pasti Anda langsung bergabung saja di 082195835080. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Asus Persen Indonesia, Indonesia banget. Selamat sore Bu Yeli.
0: Selamat sore juga orang Bunaken ini.
1: Ya, betul sekali.
0: Apa kabar?
1: Apa kabar Bu Yeli?
0: Wah, dulu sama-sama nanya kabar ini ya. Luar biasa.
1: Kabar sehat. Kalau Bu Yeli?
0: Ah, sehat walafiat, luar biasa hari ini.
1: Oh, ya. Mantap kalau begitu.
0: Ya pasti Bu Haryati kalau boleh tahu, apa nih planningnya malam minggu?
1: Kalau kegiatan dari pagi biasa. Kalau ini lagi ada jaga-jaga jualan. Biasa, ada buka kecil-kecil di depan rumah.
0: Mantap, tetap jaga bisnisnya gitu ya hari ini ya, tetap lancar. Oke, ya pasti Ibu Haryati, hari ini lagunya apa nih kira-kira? Ada Afgan, Tak Ada Rencanaku Jatuh Cinta. Kemudian ada Kita Usahakan Lagi dari Batas Senja.
1: Batas Senja aja Ibu ya.
0: Oke, baik, lagunya tuh siapa nih? Tiga lagunya orang spesial
1: bagus. Salam pertama buat Ibu Yelin. Selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat. Doa terbaik buat Ibu Yelin dan keluarga yang ada di rumah. Salam buat adik Nail. Salam sayang selalu.
0: Oke, terima kasih.
1: Lanjut, ya, sama-sama. Lanjut, salam buat tiga orang yang pertama. Ada Bunda Natali yang ada di Toli-Toli. Makasih salamnya Bunda. Salam balik, salam sehat bersama keluarga. Yang kedua, ada yang lewat tadi juga. Apa kabar Ibu Cantik, Bu Jen, DR Madidi. Apa kabar Bu Jen, salam sehat bersama keluarga, salam kompak persahabatan dan cuma di udara. Yang ketiga, ada, kita beri kakak yang kondan orang Noangko. Pak Ellen, apa kabar, salam sehatnya bersama keluarga. Wah, Ibu Yelin yang cantik, baik hati. Terima kasih, selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget, merdeka.
0: Merdeka, mantap. Terima kasih Ibu Haryati dibunakan hari ini yang sudah bergabung ya di 082195835080. Baik, ada lagi yang bergabung hari ini. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Halo, 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Yang pastinya orang Tareran ini ya. Apa sih Ibu Arina?
2: Bukan.
0: Tataran ya.
2: Dia mau bilang tataran cuma tersebut
0: Tareran. Ini kayaknya kayak kota-kotanya bersaudara gitu ya soalnya ya.
2: Pelintir pelintir di Pelida.
0: Itu dia. Ya pastinya Ibu Orina kalau boleh tahu nih apa planningnya hari ini malam minggu.
2: Aduh, enggak ada.
0: Enggak ada di rumah aja ya.
2: Lebih baik di rumah aja tidur.
0: Oke, baik, tidur saja ya. Oke, baik. Apa sih Ibu Aurina, lagunya apa nih? Ada Afgan, Tak Ada Rencana Aku Jatuh Cinta. Selalu Ada Dinadimu, lagu darinya sebentar. Lagu dari Prince Poetry Rai featuring Queen Salman. Kemudian ada
2: Gimana yang pertama ada Tak Putus.
0: Oke, yang pertama ada Afgan, Tak Ada Rencana Aku Jatuh Cinta. Kemudian ada
2: itu aja.
0: Oke, cepat. Baik, lagunya untuk siapa cepat nih? Tiga orang spesial.
2: Aku bikin sendiri aja dulu.
0: Oke, tiga orang spesial untuk siapa nih kira-kira?
2: Yang pertama buat Yelin, makasih. Selangka Ibu Aurina telepon. Sehat selalu, bahagia selalu, diberkati Tuhan Yesus Kristus, amin.
0: Amin, terima kasih. Tiga orang spesial.
2: Nail di rumah kan? Iya, salam sama oma opanya ya.
0: Okay,
2: sama siap. Nail.
0: Iya, siap.
2: Terus tiga spesial. Kita mau salam, soalnya kan baru masuk nih. Jadi kita mau salam semua seluruh pendengar 100% Indonesia. Kalau ada yang bersalam, ini salam balik dari Ibu Aurina. Terus sudah itu aja.
0: Cuma itu nanti, aja semua gitu ya.
2: Iya, Untuk semua. Jadi kalau ada yang singkat dan tepat.
0: Nah, mantap. Yang pastinya langsung semua gitu ya. Jadi enggak ada yang terkecuali ya.
2: Tidak ada yang terkecuali.
0: Oke, okay,
2: ya.
0: Baik.
2: Terus kalau ada yang bersalam tadi, ini salam balik dari Ibu Aurina. Makasih salamnya.
0: Okay,
2: kembali ke Yeli.
0: Iya, terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih.
2: Selamat malam, selamat sore.
0: Selamat sore juga. Terima kasih untuk Ibu Aurina dan juga bersama dengan keluarga. Terima kasih hari ini yang tetap setia mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Oke, baik, sekarang penelpon terakhir saya terima. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
3: Halo. Selamat sore 100% Indonesia.
0: Indonesia
3: banget.
0: Mantap. Dengan Ibu siapa di mana ini?
3: Ibu Ipin yang ada di Palampa ini.
0: Aduh, Ibu Ipin apa kabar? Lama ini gak kedengeran ya suaranya.
3: Bagaimana?
0: Lama gak kedengeran nih suaranya, baru gabung ya. Atau sekolah jari-jari nih?
3: Tengah mati Bu Yelin, coba gabung matanya. Dari tadi udah bapak masuk, tengah mati mata gabung.
0: Tapi sekarang buktinya luar biasa. Penutup
3: detik-detik
0: terakhir.
3: Karena ada berusaha Ibu Yelin.
0: Nah itu dia, memang luar biasa. Cungin jempol untuk Ibu Ipin. Ibu Ipin, hari ini kalau boleh tahu kegiatannya apa saja nih? Planningnya malam minggu kemana nih?
3: Oh, kalau tadi dari pasar tadi, Ibu Yelin. Jadi ini sebenarnya nak mau kemana-mana.
0: Okay.
3: Di rumah saja.
0: Di rumah saja ya, baik. Ya masih iya. Ibu Ipin, hari ini lagunya apa nih? Ada lagu Selalu Ada di Nadimu ya. Lagu darinya Prince featuring Queen Salman. Kemudian ada lagu darinya Dikta featuring Inga, Cinta Jarak Jauh. Kemudian ada Maudy Ayunda, Kejar Mimpi. Yang mana nih?
3: Itu Jo yang Jarak Jauh, Jo.
0: Jarak Jauh ya, oke, Cinta Jarak Jauh ya. Oke, baik, lagu itu siapa nih, tiga orang spesial?
3: Salam pertama buat orang ke Ibu Yelin yang lagi tugas. Terima kasih banyak, seorang ke Ibu Ipin ke telepon.
0: Sama-sama.
3: Salam sayang, salam kasih. Semoga diberkati Tuhan selalu.
0: Amin.
3: Bersama dengan keluarga Ibu Yelin yang ada di rumah. Dan salam Jo pas, apa?
0: Adik Nair
3: kan?
0: Iya betul.
3: Selang sayang buat adik Nair.
0: Terima kasih.
3: Ya.
0: Terus tiga orang spesial.
3: Kurang mau balas salam dari tadi ini.
0: Siapa ini?
3: Ada adik Vina pertama yang di Kanaan. Apa kabar ini? Terima kasih salamnya, salam balik bersama keluarga. Baru yang kedua ada orang Bunda Ersi yang ada di Makalisun juga. Salam kasih. Baru yang paling ketiga ada orang Pak Aco Jo yang ada di Walmart juga. Salam kasih, salam hormat, diberkati selalu bersama keluarga. Bu Yelin yang paling cantik, suara paling manis. Itu Jo dulu, terima kasih, selamat sore 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Mantap, terima kasih Bu Ipin hari ini gitu ya yang sudah bergabung. Kalau saya tadi di Palempat ya, terima kasih sudah bergabung di 082195835080 ya. Yang pastinya di kesempatan hari ini, sekali lagi terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama Pro 1 Manado. Tadi Bu Ipin adalah penelpon terakhir kita. Terima kasih juga tadi Bu Haryati di Bunaken, Ibu Aurina di Tataran yang sudah bergabung ya. Dan tentunya semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus mendengarkan Pro 1 Manado. Yang pasti untuk Anda yang belum sempat bergabung di zona hari ini, tetap semangat, jangan berkecil hati, karena nanti malam juga akan kita hadirkan acara spesial Ruang Rindu Pilihan Pendengar gitu ya, nanti bersama Michael Cia dan juga seperti biasa Ketua FKP kita gitu ya, yang pastinya nanti akan menemani Anda. Yang pastinya di acara Ruang Rindu ya. Jadi nanti bersama Ibu Anet ya. Jadi untuk kalian semuanya juga tetap terus mendengarkan Pro 1 Manado, karena di akhir pekan malam minggu ada banyak acara-acara spesial, apalagi nanti ada acara Ruang Rindu Pilihan Pendengar ya. Oke, masih tetap semangat untuk Anda yang sudah mengerjakan kegiatan-kegiatannya. Mungkin hari ini mau planning jalan-jalan dulu, refreshing dulu, boleh gitu ya. Perlu refreshing. Jangan hanya di rumah saja. Kalaupun mungkin hanya di rumah saja, gak apa-apa juga gitu ya. Tetap jaga kondisi kesehatan, tetap semangat juga hari ini bersama Pro Satu Menado ya. Langsung hadirkan lagunya di ruang dengan Anda. Dan tentunya tetap terus bersama Pro Satu. Nanti kita akan hadirkan di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Juga nanti kita hadirkan ada Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Ternate Laut gitu ya. Tapi sebelumnya kita hadirkan ada musik dan informasi. Nanti di pukul 16 ada Green Radio. Saat lagi di ruang dengan Anda, tetap bersama Pro Satu Menado.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km/jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km/jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km/jam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Oke, terima kasih mendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan ini masih kita hadirkan di ruang DR Anda Manado sore. Saya akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan tentunya di sore hari ini untuk Anda di acara Green Radio, kita membahas tentang cuaca panas gitu ya. Tentunya apalagi juga sekaligus kita membahas tentang masalah lingkungan juga. Nah, tentunya pendengar di semuanten hari ini, kalau kita bisa melihat gitu ya, kalau sekarang cuaca, waduh, kayaknya panas sekali gitu ya. Dan ini membuat kita jadi kayaknya dehidrasi terus gitu ya, kalau tidak cukup minum gitu ya. Apalagi juga untuk Anda kalau cuaca panas, ini juga berkaitan sebenarnya dengan masalah kualitas udara. Bahkan WHO juga sempat mencatat gitu ya, bahwa gelombang panas ini bisa berhubungan juga dengan kejadian polusi udara yang berbahaya. Resikonya ini bisa semakin kompleks ya, ketika panas ditambah lagi dengan polusi udara, ditambah dengan aktivitas fisik juga. Nah, seseorang olahraga berat di luar ruangan ketika suhu tinggi dan kualitas udara buruk. Karena itu memang ketika cuaca sangat panas, perhatikan bukan hanya suhunya, tapi juga kondisi kualitas udara dan asap gitu ya. Dan yang pastinya pendengar di kesempatan hari ini, kalau kita bicara tentang cuaca panas gitu ya, tidak sekedar berarti suhu udara terasa tinggi gitu ya, tapi juga resiko terhadap manusia dipengaruhi juga oleh kombinasi suhu, kelembapan angin, radiasi matahari, durasi paparan, bahkan aktivitas fisik. Jadi dalam kondisi panas dan lembab, tubuh lebih sulit membuang panas melalui keringat, sehingga resiko head stress juga meningkat gitu ya. Dan bahkan BMKG sebelumnya juga sempat melaporkan beberapa wilayah Indonesia mengalami suhu maksimum sekitar 34-37 derajat Celsius, bahkan juga mencapai 37,6 derajat Celsius di lokasi tertentu. Jadi penyebab suhu panas ini perlu dilihat juga berdasarkan kondisi atmosfer dan juga musim gitu ya, sehingga suhu tinggi tidak selalu berarti terjadi yang namanya heat wave. Jadi yang perlu diperhatikan adalah panas yang berlangsung berhari-hari, terutama ketika malam hari, tetap panas gitu ya, sehingga tubuh tidak memperoleh cukup waktu untuk memulihkan diri. Nah, mengapa cuaca panas perlu kita waspadai pendengar? Nanti kan saya hadirkan informasinya terlengkap di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kalau di tutup pena ada lubang kecil di ujungnya? Banyak yang mikir ini cuma desain atau biar tintanya nggak cepat kering. Ternyata fungsinya lebih penting dari itu, bisa menyelamatkan nyawa. Jadi gini, banyak orang terutama anak-anak punya kebiasaan menggigit tutup pena. Nah, kalau nggak sengaja ketelan dan tersangkut di tenggorokan, itu bisa bikin sesak napas. Disinilah lubang kecil di tutup pena berperan. Lubang ini memastikan udara tetap bisa mengalir kalau tutupnya tersangkut di tenggorokan. Jadi seseorang masih bisa bernapas sambil menunggu pertolongan medis. Jadi ini bukan hanya sekedar desain biasa, tapi inovasi kecil yang punya dampak besar. Lain kali, lihat tutup pena. Ingat, kadang hal kecil yang kita anggap sepele ternyata bisa menyelamatkan nyawa.
1: Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Oh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: gitu ya. Kemudian lemas, detak jantung meningkat, gangguan konsentrasi, memburuknya penyakit tertentu, bahkan ada yang mengalami cedera atau kecelakaan akibat berkurangnya konsentrasi. Kemudian ada juga heat stroke gitu ya, yang juga merupakan keadaan darurat medis pendengar. Jadi WHO juga menyebutkan tekanan panas ini juga sebagai salah satu bahaya lingkungan dan pekerjaan yang sangat penting kita ketahui, karena panas ekstrim ini bisa memperburuk penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernafasan, gangguan kesehatan mental, bahkan masalah ginjal pendengar. Dan nah, tentunya kalau seseorang mengalami kebingungan, penurunan kesadaran, kejang-kejang atau kondisi sangat panas yang memburuk, jangan menganggapnya sebagai masuk angin biasa gitu ya. Heat stroke ini juga bisa berakibat fatal dan membutuhkan pertolongan medis segera pendengar. Oke, siapa saja yang paling rentan? Nah, tentunya paling rentan adalah bayi dan anak kecil, lansia terutama usia 65 tahun ke atas, ibu hamil, pekerja luar ruangan, petani dan nelayan, bahkan juga pekerja konstruksi gitu ya, bahkan atlet atau orang yang berolahraga berat, bahkan orang yang bekerja di ruangan panas, orang yang penyakit kronis, bahkan yang paling rentan ini adalah orang dengan keterbatasan mobilitas, kemudian orang yang tinggal sendirian gitu ya. Bahkan di sini WHO juga menekankan bahwa resiko ini ditentukan juga bukan hanya oleh kondisi tubuh, tapi juga oleh jenis pekerjaan, kondisi sosial ekonomi, bahkan tempat tinggal, bahkan seberapa besar seseorang terpapar panas pendengar. Oke, bagaimana cara kita melindungi diri kita dari cuaca panas? Nanti saya hadirkan lagi informasinya terlengkap di ruang dengan Anda. Tetap terus bersama kami RRI Pro 1 Menyedo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Disadari atau tidak, ketika seseorang patah hati memang butuh pelampiasan. Namun terdapat pelampiasan patah hati yang bernilai positif, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Bude Sumiati dalam merangkai kata demi kata dalam bukunya yang berjudul Pernah Patah Hati Tapi Tetap Bidadari. Pendengar, Bude Sumiati memahat keperihan yang melilit dirinya dengan ramuan kata. Ia susun kata-kata pilu yang menderu batinnya. Ia kumpulkan hingga layak menjadi sebuah buku. Buku inilah yang kerap dicari oleh penderita patah hati untuk mengobati luka atau sekedar memastikan bahwa luka yang ia derita tidak seperti luka yang dialami Bude Sumiati. Kalaupun sama kadar lukanya, setidaknya pembaca yang sedang terluka menemukan kawan yang sama dalam menggarami lukanya yang menganga. Jalan terjal yang dilewati Bude Sumiati dalam mengarungi hidup tidak membuatnya putus asa. Meski berkali-kali patah hati, namun ia tak pernah pesimis. Dalam memperkenalkan dirinya pun, Bude terbilang kreatif. Ia meramu kata unik dan menarik, seperti petikan di awal bukunya. Aku hanyalah Bude, butiran debu. Perkenalkan, Bude Sumiati di sini. Sumi nama depanku, Yati nama belakangku. Tersakiti cerita hidupku. Lalu pada lembar berikutnya, Bude pun mulai menulis mengenai hatinya yang diliputi galau dengan ditandai air matanya yang berlinang. Harusnya kamu buat aku bergelimang harta, bukan berlinang air mata. Kepedihan ini diperkuat dengan kalimat pada halaman berikutnya. Sudah tahu kenapa induk ayam lebih baik dibanding kamu? Induk ayam bisa membuat telurnya menetas, sedangkan kamu cuma bisa membuat air mata kekasihmu menetes. Dan masih banyak lagi ungkapan kata patah hati yang ditulis oleh Bude yang bermuara dari kisah sedihnya yang pedih. Kalimat-kalimat yang ia susun jelas bersumber dari kisah pilu yang perih, seperti jantung ditusuk sembilu. Itulah pernah patah hati tapi tetap bidadari.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, pengen ada Cassandra, bukan cinta palsu ya, yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda di Selatan sore hari ini. Mendengar ada beberapa cara melindungi diri kita dari cuaca panas gitu ya, kurangnya aktivitas pada waktu terpanas. Dan kalau memungkinkan, hindari olahraga berat ketika matahari sangat terik, kurangi pekerjaan fisik di bawah matahari langsung, dan cari tempat teduh, lakukan pekerjaan luar ruangan pada waktu yang lebih sejuk gitu ya. Dan jangan lupa juga beristirahat secara berkala, pendengar. Dan di sini WHO merekomendasikan juga menghindari aktivitas berat pada waktu terpanas dan menghabiskan beberapa jam sehari gitu ya di tempat yang sejuk bila memungkinkan, pendengar. Dan tentunya minum air secara teratur, jangan menunggu sampai merasa sangat-sangat haus gitu ya. Dan bahkan WHO juga memberikan panduan praktis sekitar 1 gelas air per jam dan setidaknya 2-3 liter per hari. Tetapi kebutuhan sebenarnya itu bisa berbeda tergantung aktivitas kita, lingkungan, kondisi tubuh, dan bahkan faktor lainnya gitu ya. Jadi untuk orang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu atau menggunakan obat rutin, kebutuhan cairan sebaiknya dikonsultasikan dulu dengan tenaga kesehatan, pendengar. Oke, selain itu juga gunakan pakaian yang sesuai. Pilih pakaian longgar, bahan ringan, warna yang tidak terlalu menyerap panas, kemudian pelindung kepala ketika berada di bawah matahari. Jadi gunakan juga perlindungan terhadap sinar ultraviolet seperti tabir surya dan juga cari tempat teduh gitu ya. Dan yang pastinya lingkungan rumah juga sangat menentukan risiko panas gitu ya. Beberapa langkah sederhana agar membuat rumah lebih sejuk, di siang hari tutup tirai atau blinds gitu ya pada sisi yang terkena matahari. Kurangi masuknya sinar matahari langsung, kemudian matikan peralatan listrik yang tidak diperlukan, gunakan ventilasi secara tepat gitu ya. Dan malam hari memanfaatkan udara malam yang lebih sejuk untuk membantu mendinginkan rumah. Buka ventilasi apabila kondisi udara luar lebih sejuk daripada di dalam gitu ya. Dan bahkan WHO sendiri menyarankan penggunaan AC sekitar 27 derajat Celcius dengan kipas untuk membantu menyamakan menyamankan gitu ya keadaan kita, sekaligus juga mengurangi penggunaan energi. Jadi WHO juga mengingatkan bahwa kipas tidak sebaiknya diandalkan ketika suhu sudah sangat ekstrim gitu ya, khususnya di atas sekitar 40 derajat Celcius, pendengar. Oke, masih itu tadi beberapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengar Anda gitu ya. Apa yang harus kita lakukan saat cuaca panas, apa yang perlu kita waspadai gitu ya. Dan tentunya itu tadi beberapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengar Anda di selonan hari ini di Manado Sore di Green Radio. Dan tentunya saat lagi di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, pendengar, akan kita jelang lintas berita Magota Manado Gorontalo tahun Natal Laut gitu ya di ruang dengar Anda. Terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi dan inspirasi.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya dibacakan Azhar Yusuf. Lintas Magota, kita awali dari RRI Manado, dukung 13 program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kakanwil Dirjen Sulut Tebar, kami ulangi, Dirjenim Sulut Tebar Bibit Ikan Nila dan Lepas Ayam Petelur di Lapas Kelas 3 Amurang. Berikut laporan Roy Pesak.
2: Resmi dibuka peternakan ikan nila Lapas.
3: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kakanwil Ditjenpas Sulawesi Utara melaksanakan kunjungan kerja bersama jajaran dan media ke Lapas Kelas 3 Amurang. Dalam kunjungan kerjanya di Lapas Amurang, Kakanwil melakukan penebaran bibit ikan nila dan melepas ayam petelur. Kakanwil Ditjenpas Sulut Haposan Silalahi mengatakan pelepasan ayam petelur merupakan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan serta menindaklanjuti 13 program akselerasi dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto.
2: Ini juga adalah merupakan bagian dari pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Artinya warga binaan kita berharap dengan pengetahuan bagaimana cara memelihara ayam dengan baik, nanti dia setelah bebas bisa dapat membuka usaha sendiri di luar dan tidak lagi dia melaksanakan perbuatan melanggar hukum. Jadi ini kita membekali narapidana tersebut supaya nanti setelah bebas dia dapat berwirausaha swasta sendiri. Kita berharap, jadi ini adalah merupakan pemerintah program Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, setiap narapidana itu benar-benar harus diberikan bekal pengetahuan maupun keterampilan, dan kita berharap nanti seluruh lapas di Sulawesi Utara ini akan menjadi program yang harus kita wajibkan.
3: Selain pelepasan ayam petelur dan penebaran bibit ikan nila, Lapas Amurang juga memanfaatkan lahan yang ada dengan bercocok tanam seperti padi, cabai, terong, ketimun Jepang, dan kacang panjang. Kakanwil Haposan Silalahi berharap 13 program akselerasi kementerian dan ketahanan pangan dapat dilakukan di seluruh lapas dan rutan yang ada di wilayah kerja Kanwil Ditjenpas Sulut. Kepada warga binaan pemasyarakatan untuk dapat menjalankan program asimilasi untuk menambah ilmu agar apa yang didapatkan selama pembinaan dapat diterapkan di tengah masyarakat saat mereka bebas nanti. Roy Tesak melaporkan.
1: Dari Manado kita beralih ke RRI Gorontalo, penyelesaian pembayaran unit kendaraan operasional PENAS KTNA 2026 yang dibahas di RDP Komisi 1 belum menghasilkan titik temu. Berikut laporan Desriasa Mahmud.
4: Suksesnya PENAS yang sampai hari ini kita tahu bersama menyisakan duka mendalam bagi teman-teman sopir.
5: Saya sebagai ketua KTNA Provinsi Gorontalo ini berusaha ibarat mengayuh di tengah karang untuk suksesnya PENAS.
6: Rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo terkait belum dibayarnya biaya sewa unit kendaraan operasional PENAS KTNA 2026 belum menghasilkan titik temu.
4: Bahwa panitia tidak bisa lepas tanggung jawab terhadap pembayaran transportasi yang digunakan dalam pelaksanaan PENAS.
6: Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, mengatakan seluruh pihak telah dimintai keterangan mulai dari perusahaan penyedia jasa transportasi hingga pemilik armada. Namun belum ada kesepakatan mengenai penyelesaian pembayaran. DPRD selanjutnya akan melaporkan hasil rapat kepada pimpinan DPRD untuk menentukan langkah lanjutan apakah mempertemukan kembali pihak-pihak yang berselisih, menggelar RDP gabungan Komisi 1 dan Komisi 2, atau membentuk panitia khusus. Menurut Fadli, pembentukan pansus menjadi opsi apabila upaya musyawarah tidak menghasilkan penyelesaian.
7: Dari hasil kesepakatan kita DPR, anggota Komisi 1, bahwa ini akan kita tindak lanjuti. Yang pertama ada usulan bahwa tindak lanjut itu adalah berupa pertemuan kembali mereka yang bermasalah, kemudian Setelah itu ada juga masukan dari Pak Pikram untuk dilaksanakan pansus. Dan kemudian ada juga masukan dari Ibu Siti bahwa sebelum melakukan pansus, karena ini kegiatan sudah dilakukan RDP oleh Komisi 2, kemudian dilanjuti RDP gabungan Komisi 1 dan 2, dan hari ini hanya dilakukan oleh Komisi 1, maka untuk tindak lanjut ini kita akan sampaikan kepada pimpinan DPR untuk dapat memilih 3 rekomendasi yang kita sampaikan.
6: Ia juga menjelaskan anggaran transportasi PNSK TNA berasal dari Kementerian Pertanian melalui perusahaan pelaksana. Namun adanya persoalan internal di tubuh perusahaan membuat penentuan pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran menjadi belum jelas. Komisi 1 berharap seluruh pihak dapat menyelesaikan persoalan tersebut melalui musyawarah sehingga hak para pemilik kendaraan dapat segera dipenuhi dan tidak semakin berlarut-larut.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Peringkat selanjutnya kami akan ajak Anda mengikuti berita dari RRI Tahuna. Stok bahan pangan di gudang Bulog Tona Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe aman hingga 3 bulan ke depan. Berikut laporan Alexander Dalengkade.
8: Kapal Tolaut Sabuk Sentara 109 dari Pelabuhan Samudra Bitung tiba di Pelabuhan Sentara Tahuna Rabu 5 Agustus 2006 membawa stok pangan untuk Perum Bulog Tahuna, di mana beras yang masuk untuk menjaga ketersediaan stok di gudang Bulog Tahuna, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pimpinan Perum Bulog Cabang Tahuna, Arsul Talama, diwawancara RRI di sela aktivitasnya memantau pemonggaran beras dan minyak kita di atas kapal Tolaut Sabuk Sentara 109, Rabu 5 Agustus 2006 menyampaikan bahwa beras yang diturunkan di atas kapal sebanyak 120 ton. Sesuai rencana, beras yang akan masuk ke perbatasan Kepulauan Sangihe sebanyak 1.000 ton. Di samping itu, minyak goreng kita sebanyak 27 ribu liter. Ia menyatakan, tugas Perum Bulog menjaga ketersediaan stok dan stabilisasi harga bahan pangan, beras SPAP, dan bantuan bencana.
9: Nah ini untuk kebutuhan bantuan pangan dan beras SPAP dan untuk bencana. Jadi kita Bulog dan kita sudah kerjasama koordinasi baik dengan Pemda Sangihe untuk tetap menjaga ketersediaan stok dan stabilisasi harga di pasaran.
8: Melanjut dikatakannya, melihat kondisi yang ada saat ini, banyaknya pasokan yang masuk diperkirakan stok bahan pangan hingga 3 bulan ke depan. Ia berharap masyarakat Kepulauan Sangihe tidak khawatir soal beras karena stok sangat tersedia. Ia menambahkan pihak Bulog akan menyalurkan bantuan pangan untuk penyaluran alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Alexander Dalengkade melaporkan.
1: Terakhir kita ikuti berita dari RRI Talaut. Pendengar, perbaikan jaringan kabel internet bawah laut kembali melumpuhkan aktivitas warga di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Akibat gangguan ini, warga dari berbagai kalangan terpaksa berburu titik sinyal satelit Starlink demi bisa berkomunikasi dan menyelesaikan pekerjaan online. Laporan Robert Tamaroba.
10: Perbaikan jaringan internet di Kabupaten Kepulauan Talaut membuat aktivitas sejumlah warga lumpuh dalam beberapa hari terakhir. Dampaknya dirasakan langsung oleh seluruh kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa yang pekerjaan dan pendidikannya bergantung pada akses internet. Demi bisa terhubung kembali, warga terpaksa berburu sinyal di titik lokasi yang menjadikan jaringan satelit Starlink. Seorang warga, Desa BE, mengaku sangat terbantu dengan adanya titik Starlink tersebut, meski ia berharap jaringan utama bisa segera pulih.
11: Ya memang akhir-akhir ini kondisi jaringan internet sangat tidak baik dan tentunya mengganggu aktivitas, terlebih ketika memerlukan jaringan internet, pekerjaan secara online memang sangat terganggu. Jadi harapan kami kiranya pekerjaan perbaikan jaringan itu boleh segera terselesaikan dan kami kembali dapat menikmati aktivitas internet yang lebih baik lagi.
10: Hal senada juga disampaikan oleh warga lainnya, Septinus Ponto. Menurutnya, ketersediaan jaringan alternatif sangat vital bagi masyarakat daerah Kepulauan Talaut. Meski bersyukur masih ada alternatif sinyal, warga tetap berharap perbaikan kabel internet bawah laut yang merusak jaringan utama dapat dipercepat.
12: Ya, pekerjaan kami sebagai tenaga pendamping secara setiap hari harus mengirimkan data secara online. Sedangkan jaringan tidak ada sehingga sangat mengganggu dan kinerja kami sangat terbatas dengan adanya perbaikan jaringan ini. harapan ke depan jaringan secepat mungkin bisa terselesaikan dan bisa normal kembali, supaya pekerjaan lancar kembali lagi.
10: Warga juga berekspektasi pihak terkait bergerak cepat tuntaskan pembenahan infrastruktur internet ini agar roda ekonomi dan aktivitas harian masyarakat di bumi Prodisa kembali berjalan normal. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar demikian lintas berita Manggota sepekan, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut, saya Azhar Yusuf. Atas nama kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika padahal dia beda agama?
2: Terus Nael jawab apa?
1: Aku bilang karena kita berteman. Tapi Nael pikir-pikir, benar juga ya Ma, kenapa ya kita bisa dekat padahal kan beda?
2: Nak, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
1: Oh gitu ya, Ma. Berarti kita tetap bisa setujuan walau jalannya beda.
2: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati.

Alam punya cara sendiri untuk berbicara. Kadang lewat gerimis yang jatuh perlahan, kadang lewat tanah yang bergetar halus seperti detak jantung yang berubah irama. Di Sulawesi Utara, kita hidup berdampingan dengan gunung api yang tak pernah benar-benar tidur, sungai yang bisa berubah sifat, dan laut yang menyimpan kekuatan besar. Bencana tidak pernah datang dengan undangan. Ia muncul seperti tamu tak dikenal, tiba-tiba, mendadak, dan tidak selalu ramah. Tapi alam selalu memberi tanda. Kita hanya perlu lebih peka mendengarnya. Saat hujan tak mau berhenti, bukit mulai gelisah. Saat angin berubah nada, laut mulai berbicara. Saat tanah bergetar, gunung mungkin sedang mengingatkan. Waspada bukan berarti hidup dalam ketakutan. Waspada berarti mengenali suara alam seperti kita mengenali suara ibu memanggil pulang. Ini tentang sadar di mana tempat kita berdiri dan apa yang harus kita lakukan ketika tanda itu muncul. Siapkan tas siaga, hafalkan jalur evakuasi, simpan dokumen penting, dan pastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan. Hal-hal kecil yang sering dianggap sepele, tetapi bisa menjadi garis tipis antara selamat dan terluka. Yang paling penting, jangan merasa sendiri. Minahasa, Nusa Utara, Bolaang Mongondo, kita tumbuh dalam budaya gotong royong. Ketika satu rumah berjaga, satu kampung menjadi aman. Ketika satu warga peduli, seluruh desa lebih siap. Alam mungkin kuat, tapi kita bisa lebih bijak. Karena bencana tidak bisa diprediksi, tetapi kesiapsiagaan bisa dipilih. Dan pilihan itu kita buat hari ini, sebelum

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, peringatan terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado Kanal, informasi dan inspirasi tentunya di Manado sore hari ini. Saya akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Selamat sore untuk Anda yang tetap setia mendengarkan Pro 1 Manado dan juga dari tadi selalu menyimak program-program Pro 1. Semoga hari ini juga tambah semangat, enjoy juga pastinya bersama Pro 1 Manado ya. Dan oh iya, tadi saya sempat ketinggalan juga gitu ya. Ada yang bergabung melalui WhatsApp ternyata di Satu Spesial Indonesia tadi ya. Ini kayaknya baru masuk ya. Ya masih mungkin ini loading atau bagaimana gitu ya. Lambat jaringannya atau bagaimana, ini baru-baru gabung gitu ya. Tapi saya bacakan, tapi gak apa-apa ya. Terima kasih tadi sudah bergabung Ibu Agnes Detailing gitu ya di WhatsApp. Hari ini katanya lagi mau me time, lagi malas untuk beraktivitas, santai sambil berhela-hela di atas Pulau Kapuk. Oke. Jadi Encilin, apakah Anda tidak tertarik untuk me time bersamaku? Waduh, tertarik sih, tapi kayaknya harus tugas dulu. Oke, Cialin tetap semangat dalam menjalani tugas dan pekerjaan hari ini. Sukses selalu, bahagia dan diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Amin. Salam tempel katanya buat si Ganteng Nail. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Terus tiga spesial katanya untuk Nona Vina di Kanaan, Ibu Natalia di Palu, dan Ibu Bucan Aurina di Tataharan. Oke, semoga sehat-sehat semuanya, bahagia dan sentiasa diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Amin. Lagu Slow by Via Valen. Cialin, terima kasih dan selamat sore GBU-GBU juga. Terima kasih Bu Agnes Detailing hari ini sudah bergabung ya Ibu cantik, yang pastinya semoga jadi makin lebih semangat hari ini mendengarkan Pro 1 Manado. Selamat berlihat-lihat juga di atas Pulau Kapuk gitu ya. Oke, dan tentunya juga di selamat sore hari ini tadi juga ada yang sempat bergabung, ada Ibu Keke gitu ya, Ibu Keke Wondal ya. Terima kasih juga katanya selamat sore Yelin, salam sehat selalu, diberkati Tuhan bersama keluarga. Amin. Malam minggu di rumah saja, hari minggu besok akan pergi ke Banjar. Apa nih Manado, pertemuan anak cucu bersaudara. Kirim salam katanya buat klip di Motoling, Ratna di Singkil, Anggreni di Tareran. Buat Yelin, thanks GBU, GBU juga. Terima kasih hari ini Ibu Keke Wondal juga yang tadi sempat bergabung di Satu Spesial Indonesia ya. Dan sudah saya bacakan ya, semoga happy hari ini, tambah semangat. Dan tentunya semoga hari ini jadi makin lebih enjoy juga gitu ya mendengarkan Pro 1 Manado, karena ada banyak sekali lagu-lagu informasi-informasi yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda.
1: Semua bersaudara, jangan ada yang memecah.
0: Oke, pendengar di kesempatan hari ini untuk informasi kemandangan Azan Maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya, nanti kan kita hadirkan di ruang dengar Anda Azan Maghrib di pukul 17.54 waktu Indonesia Tengah ya. Sekali lagi Azan Maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya kita akan hadirkan nanti di pukul 17.54 waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelumnya pendengar, akan kita hadirkan musik religi islami untuk umat muslim dimanapun Anda berada sambil menunggu kemandangan Azan Maghrib ya. Tetap terus bersama Pro 1 Manado karena

0: kekurangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berkutat melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Halo, kenapa bang?
1: Esa di mana? Udah jam 3.
0: Jam 3. Hah? Jam 3?

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng,
2: Mas. Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Welcome semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مكاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, dalam suatu kesempatan iblis pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak tahu bahwa orang yang masih suka harta dan suka dipuji, maka ia belum murni karena Allah. Sesungguhnya seorang hamba selagi masih suka harta dan pujian, sementara hatinya selalu bergantung kepada kesenangan dunia, maka ia lebih taat kepadaku. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa cinta harta itu termasuk dosa yang paling besar? Kemudian cinta kedudukan adalah dosa besar juga. Saya iblis mempunyai 70.000 anak, sedangkan tiap anak dari jumlah itu memiliki 70.000 setan. Di antara mereka ada yang saya tugaskan untuk menggoda ulama, menggoda para pemuda, menggoda orang tua. Anak-anak muda bagi kami tidak masalah, sedangkan anak kecil lebih mudah kami permainkan sekehendak kami. Di antara mereka juga ada yang saya tugaskan untuk menggoda orang yang tekun beribadah, menggoda orang yang zuhud. Mereka keluar masuk dari kondisi yang berbeda, dari satu pintu ke pintu lainnya, sehingga mereka berhasil dengan menggunakan cara apapun. Saya ambil dari mereka nilai keikhlasan dalam hatinya, sehingga mereka beribadah tidak karena Allah, sementara mereka tidak merasakan itu. Apakah engkau lupa, wahai Muhammad, kisah seorang rahib yang berbuat ikhlas selama 70 tahun, sehingga dengan doanya ia bisa menyembuhkan penyakit. Akan tetapi saya tidak pernah putus asa menggodanya, sampai ia sempat berbuat zina dan membunuhnya, dan akhirnya ia mati dalam keadaan kafir. Itu semua berkat saya, Muhammad. Kebohongan itu berasal dari saya. Saya adalah makhluk yang berbohong pertama kali. Orang yang berbohong adalah teman saya. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah dengan berbohong, maka ia kekasihku. Menggunjing dan mengadu domba adalah buah santapan dan kesukaanku. Kesaksian dusta adalah penyejuk mataku. Barang siapa bersumpah dengan menceraikan istrinya, maka hampir tidak akan bisa selamat sekalipun hanya sekali, andaikan itu benar, yang karenanya orang membiasakan lidahnya mengucapkan kata-kata tersebut, istrinya adalah haram baginya. Kemudian dari pasangan itu menghasilkan keturunan haram, sehingga semuanya masuk neraka gara-gara satu ucapan.

0: Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, peringatan sekali lagi terima kasih untuk Kanda yang terus mendengarkan Pro 1 Morado, kanal informasi dan inspirasi. Dan di Selatan sore hari ini, saya Lin Solviani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan tentunya selamat menjalankan sholat maghrib untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Dan tentunya untuk Anda yang dalam perjalanan kemanapun tujuan Anda gitu ya, baik menuju keluar kota ataupun yang baru masuk ke kota Morado dan sekitarnya, yang mendengarkan saran kami juga melalui aplikasi Radio Digital, tentunya juga selamat sore gitu ya, yang bisa didengar di seluruh Indonesia. Apapun menjadi kegiatan aktivitas Anda juga, semoga semuanya dilancarkan. Semoga-semoga juga pastinya bersama Pro 1 Morado, karena ada banyak program acara spesial, informasi-informasi terlengkap juga yang selalu akan kami hadirkan di ruang dengar Anda ya. Cukup dulu untuk musik religi Islami di selama hari ini, dan tentunya kita akan hadirkan untuk Anda masih banyak lagi informasi-informasi lagu-lagu Indonesia juga, tentunya di ruang dengar Anda di Manado sore.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, jam tangan menjadi salah satu aksesoris yang banyak dipilih untuk menunjang penampilan. Menggunakan jam tangan sepanjang hari tanpa melepasnya telah menjadi kebiasaan kita. Namun tahukah Anda, ternyata tidak pernah melepas jam tangan bisa menyebabkan beberapa konsekuensi pada tubuh kita. Di antaranya nyeri pada pergelangan tangan. Nah, jika kita merasakan mati rasa atau kesemutan di pergelangan tangan, cobalah untuk menyesuaikan dan mengendurkan tali jam tangan atau istirahat sejenak dari mengenakan jam tangan kita. Meskipun tali jam tangan harus cukup pas untuk mencegahnya terlepas dari pergelangan tangan kita, tapi jam tersebut seharusnya tidak menekan kulit kita dan meninggalkan bekas yang gatal. Bekas cahaya pada kulit yang hilang dengan sangat cepat tidak menimbulkan masalah. Tapi jika melihat tanda merah yang menetap di kulit untuk beberapa waktu, itu menjadi tanda bahwa kita mengenakan jam tangan terlalu ketat. Jika kita tidak mengendurkan tali jam atau memberi kulit kesempatan untuk bernapas, hal itu bisa menyebabkan iritasi dan ruam dalam jangka panjang, menyebabkan kram otot. Dan tentunya dapat menyebabkan carpal tunnel syndrome jika kita terus mengabaikan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh penggunaan jam tangan sepanjang waktu. Kondisi ini disebabkan oleh tekanan saraf yang terus-menerus dan bisa membuat kita merasakan nyeri dan kelemahan terus-menerus di tangan, bahkan jika kita tidak memakai jam tangan lagi.

Oke, okay, masih di program Pro 1 Meredo Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi ada Yura Yunita, harus bahagia ya. Harus bahagia dong, apalagi di akhir pekan hari ini di malam minggu. Walaupun gak kemana-mana, cuma di rumah aja. Apalagi yang jomblo, aduh jangan kesil hati ya. Tetap harus bahagia, karena hidup itu disyukuri, dinikmati gitu ya. Dan apalagi juga untuk Anda hari ini yang sedang mendengarkan Pro 1 Meredo. Semoga hari ini dimakin lebih semangat. Apalagi ada banyak informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda ya. Oke, okay, dan yang pastinya pendengar di semantan sore hari ini, tentunya di program Pro 1 Meredo, tentunya ada banyak juga gitu ya informasi-informasi yang akan saya hadirkan di ruang dengar Anda, yang saya kutip juga dari portal berita kami di rri.co.id gitu ya. Dan yang pasti di sini kalau kita melihat gitu ya, harga makanan yang murah ini memang menjadi daya tarik bagi banyak masyarakat, terutama di tengah meningkatnya biaya hidup sekarang gitu ya. Nah, namun konsumen juga dihimbau nih untuk tidak hanya mempertimbangkan harga saat membeli makanan, tapi keamanan, kebersihan, dan kandungan gizinya juga memang harus prioritas gitu ya, agar penghematan yang dilakukan juga tidak berujung pada masalah kesehatan. Jadi dari laman Kementerian Kesehatan RI gitu ya, tentunya pakar kesehatan mengingatkan juga bahwa harga murah itu bukan satu-satunya indikator yang memang harus dipertimbangkan saat membeli makanan, tapi kebersihan tempat pengolahan, kualitas bahan baku, bahkan cara penyimpanan hingga proses memasak ini juga memiliki peran penting dalam menentukan keamanan pangan. Jadi makanan yang dijual dengan harga sangat rendah terkadang ini juga menggunakan bahan berkualitas rendah atau diolah dengan cara yang kurang higienis demi menekan biaya produksi, pendengar. Nah, namun resiko mengkonsumsi makanan yang tidak aman ini tidak bisa dianggap sepele juga gitu ya. Mulai dari keracunan makanan, gangguan pencernaan, hingga penyakit akibat kontaminasi bakteri, kemudian virus maupun bahan kimia berbahaya, ini bisa mengancam kesehatan. Jadi dalam waktu panjang, pola makan yang tidak bergizi ini juga bisa meningkatkan resiko penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan juga penyakit jantung gitu ya. Dan meski demikian pendengar, makanan sehat itu tidak selalu identik dengan harga mahal gitu ya. Tentunya berbagai bahan pangan lokal seperti telur, tempe, tahu, ikan, sayuran hijau, dan juga buah-buahan musiman gitu ya, ini bisa menjadi pilihan bergizi dengan harga yang relatif terjangkau. Jadi kuncinya adalah memilih bahan makanan yang segar, memperhatikan kebersihan, dan juga mengolahnya dengan cara yang lebih tepat. Jadi masyarakat juga dihimbau nih ya, untuk menjadi konsumen yang cerdas dan tidak hanya tergiur harga murah, dan kita juga perhatikan kondisi makanan, tanggal kadaluarsa untuk produk kemasan gitu ya. Jadi kebersihan penjualan, serta pastikan juga makanan itu dimasak hingga matang. Jadi langkah sederhana ini juga bisa membantu mengurangi resiko penyakit yang berasal dari makanan, pendengar. Dan pada akhirnya menghemat pengeluaran memang penting ya, tetapi kesehatan adalah investasi yang jauh lebih berharga. Jadi harga makanan yang murah akan menjadi mahal jika harus dibayar dengan biaya pengobatan dan juga menurunnya kualitas hidup kita. Karena itu sebelum membeli makanan, pastikan bukan hanya harganya yang terjangkau, tapi juga amankah, bersihkah, atau bergizi makanan yang kita beli. Oke, okay, pendengar, itu tadi berapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengar Anda, yang tentunya saya kutip dari portal berita kami rri.co.id ya. Perbarui informasi berita Anda di portal berita kami hanya di rri.co.id. Dan yang pasti untuk Anda di sonar ini, sekali lagi yang sedang mendengarkan Pro 1 Meredo Kanal Informasi dan Inspirasi, semoga jadi makin lebih semangat gitu ya, karena memang banyak sekali lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Mengapa kita harus menerima perbedaan?
1: Perbedaan adalah kekuatan. Intoleransi hanya memperburuk keadaan.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

0: Oke, okay, pendengar ada Putri Delina. Buktikan yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda ya. Oke, okay, di sini ada lagi beberapa informasi ya. Saya kutip masih dari rri.co.id. Pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin gitu ya, mengingatkan bahwa pemeriksaan kesehatan perlu dilakukan secara rutin setiap tahun dan meskipun seorang merasa sehat gitu ya. Dan hal ini disampaikan merujuk pada data Kemenkes yang menemukan sekitar 1 juta kasus baru hipertensi melalui program cek kesehatan gratis atau CKG 2026. Dan bahkan temuan ini tuh berasal dari pemeriksaan ulang terhadap 9,2 juta peserta yang pada tahun sebelumnya tuh dinyatakan dalam kondisi sehat gitu ya. Dan selain itu juga Kemenkes mencatat sebanyak 247 ribu dari 1,3 juta peserta yang sebelumnya berstatus prehipertensi gitu ya, kini telah berkembang menjadi hipertensi. Dan tren ini serupa juga ditemukan pada penyakit diabetes. Dan dari hasil pemeriksaan ulang terhadap 8,3 juta peserta, sebanyak 188 ribu orang terdeteksi sebagai kasus baru diabetes. Dan sementara itu 16 ribu peserta yang sebelumnya berada pada kondisi pre-diabetes gitu ya, tentunya kini telah mengalami diabetes. Dan bahkan menurut Menkes Budi Gunadi ya, tentunya temuan tersebut juga menjadi pengingat gitu ya, bahwa pemeriksaan kesehatan sebaiknya dilakukan secara berkala. Dan bahkan masyarakat juga perlu rutin memeriksa kesehatannya tanpa terlebih dahulu menunggu sakit. Jadi menurutnya juga sebagian besar penyakit tidak menular atau PTM seperti hipertensi dan diabetes tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Karena itu memang pemeriksaan berkala ini menjadi langkah penting juga untuk mendeteksi penyakit maupun faktor resikonya sebelum berkembang menjadi komplikasi serius. Jadi beberapa penyakit tersebut diantaranya seperti stroke, penyakit jantung, hingga gagal ginjal pendengar. Dan bahkan Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes Maria Endang Sumiwi di sini menegaskan bahwa kondisi kesehatan seseorang bersifat dinamis sehingga hasil pemeriksaan yang baik pada tahun sebelumnya tidak menjamin kondisi serupa pada tahun berikutnya gitu ya. Dan bahkan di sisi lain program CKG ini juga menunjukkan dampak positif dalam pengendalian penyakit. Dari 2,4 juta penderita hipertensi yang menjalani pemeriksaan ulang, ternyata tercatat sebanyak 1,1 juta orang berhasil mengendalikan tekanan darah hingga kembali ke batas normal. Jadi hasil serupa juga terlihat pada penderita diabetes. Dari 340 ribu peserta yang dipantau kembali, itu sebanyak 235 ribu orang berhasil mengontrol kadar gula darahnya pendengar. Oke, okay, tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda. Menkes mengungkapkan jangan tunggu sakit untuk periksa kesehatan ya. Dan itu tadi beberapa informasi yang saya kutip dari rri.co.id. Perbarui informasi berita Anda di portal berita kami di rri.co.id. Ada banyak informasi-informasi yang bisa Anda dapatkan di sana. Baik informasi berita nasional, internasional, regional, bahkan daerah, bahkan juga informasi olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan editorial, dan masih banyak lagi informasi-informasi lainnya ya. Dan tetap terus bersama Pros Satu Menado nanti tepat di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, pendengar, akan kita hadirkan drama radio di ruang dengan Anda. Kali ini dengan judul Tabungan untuk Hari Esok ya. Sekali lagi, hari ini drama radio dengan judul Tabungan untuk Hari Esok, produksi dari RRI Pontianak. Jadi untuk Anda semuanya nanti tetap terus bersama Pro Satu Menado ya. Oke, dan yang pasti untuk Anda di sementara hari ini tetap terus dengarkan RRI Pro Satu Menado. Dan tentunya masih banyak lagi informasi-informasi lainnya yang teruskan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Apalagi juga ada banyak informasi-informasi yang bisa Anda dapatkan hanya di portal berita kami rri.co.id.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
2: rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nathan, dari pulang kerja tadi, emak lihat kamu kok diam saja. Capek ya?
1: Iya, Mak. Nathan, hari ini lumayan capek. Tapi alhamdulillah ya, Mak, masih bisa tetap kerja.
2: Capek kerja itu biasa, Tan. Yang penting hasilnya bisa buat masa depan.
3: Assalamualaikum. Mak, Ayah, Mia pulang.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada Nana juga.
3: Hehe, iya, Mak. Nana mau ngerjain tugas kelompok.
4: Assalamualaikum, Om, Tante.
2: Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak.
3: Bang Nathan, tadi di sekolah kami bahas cita-cita. Nah, ternyata Nana nih mau kuliah di luar kota.
1: Wah, keren tuh. Tapi persiapan kamu harus matang tuh, Nak.
4: Iya, Bang. Kata guru BK, dari sekarang sudah harus mikir biaya dan rencana ke depan.
0: Biaya sekolah sekarang mahal ya?
2: Bukan cuma sekolah, Mak. Hidup ke depan juga makin berat.
3: Bang, nanti kalau aku kuliah, biaya aku gimana ya?
1: Insya Allah, nanti kita pikirkan sama-sama ya, Mia.
0: Nathan ini kan sekarang yang paling besar. Jadi, sudah bantu keluarga.
1: Iya, Mak. Nathan juga tahu. Tapi, jujur aja, gaji Nathan juga kan harus dibagi-bagi, Mak. Buat rumah, buat orang tua, belum lagi buat Nathan sendiri.
2: Maksud kamu apa, Nathan? Kamu kecewa karena harus membantu keluarga?
1: Ya nggak gitu dong ya. Nathan cuman mikir aja. Ya mau sampai kapan kita cuman habiskan uang buat hari ini tanpa mikirin hari esok?
3: Hah? Maksud abang ini apa?
1: Mia, Nana, kalian pernah dengar kata investasi?
4: Pernah sih, Bang. Tapi kayaknya itu kan cuma buat orang kaya.
1: Nah, itu yang buat orang susah memulai untuk berinvestasi.
0: Nathan, orang seperti kita, yang penting cukup makan, cukup sekolah. Jangan macam-macam dulu.
1: Loh, justru itu, Mak. Karena kita orang biasa, makanya kita perlu rencana.
2: Jangan ngajari orang tua soal uang.
3: Bang, aku cuma mau sekolah. Nggak mau jadi beban.
1: Iya, kamu memang bukan beban, Mia. Tapi masa depan kamu perlu kita pikirkan dengan matang dari sekarang.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Wah, rumah ramai sekali.
0: Pak Long, masuklah.
5: Ada apa ini? Kok mukanya pada serius semua?
2: Ini Nathan, Long. Kebanyakan mikir soal uang dan masa depan.
5: Kalau soal masa depan, itu memang seharusnya dipikirkan. Cuma, caranya jangan sampai bikin keluarga pecah. Soal uang, jangan dibawa emosi. Semua ini niatnya baik, loh.
2: Aku cuma takut, Long. Takut salah langkah.
5: Ya, itu wajar. Tapi takut, jangan sampai bikin kita jalan di tempat.
0: Nathan, coba jelaskan baik-baik. Apa yang kamu maksud tadi dengan investasi?
1: Jadi gini, Mak. Ya, investasi itu bukan cuma soal saham atau untuk orang kaya. Intinya, kita tuh nyisihkan sedikit dari penghasilan kita hari ini. Supaya besok kita gak terkejut.
3: Maksudnya kayak nabung gitu kah, Bang?
1: Iya. Nabung itu kan salah satu bentuk investasi yang paling sederhana, Mia.
4: Tapi, Bang, kami sering dengar investasi itu sulit dan beresiko.
5: Resiko itu ada di semua hal, Nak. Bahkan simpan uang di rumah pun itu juga beresiko, loh.
0: Kalau gitu, investasi yang aman itu apa, Pak Long?
5: Nah, investasi yang paling aman itu yang kita pahami. Bisa mulai dari tabungan pendidikan, emas, atau reksadana yang resmi. Bukan ikut-ikutan orang.
2: Jadi, gak perlu langsung besar?
5: Justru, jangan besar dulu. Sedikit, tapi rutin.
3: Berarti aku masih bisa sekolah tanpa merasa jadi beban.
1: Bisa, Mia. Justru, abang ingin masa depan kamu lebih terjamin.
0: Emak cuma takut kamu capek sendiri, Nathan.
1: Capek itu pasti, Mak. Tapi lebih capek lagi kalau nanti kita nyesal kalau enggak siap.
2: Maaf ya, Nathan. Mungkin ayah yang terlalu keras tadi.
1: Iya, Pak. Enggak apa-apa. Nathan juga minta maaf ya. Tadi cara bicaranya Nathan kurang pas.
5: Ya, begitulah keluarga. Yang penting mau saling mendengarkan.
3: Mak, ayah, berarti mulai sekarang kita mulai buat rencana bersama.
0: Iya, Nak. Tapi pelan-pelan.
5: Betul. Investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal kesiapan.
1: Mia, abang tuh cuma pengen suatu hari nanti Mia bisa kuliah tanpa harus pinjam sana-sini.
3: Terima kasih ya, Bang.
2: Baiklah, kita coba mulai. Nggak besar, tapi rutin.
5: Karena masa depan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap.

0: Lihat deh, pemandangan dari atas bukit ini luar biasa ya, Dew. Kalau kita pikir-pikir, alam Indonesia itu nggak ada duanya.
1: Iya, Rak. Setiap kali aku melihat hamparan sawah, gunung, laut, aku selalu merasa, ya Tuhan, aku benar-benar diberkahi lahir di negeri seindah ini.
0: Tapi, tahu nggak, Dew? Keindahan Indonesia itu bukan cuma alamnya. Yang paling aku banggakan justru keberagaman budayanya. Bayangin, dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya bahasa, makanan, musik, dan cerita rakyat sendiri.
1: Betul banget. Dulu, waktu ikut pertukaran budaya, aku sempat tampilkan tari Saman. Teman-teman dari negara lain sampai takjub. Katanya, Indonesia itu seperti dunia dalam satu negara.
0: Iya, tapi kadang aku sedih juga. Masih banyak orang yang saling curiga karena beda suku, agama, atau pandangan. Padahal, Bhinneka Tunggal Ika itu bukan cuma semboyan, itu identitas kita.
1: Setuju, keberagaman itu bukan alasan untuk terpecah, tapi alasan untuk saling belajar. Justru dari perbedaan itu, kita bisa saling melengkapi. Seperti warna-warni kain tenun, indah karena ragamnya, bukan karena keseragaman.
0: Keren banget perumpamaannya, Dew. Kalau semua anak muda Indonesia punya semangat kayak kamu, aku yakin masa depan bangsa ini cerah. Kita nggak harus jadi pahlawan besar. Cukup jadi warga yang mencintai dan merawat negerinya dengan tulus.
1: Dan terus menyuarakan kebaikan, meskipun lewat hal kecil, karena Indonesia bukan hanya soal tanah air, tapi juga tentang harapan, semangat, dan cinta.
0: Indonesia di peta mungkin hanya satu kata, tapi di hati kita, Indonesia adalah cerita, jiwa, dan rumah.
1: Indonesia bukan hanya tempat lahir, tapi tempat untuk bertumbuh, mencintai, dan memperjuangkan kebaikan bersama.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

teman-teman, aku senang tinggal di Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman. Kami berbeda suku, agama, dan bahasa. Tapi, Mami tetap bermain, belajar, dan saya membantu. Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Persatuan dimulai dari tindakan sederhana. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Setiap sikap baik kita lakukan akan membawa perubahan ketika kita saling menghargai dan bergotong royong. Indonesia menjadi lebih kuat, damai, dan maju. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Yuk kita jaga persatuan, saling menghormati, dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman, maju untuk masa depan.

0: Inspirasi.
1: Oke, masih di program Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tentunya tadi ada banyak gitu ya cara-cara spesial yang kita selalu hadirkan di ruang dengar Anda sampai di Manado sore hari ini. Tentunya tadi kita sudah hadirkan juga drama radio di ruang dengar Anda gitu ya, dengan judul tadi Tabungan Untuk Hari Esok, produksi dari RRI Pontianak. Dan yang masih pendengar, sekarang di pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah, nanti kan kita hadirkan di ruang dengar Anda Mimbar Agama Kristen. Ada banyak gedung pujian untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada. Nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 20 akan kita hadirkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Setelah warta berita akan kita hadirkan program Manado Malam nanti bersama Michael Chia yang akan menemani Anda sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah ya. Baik pendengar, saya Lin Salviani langsung undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan akan kita hadirkan saat lagi di ruang dengar Anda Mimbar Agama Kristen, gedung pujian untuk umat Kristiani. Kita hadirkan di ruang dengar Anda sampai pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore menjelang malam di hari ini di Manado sore. Saya cukupkan dulu sampai di sini, dan selamat bermalam minggu, dan tetap terus bersama Pro 1 Manado.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo teman-teman semuanya, kami dari JPCC Worship. Lagu ini adalah lagu yang luar biasa untuk kami, sangat memberkati sekali. Dan kami juga berharap lagu ini bisa memberkati teman-teman semuanya. Dan judul lagu ini, Sampai Akhir Hidupku.

Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sepertinya belum ya, karena apa ya, staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto.
0: Sari Berita. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca terjadinya kebakaran. OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
4: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, mengatakan kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gul Karmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
3: Belum ya?
1: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya, kira-kira
4: seperti itu. Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di rumah sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
5: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ya, ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit.
6: Tidak ada korban.
5: Untuk jiwa, alhamdulillah baik buat gua semua. Alhamdulillah semua aman.
4: Gul Karmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI Kuseriansyah mengatakan, saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,45% dengan kategori sangat memuaskan, sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar dari RRI. Baik, siap.
0: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2020 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Ya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro 3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia Ini prestasi kita semua bangsa Indonesia, dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar.
0: Iya.
4: Nah, ini ada yang menarik.
0: Apa tuh?
4: Jadi, walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhan terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini.
0: Yeah.
4: Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhan ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhan ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
0: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan Pak Hariko?
4: Iya, ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jemaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhan melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi-militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya, agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jamaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhan dan kepada seluruh petugas haji.
0: Iya.
4: Jadi oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji, karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini pelatihan petugasnya itu benar-benar serius, dan itu nginap selama 20 hari gitu loh.
0: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini Pak Hariko?
4: Iya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Presiden Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita, tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat memangkas, akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
0: menambah kuota,
4: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
0: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu, Pak Hariko, enggak ya?
4: Itu juga dilakukan.
0: Oh, itu juga dilakukan.
4: Berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat, dan kami memahami suasana batin ibu dan bapak setiap tahun menunggu dan itu sudah sampai jauh-jauh hari bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat, termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, marap harga, penipuan, bukan hanya haji tetapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
0: Baik.
4: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
0: Okay.
4: Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masa lalu ya.
0: Okay, baik.
4: Kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki ya, termasuk dalam dialog di RRI Pro 3 ini. Mudah-mudahan masyarakat yang mendengar, pemirsa RRI, jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji, walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
0: Baik.
4: Jadi masih banyak yang perlu disempurnakan.
0: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
4: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
6: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsya, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkom Digi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
5: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf sus Menkom Digi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsa Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkom Digi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
7: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IGX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmakingnya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Gitu. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkretnya dan kondisi bersama AI dan juga Aircraft.
6: Meski demikian, lebih lanjut Staf Sus Menkomdigi Alfreno Kautsa Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Cuma menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digital sendiri.
0: Mendengar peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
8: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
9: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
10: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. Karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
8: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grundberg menyoroti serangan terbaru Houthi di Provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara, serta meningkatnya ketegangan regional Kronberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. Dari dunia olahraga, pendengar, klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
12: Terima kasih pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan bisa kami sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao yang bukan penyerang dari tim AC Milan ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari tim Chelsea, namun sayangnya bola disapu saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara SUGBK, sementara AC Milan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan SUGBK. Dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai, terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi, sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur ini sudah hampir terisi penuh, sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. Dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan. Dan tadi juga ada Korea khusus yang didedikasikan dari Milanisti Indonesia untuk tim yang mereka idolakan, pada yang memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa menyampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan ini dari sisi selatan stadion, di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Raven ini masuk ikut nonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan, tampaknya sudah pulang dari Singapura atas setelah pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sebentar untuk itu pendengar, bisa kami sampaikan masuki menit ke-25 menjelang menit ke-26 skor masih imbang 0-0. Dan sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Lira Abdul Litiloli, Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya yel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi

Kita, kesusahannya semua beda-beda. Tapi, kalau Bu Ibu menyerah, yang rugi siapa? Kalau kita terus-terusan mengeluh tanpa cari solusi, yang buntu siapa? Ya kita-kita juga. Kan kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi, harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih Bu Ibu, masalah ekonomi rumah tangga. Negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal contohnya tadi, untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja? Ayo. Usaha apa aja? Ayo. Gak usah gengsi, yang penting halal kan? Selain itu Bu Ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pergi untuk kembali dan saya pun sudah kembali lagi untuk menemani malam Anda ya di kesempatan edisi siar Sabtu 8 Agustus 2026. Apa kabar untuk Anda malam ini? Malam Minggu loh. Akhir pekan bagaimana? Akhir pekannya hari ini ya pasti ya tentu dengan harapan menyenangkan lah. Mungkin ada yang tadi sempat berkunjung ke Kota Tomohon ya untuk menyaksikan parade bunga TIFF luar biasa ya. Kegiatan yang merupakan agenda tahunan yang selalu dilaksanakan. Baik pendengar, kembali program hiburan siap melengkapi malam Anda ya, dan sudah hadir tadi beberapa lagu spesial juga ya menemani malam Anda. Ada Titi DJ ya dengan lagunya Hanya Cinta, kemudian ada Elo Pergi Untuk Kembali. Dan akhirnya saya coba rampungkan kebersamaan kita dengan dua lagu terakhir. Saya coba pilihkan dari Padi, Ternyata Cinta, nanti diakhiri dengan Tere dengan panggung Sandiwara. Setelah itu kita lanjut ya. Saya ajak Anda untuk kita kembali menikmati suasana malam dengan lagu-lagu nostalgia lewat Ruang Rindu Pilihan Pendengar.

0: Anda yang hari ini menjadi penggemar radio harus tahu siapa orang pertama yang melakukan siaran radio dengan suara manusia atau juga disebut sebagai penyiar pertama. Ia adalah Reginald Aubrey Fessenden. Reginald mentransmisikan radio untuk kali pertama dan siaran radio pertama itu bertepatan dengan malam Natal. Ketika Guglielmo Marconi berhasil menyelesaikan transmisi transatlantik pertama pada 1901, Reginald Fessenden ingin mengembangkan sistem itu. Perangkatnya selesai pada tahun 1906 dan mampu mengirim signal elektromagnetik yang lebih besar untuk proyek penelitiannya. Pada 24 Desember 1906, pukul 21 waktu setempat, Fessenden mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brent Rock, Massachusetts, Amerika Serikat, ke kapal-kapal di Atlantik yang dimiliki oleh United Fruit Company. Reginald Fessenden memulai siarannya dengan memutar rekaman Largo karya George Frideric Handel. Dia kemudian memainkan instrumen lagu Natal O Holy Night menggunakan biolanya. Setelah itu Reginald Fessenden mengucapkan selamat malam dan selamat Natal kepada para penggemarnya. Siaran itu didengar oleh semua orang yang mendengarkan. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio. Hal yang dilakukan oleh Fessenden ini mendapatkan respon yang luar biasa dari pendengarnya.
1: Teman-teman, aku senang tinggal di Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman. Kami berbeda suku, agama, dan bahasa. Tapi, Mami tetap bermain, belajar, dan saling membantu. Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Persatuan dimulai dari tindakan sederhana. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Setiap sikap baik kita lakukan akan membawa perubahan ketika kita saling menghargai dan bergotong royong. Indonesia jadi lebih kuat, damai, dan maju. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Yuk kita jaga persatuan secara menghormati dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman. Maju untuk masa depan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: Pro 1.

0: Oke, baik, kembali selamat malam pendengar. Kita sinambungkan lagi ya untuk program lanjutan seperti yang sudah saya informasikan. Pilihan pendengar, Ruang Rindu hadir untuk menemani malam Anda. Dan aturan main sama ya seperti yang lalu. Berbagi topik, request lagu, lagunya silakan dipilih sendiri. Mau putar apa, mau minta lagu apa malam ini. Salam untuk 5 orang. Ya, dan untuk malam ini topiknya ada hubungannya dengan bulan kemerdekaan ya. Ini kan sudah masuk di tanggal 8 ya. Oke, dan Ruang Rindu ya malam ini saya ditemani ya oleh Ibu Ketua. Selamat malam Ketua.
1: Selamat malam Bung Maika.
0: Sehat selalu ya.
1: Sehat pasti.
0: Oke. Jadi topik kita malam ini ada hubungannya dengan bulan kemerdekaan ya. Bagaimana kita memaknai kemerdekaan dengan hal-hal yang sederhana. Itu saja.
1: Yeah. Mm-hmm. Jadi kalau dalam hal ini Bu Michael, kalau kita bicara tentang kemerdekaan, kemerdekaan itu dalam arti yang luas saja ya.
0: Yeah.
1: Kalau misalnya secara spesifik untuk kemerdekaan, berarti cukup untuk hari kemerdekaan di bulan ini. Bagaimana?
0: Ya, oke. Okay.
1: Secara luas atau khusus untuk kemerdekaan?
0: Untuk HUT kemerdekaan saja.
1: Baik kalau begitu ya.
0: Yang pasti kalau
1: kecil apa saja yang
0: ya,
1: bisa.
0: Contoh. Contoh kalau saya misalnya membantu orang lain begitu, atau menjadi teladan lah untuk keluarga saya.
1: Baik.
0: Gitu okay. Ya, contohnya. Tapi jangan ikut contoh yang saya ya. Pasti semua orang
1: sekali.
0: Beda-beda dong.
1: Jangan nanti satu sampaikan hal yang ini
0: Yang
1: dua,
0: lain ikut.
1: Tiga dan seterusnya sama, ya. Kalau boleh ada pendapat yang berbeda.
0: Iya. Ya. Jadi Anda memaknai kemerdekaan tahun ini dengan apa, gitu?
1: Iya. Ya. Betul sekali.
0: Oke, line telepon 0821-9583-5080 ya dibuka di malam hari ini. Line SMS, WhatsApp dan juga line telepon sekali lagi di 0821-9583-5080 ya. Dan pendengar. Ya mohon maaf ya, sampai hari ini memang untuk siaran terestrial di 88,2 belum bisa mengudara karena memang
1: perbaikan
0: teknis memang agak luar biasa sih gangguannya ya. Ya jadi sementara diusahakan oleh tim teknis untuk tetap memperbaiki dan memberikan pelayanan yang baik lah ya untuk siaran kami di 88,2 biar bisa kembali mengudara. Oke?
1: Okay? Baik.
0: Kita ke layan
1: ya,
0: telepon.
1: Langsung, Pro 1 selamat malam.
2: Halo, Pro 1 selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam baik tetangga. Oh,
2: selamat malam.
1: Usi Jane, apa kabar Usi Jane?
2: Ibu Ketua, Pak Mike juga.
0: Yuk.
1: Selamat malam Usi Jane.
2: Selamat malam.
0: Bagaimana? Ada
2: kabar?
0: Sehat?
2: Super sehat, super puji sehat. Tuhan super.
1: Bukan
2: sehat.
1: Super busa toh?
2: Enggak
0: boleh juga. Di dendal aman-aman Jo?
2: Ya,
0: aman. Di dendal aman-aman ya. Rupa tuh tahu-tahu Jo.
2: Bagaimana ya?
0: Bagaimana Dinabire ujang-ujang kah di sana?
2: Iya. Aduh. Sebanyak kali kering, sampai popoji ini kering.
0: Oh, aduh, kasihan.
1: Bahaya kalau sungguh. Siapa mau help kalau begitu ya.
2: Betapa dan.
0: Baiklah.
2: Mari tetap semangat biar saya kering-kering.
0: Betul.
1: Harus semangat 45
2: tetap
1: ya.
2: Tetap semangat.
0: Okay. Kong kalau kita ke topik memaknai HUT kemerdekaan kalau Usi bagaimana?
1: Kalau Usi sendiri bagaimana? Ini kita dengar dulu ini.
0: Apa yang dilakukan ini?
1: Ini biasa jabat komentator.
2: Kalau Usi sendiri mesti rajin bekerja, jangan pemalas.
0: Rajin bekerja. Ini juga contoh yang lain,
1: ya?
0: Betul.
2: Yang pemalas.
1: Yang pemalas.
0: Apa?
2: Nanti kalau pemalas, yang mudah poko.
0: Yang mau makan. Artinya mungkin, terus berusaha lah, begitu kan?
1: Dan bukan mungkin lagi ya. Kalau malas nanti bikin susah orang lain juga toh. Jadi beban.
0: Iya. Apalagi kalau di daerah rantau Kang.
1: Iya betul. Kong
0: nyana mau berusaha.
1: Iya
0: no.
1: Itu dia.
0: Mau gigi, mau gigi kaki.
2: Apalagi. Itu kalau di Manado kan masih boleh pitu tangga.
0: Iya betul. Masih ada keluarga, saudara.
2: Tetap bekerja.
1: Oke.
2: Okay, sampai Tiba waktunya istirahat.
0: Toh? Sedap sekali. Oke.
1: Baik, Usi James. Soleh lebih bijak. Dapat hadiah kalau begitu. Pilih lagu.
0: Lagu apa ini malam?
2: House for sale.
0: Okay. Ya, boleh.
2: Tidak.
0: Lucifer.
1: Ya, House for sale.
2: Dari
0: Lucifer. Ya.
2: Iya, tahu
1: kira-kira kira yang di mana yang mau dijual ini? Yang di Dendal semua jual?
2: Semua jual.
1: Yang di Dendal kan baik.
2: Mau pindah.
0: Oke, okay.
1: Baik, silakan lagu spesial. Iya. Baik.
0: Oke, okay, silakan.
2: Pertama-tama tentunya untuk berdua yang lagi tugas, yeah. Ibu Ketua Ibu Anet, Pak Mike juga tetap semangat, sukses selalu. Yep. Diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga masing-masing.
1: Amin.
2: Terus pencinta Pro 1 Prima Suara semuanya tidak terkecuali. Baik yang ada dalam Kota Manado, luar Kota Manado juga semuanya. Salam kumpul persahabatan. Tetap semangat, selamat bermalam minggu semuanya. Diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga masing-masing. Aduh. Ada tapi tamang bawa komen, ada masulnya jaga bawa kirim. Maybe apa kabar? Salam paling sayang. Tangga 104 juga. Salam paling sayang, salam paling kompak. Aduh, maybe dan Depi sayang-sayang.
1: Ada dong.
2: Bahagia selalu. Tante Memi.
0: Oh, ya. Kak Wiley, Kang.
2: Ibu Marce. Seberapa?
1: Hei, sebutan lebih. So ampa.
0: Baru.
1: Satu lagi.
2: So ampa.
1: Apa
2: dah? Maybe tangga 100 ampa. Banyak jumlah, mano.
0: Hei, yo.
1: Nggak ada itu.
2: Oke, dang. Semua-semua aja.
0: Okay.
2: Iya, semua-semua. Salam untuk engkau dang di mana so berada.
1: Ada.
2: Kompak persahabatan. Pokoknya semua-semua. Tetap semua, semangat. Ya. Semuanya diberkati Tuhan. Setiap usaha dan cita-cita keluarga masing-masing.
1: Amin, amin.
2: Untuk berdua yang lagi tugas, terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam. Musi Jane ada di Nabire ya. Untuk sementara masih tetap di sana.
0: Iya,
1: ya.
0: Masih terus berjuang.
1: Betul sekali.
0: Oke. Okay, salam juga untuk semua yang ada di sana ya.
1: Iya, Ma Edith.
0: Salam kompak, salam sehat selalu. Semangat ya dalam berjuang. Di belakangnya silakan 0821-9583-5080.
1: Ya,
0: yang tidak sempat gabung SMS WhatsApp ya silakan dikirim dari sekarang. Iya, oke. Okay. Sekali lagi di 0821-9583-5080.
1: Lewat SMS juga WhatsApp ya.
0: Iya, oke. Okay. Baik, kita coba lagi.
1: Satu, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Ya, halo.
3: Malam. Dengan orang Winangun.
0: Iya, Ibu Stefa ya.
1: Ibu Stefa, apa kabar Ibu Stefa?
3: Ada, baik-baik, baru pulang ibadah ini.
1: Oh iya, rajin ya beribadah. Tapi sudah dengar topik kita malam ini?
3: Sudah,
1: baiklah. Kalau Ibu Stefa sendiri bagaimana ini?
3: Ya kalau dari kita itu biasanya ya untuk program pemerintah satu.
0: Misalnya
3: saya bersih-bersih katuk tuh biar semua dimkom ke rumah toh.
0: Nah itu dia betul.
3: Supaya orang kan di sini bagunung toh.
0: Oh iya, apalagi kalau bagunung.
3: Kalau saya bersih dibawa yang terima katuk.
0: Betul ya.
1: Ini jangan jadi kebiasaan seperti yang saya lihat akhir-akhir ini ya Bu Stefa.
3: Iya.
1: Saya lihat itu banyak yang dari pemerintah, yang bekerja di pemerintahan, malah yang turun sampai ke got-got masyarakat ya.
3: Itu,
1: sayang sekali ini tugas tambahan untuk mereka, padahal sebenarnya kewajiban untuk masyarakat untuk boleh. Apalagi cuma untuk kalangan, untuk daerah sekitar rumah sendiri, mengapa harus pemerintah yang turun tangan.
3: Mulia lagi.
1: Betul
3: orang
1: sekali.
3: Orang desa kali itu, tukut, kotor,
1: tunggu orang lain yang bersihkan. Oke, baiklah.
3: Kalau apa ini?
1: Iya.
3: Panas-panas sepanjang pun dia kage ujang kemari yang datang di bawah semua kok tuh.
1: Iya,
0: betul. Jadi katuk, kembali ke orang masing-masing Jo Kang, bagaimana orang sebagai warga untuk sadar diri lah begitu.
3: Kan kalau mau menyambutkan tuh kemerdekaan kan kalau orang lihat orang di halaman rumah bersih kan sadap mulia.
0: Betul, sama aja dengan kalau orang baking hood di rumah, kalau kotor-kotor sadap enggak? Nggak sedap iyo, toh. Betul, nggak sedap mau lihat dang.
1: Oke, Bu Stefa, silakan lagu apa?
3: Apa? Boleh dari Mika Ardila.
0: Boleh yang mana?
3: Apa?
0: Panggung kehidupan. Bintang kehidupan.
3: Bintang kehidupan.
1: Oke, okay, baik. Silakan dikirim untuk 5 spesial Bu Stefa.
3: Oke, pertama-tama Katu, terima kasih buat Mike untuk angkat telepon. Semoga diberikan kesehatan, diberkati bersama dengan keluarga.
0: Amin.
3: Terima kasih juga buat Ibu Ketua, Ibu Anet. Salam kenal mungkin baru kali ini, Sokang.
1: Iya, salam kenal balik ya Ibu Anet.
3: Iya, salam kenal. Semoga Ibu Anet ada sehat, berkati bersama dengan keluarga tercinta di rumah.
0: Amin.
3: Salam pertama buat Uti yang tadi bal telepon, biar nggak salam, mau salam, semoga ada sehat-sehat Kang.
0: Iya.
3: Yang kedua buat Ibu Agnes.
0: Detailing.
3: Detailing Kang. Salam, mau ada sehat-sehat bersama dengan keluarga.
0: Iya.
3: Ketiga Ibu Esterlita juga. Mbak masuk kok Kang dari.
0: Betul.
3: Sedap jadi yang ngerti kerja waktu sedu. Menjadi tertawa.
0: Iya.
3: Sampai jadi tertawa oleh kita jadi yang kerja waktu sedu dan. Mereka tuh bagi itu not orang semusti bersuka cita.
0: Supaya
3: biar nyana, panas-panas.
0: Supaya nyak tegang-tegang tuh.
3: Iya, supaya nyak tegang.
1: Iya.
0: Betul.
3: Dari mau keluar saja di muka semua kering.
0: Ah, apa dang.
3: Jadi mesti daulah yang suka cita. Jotri.
0: Iya, betul. Lanjut.
3: Salam. Sehat buat Ibu Esterlita. Semoga ada sehat-sehat bersama dengan keluarga tercinta di rumah.
0: Amin.
3: Yang keempat, Kang.
0: Iya.
3: Keempat buat Vero Tinggo Gojo. Salam
0: Bung Vero, yang di Pumorow dia tuh.
3: Pumorow, iya. Salam kenal dari Ibu Stefa. Semoga ada sehat-sehat diberkati bersama dengan keluarga. Kelima. Buat Pak Yos Jo yang ada di Ermadidi.
0: Iya.
3: Terima kasih diberkati Tuhan bersama dengan keluarga.
0: Oke. Okay.
3: Buat kedua yang bertugas hari ini, malam ini, diberikan kesehatan selalu sampai tutup siaran.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih Ibu Stefa yang Winangun. Ada April juga di sana.
1: Iya, menyapa juga.
0: Selamat malam ya.
1: Seputaran Winangun ya. Ada Pak Edi.
0: Oh, Pak Edi, Edi Winangun ya.
1: Iya, betul. Ada
0: juga. Selamanya dengar-dengar nih.
1: Ibu Eva ya, mudah-mudahan mendengarkan ya.
0: Iya. Salam kompak aja ya untuk semua Ibu Stefa.
1: Di Pineleng ada Ketua Fans Pro 1, Bapak Dr. Anas Robi Pusung bersama dengan Ibu Emanda. Ya, dan penyampaian untuk teman-teman fans Pro 1 untuk besok ada pertemuan fans sekaligus dengan arisan giliran sekretaris fans Ibu Kristiati Pusut dilaksanakan di Taman RRI di pukul 15.00 teng ya.
0: Okay.
1: Banyak hal yang tidak dibicarakan sehubungan dengan kegiatan menyambut dan merayakan Hari Kemerdekaan juga Hari Radio.
0: Okay.
1: Diharapkan kehadiran teman-teman semua juga. Bila ada pendengar yang ingin bergabung supaya kita saling kenal mengenal, silakan bergabung.
0: Kita ya. Ramaikan ya HUT Kemerdekaan tahun ini. Oke, jadi itu topik kita malam ini. Kalau Anda memaknai kemerdekaan dengan hal sederhana apa kira-kira? Tadi kan sudah ada contoh ya tadi ya. Oke, baik, kita langsung ke dua lagu. Ada Lucifer, House for Sale, disusul Nick Ardila, Bintang Kehidupan.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Amboi, dah pasang bendera Makcik Leha?
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Eh, tak apalah kusam. Yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang barulah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasihlah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.
3: Pro 1.

0: Oke, baik pendengar, demikian ada Nikar Dila dengan Bintang Kehidupan. Kita lanjutkan Ruang Rindu pilihan pendengar, silakan.
1: Iya, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam Vina. Apa kabar malam ini, Vina?
2: Sehat, bahagia.
1: Iya. Kita dengarkan ini. Kalau dari Vina sendiri gimana? Iya, sekarang kita mau dengarkan maksudnya ya.
2: Saya kan ini 17 Agustus, sekarang musuhnya termun merah putih dan umbul-umbul. Sekarang musuhnya tercocok supaya merdeka.
1: Oke deh.
0: Jadi kalau Vina ikut memeriahkan, memaknai HUT kemerdekaan dengan memasang bendera begitu ya?
1: Iya, merah putih bersama umbul-umbul.
2: Membantu Nova Mama lagi.
0: Oke, baik. Vina silakan, lagunya apa?
2: Lagu sebuah penyanyi Jane Susan. Masih ada cinta.
1: Masih ada cinta. Masih. Iya.
0: Nanti tanya.
1: Masih ada.
2: Masih ada dong.
1: Cinta untuk Vina.
0: Oke.
1: Oke, baik Vina, silakan dikirim lagunya.
2: Selamat bertugas, Tuhan selalu melindungi Ibu Anet bersama keluarga masing-masing ada di rumah.
1: Baik.
2: Selamat bermalam minggu.
1: Terima kasih Vina.
2: Terima kasih. Selamat pagi.

0: Pancasila.
1: Mm-mm.
0: Satu.
1: Wow.
0: Buat yang tercinta, ada yang makan itu. Bunda Elsan, sayang dari Sina. Dua. Buat pagi lagi, yang ada di Amon juga. Salam sehat keluarga. Tiga. Buat Ibu Isin, 24. Salam sayang juga bersama keluarga. Empat. Buat Om Aco, nyata di Bormut. Salam sehat keluarga. Lima. Yang ada menekan di rumah. Buat Mama, Papa juga. Salam paling sayang dari sini. Demikianlah Pancasila dari Cina.
2: Oke.
0: Okay.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, selamat Vina.
2: Selamat malam, Vina Kanaan.
1: Iya, di Kanaan ada Ibu Meika, rombongan sekeluarga, anak-anak cucu-cucu.
2: Mm-hmm.
1: Juga anak-anak kos, sudah banyak anak-anak kos di sana, Bung Mike.
2: Oh, iya.
1: Iya, juga ada Ibu
2: ada
1: Rika,
2: semua.
1: Ya. Mm-hmm. Ya, dari Kamsang, mudah-mudahan Bapak So tambah sehat, ya.
2: Iya.
1: Baik, di belakangnya Vina, Pro 1 selamat malam.
3: Selamat malam Ibu Anet,
1: iya,
3: sama
1: Maiko.
2: Iya, selamat
1: Bro,
2: malam.
1: Apa kabar? Apa kabar
3: selamat
1: dulu ini?
3: Sehat.
1: Sehat, ya? Iya. Kalau dari Ibu Ros sendiri bagaimana ini? Jawaban topik malam ini?
2: Memaknai HUT kemerdekaan dengan apa? Kegiatan apa kira-kira?
3: Pesan kebenaran. Pasang bendera merah putih, terus ikut upacara.
1: Oh, upacara?
2: Upacara, ya?
1: Di
2: upacara
1: mana itu biasa? Kalau di kampung atau di?
3: Ada upacara.
2: Kalau di Leilem, ya, upacara di mana? Di balai desa kah atau?
3: Di Sonder.
1: Di Sonder, bukan di Leilem. Berarti kecamatan ya? Di kecamatan.
2: Tapi diwajibkan semua ya untuk warga Leilem harus upacara.
3: Sapa suka no.
2: Sapa suka.
1: Berarti boleh ya masyarakat ikutan di upacara.
2: Mar Ibu Ros berarti mau upacara berarti toh?
3: Ya pernah ikut.
2: Oke, baik.
3: Pernah.
1: Iya.
2: Lagu apa ini malam Ibu Ros?
3: Lagu The Mercies.
1: Judul?
3: Ya, dalam kerinduan.
1: Dalam
2: kerinduan.
3: The Mercies.
2: Mm-hmm.
1: Baiklah kalau begitu silakan dikirim Ibu Ibu Ros.
3: Pertama buat Janet dan Michael, terima kasih soalnya telepon. Tuhan selalu memberkati tugas malam ini.
1: Iya.
2: Amin.
3: Diberkati dengan keluarga di rumah masing-masing. Mau salam juga.
1: Iya.
3: Ada Esther Lita di Gideon.
1: Iya.
3: Selamat malam Esther. Ada juga Elis di Bitung. Selamat malam. Ada Toli-Toli. Setiga kang.
2: Yo, setiga.
3: Ada Nika di Leilem. Ada Nika di Leilem.
2: Empat.
3: Paraiko juga. Paraiko di Leilem.
2: Baik.
3: Nah. Okay. Terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam Ibu Ros ya, yang ada
2: kasih
1: di Leilem ya. Semua yang ada di Leilem, ada Ibu Nika, ada juga Paraiko. Di Langoan ada Master PJ alias Master James, ada Pak Rofi juga di sana, Ibu Grace juga.
2: Ada Ibu Olvi juga.
1: Ibu Olvi, juga ada Ibu Keisha bersama dengan suami ada di Kawangkoan. Anak-anak, cucu-cucu.
2: Di Tumpaan, apa kabar Bung Franky? Apa kabar? Sehat selalu. Siapa tahu boleh gabung malam ini ya.
1: Iya, ditunggu ya.
2: Tadi Ibu Ros ya tadi
1: Ibu
2: ya.
1: Ros.
2: Pak Raiko gimana malam ini? Siapa tahu bisa gabung juga Pak Raiko.
1: Iya, betul.
2: Ada Ibu Nike juga di sana, Ibu Selvi. Tomohon gimana? Tomohon.
1: teman ada Ibu Alke bersama dengan Om Albert ya. Yeah. Semakin sehat ya Bu Alke. Ibu Shani bersama dengan Om Kor juga di sana.
2: Ada
1: Pak Hengki.
2: Oh iya,
1: ya,
2: Pak Hengki.
1: Ada Yong Weka. Selamat malam semua.
2: Semua, ya? Oke. Okay. Baik, kita sudah langsung ke dua lagu ya. Sabar ya yang lain.
1: Ya. Kita ke dua lagu dulu.
2: Ada Jenny Susan, Masih Adakah Cinta. Nanti disusul The Mercies dalam Kerinduan.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
6: Cantik kali, apa kakak cari?
5: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Iya baik Brigger, demikian ada The Mercies ya, sudah mengobati kerinduan Anda malam hari ini. Mungkin jauh dengan keluarga kah, atau jauh dari rantau ya. Kita lanjutkan layan telepon di 0821-9583-5080.
1: Iya, selamat malam. Malam.
0: Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Ibu Anet, Bang Naik.
1: Ibu Natali.
0: Iya.
2: Benar sekali. Masih, ini baru pulang dari pesta.
1: Aduh, dia ya, pesta.
0: Makan sadap lagi ini ya.
1: Itu dengar.
0: Eh, belum terlambat, Dang To. Ini baru mau 3 sesi.
2: Itu dulu, karena aduh, mau cepat-cepat dulu. Ada dengar di jalan, To, dengan ini cucu. Karena aduh, sama lain.
0: Ah, itu dia.
1: Bu Mike bilang tadi, aduh, makan sadap lagi.
0: Oke.
2: Baru pulang biasa, doa ada di Palu, jadi ada di Unes, terpaksa pergi mewakili ini cucu ke mama.
0: Oke. Baik, gimana? Ya.
1: Silakan dengan topik kita.
2: Cuaca Palu masih panas, masih seperti yang kemarin-kemarin, Bang Mike.
0: Oh.
2: Lagi panas Palu.
0: Oke.
2: Belum ada hujan ini.
0: Baik, kita ke topik. Kalau Ibu Natali, bagaimana memaknai HUT kemerdekaan tahun ini?
2: Kalau memaknai HUT kemerdekaan ya, berarti kita bukan sekedar merayakan 17 Agustus, toh, berarti melainkan wujud rasa syukur juga atas nikmat, kebebasan, penghormatan tanpa jasa pahlawan. Gitu, Bang Mai. Terus kita kalau di toli-toli, biasanya persiapan juga kalau setiap lingkungan begitu, nanti ada pertandingan gerak jalan, Bang Mike.
0: Oh, lomba-lomba.
1: Lomba sama.
2: Okay. Lomba, iya. Nanti dari lingkungan masing-masing, ada lingkungan satu, kita kalau macam saya lingkungan satu, nanti ada lomba gerak jalan, lomba senam, ada gitu.
0: Oke.
2: Iya, kalau di toli-toli, Bang Mike. Iya.
0: Baik. Kalau gitu lagunya apa orang toli, orang toli-toli?
1: Toli-toli Palu.
2: Oh, jadi Palu ini.
0: Iya, lagunya apa?
2: Rest your love on me.
0: Oke. Okay. Baik.
1: Silakan bagi salamnya, Bu Natali.
2: Iya, salam yang pertama ya. Ada Acuk di Bolmut, selamat malam. Salam sehat ya, salam buat keluarga di rumah. Yang kedua ada Pak Wekap juga, selamat malam. Salam sehat, harapan ada sehat bersama keluarga. Yang ketiga ada Ibu Orina, kita taran, selamat malam. Ada yang keempat, ada Ibu Elizabeth yang ada di Pakuwer juga, selamat malam. Salam sehat, salam kompak selalu ya. Terus yang kelima ada Pak Li yang ada di Tuminting, selamat malam juga Pak Li, apa kabar ya? Harapan ada sehat-sehat bersama keluarga di rumah. Sudah lima ya, Bu Anet?
0: Iya, baik.
2: Oke, buat Ibu Anet bersama Bang Mike, selamat bertugas ya, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Ibu Anet dan Bang Mike yang ada di rumah.
0: Oke.
2: Oke, hanya ini dulu. Makasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih.
1: Ibu Natali yang bergabung dari jauh ini ya.
0: Iya, betul.
1: Palu. Waduh. Jadi kalau dari Ibu Natali cukup luas ya untuk pembicaranya malam hari ini. Bagaimana yang di belakangnya Ibu Natali? Silakan. Prof. Satu, selamat malam.
0: Halo.
1: Selamat malam. Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Halo. Ada gangguan kan?
0: Aduh, jaringan ini
1: sudah
0: kayaknya
1: tergabung.
0: Ya. Oke, kita coba lagi.
1: Iya, Prof. Satu, selamat malam.
3: Halo.
0: Halo.
3: Permisi.
0: Iya, selamat malam.
1: Silakan duduk. Selamat malam.
3: Dari Ibu Aurina.
1: Ibu Aurina, selamat malam. Selamat malam. Iya. Ibu Aurina.
3: Selamat malam.
0: Iya, ini kayaknya delay
1: Delay. Oke, Ibu Aurina, karena ini delay ya.
0: Iya, langsung saja langsung dengan topik ya.
1: Iya.
3: Topik.
1: Iya.
3: Lomba.
0: Memaknai.
3: Kalau bisa ikut lomba, ikut lomba.
0: Oh.
3: Singkat.
1: Iya. Oh, iya.
0: Jadi memaknai HUT kemerdekaan dengan ikut lomba begitu ya. Iya. Baik.
3: Iya, pasti kan ada lomba di sini.
0: Oh.
1: Oke.
0: Lagunya apa gitu malam ini?
3: Lagu All by myself.
0: Oke, okay,
3: apa itu? Selendayan.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Iya, silakan.
0: All
1: dikirim.
0: By myself.
1: Dikirim Bu Aurina.
3: Apa?
1: Silakan kirim.
0: Kirim untuk 5 orang. Selendiannya.
3: Oh. Yang pertama buat dua sejoli, terima kasih.
0: Yo.
3: Ibu Anet sama Bung Mengai, terima kasih. Sehat selalu, bahagia selalu, diberkati Tuhan Yesus Kristus. Aduh.
0: Amin.
3: Terus 5 spesial. Yang pertama buat Ibu Natalia yang baru lewat, makasih salamnya. Terus yang kedua buat Ibu Sieni di Matani Tomohon, tadi gak jadi datang menonton, maaf. Terus yang ketiga buat Ellen di Winenet. Winenet Tondano, apa di Manado kami tahu. Terus yang keempat buat Agnes Detailing. Soal apa ini?
0: Yang kelima.
3: Ini kelima ya?
0: Yang kelima siapa yang kelima?
3: Yang kelima buat anakku di Jakarta.
1: Hai.
3: Dia telepon tadi katanya ada lagu Sis Gone tadi, itu kan lagu kesayangan.
0: Oh iya, betul. Udah ya, lagu jadi pembuka tadi itu.
3: Iya. Dia tanya mami yang minta. Enggak Oh, berarti itu yang Bung Maida style itu. Sis Gone. Makasih ya Bung Mai.
0: Oke.
3: Dia senang. Ya, kembali ke dua sejoli yang cantik dan yang ganteng. Terima kasih.
1: Terima kasih Bu Aurina.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih.
1: Salam juga untuk Bung Ison. Ya. Ada sehat-sehat ya. Kemudian juga ada Pak Maksi Pratasik bersama keluarga. Ada Ibu Keke Ona bersama Om
0: Polce
1: ya. Enci Pingkan Runturami bersama suami. Semua ada di seputaran.
0: Ada yang sering ngirim SMS juga yang siapa di Woloan. Bukan Woloan, apa sih? yang Tondano, Ibu aduh saya lupa. Bukan sih.
1: Lain lagi, siapa?
0: Saya sering lupa namanya itu. Oke deh.
1: Terlalu banyak. Kemudian menyapa untuk yang ada di Tanggarik, keluarga Bapak Pendeta Hendrik Runtukau Oleh, ya, love bersama kakak-kakak semua yang ada di Saduan, ada Mentok, pada yang ngerjo lagu-lagu supaya terhibur kan.
0: Oke.
1: Terus menyapa untuk yang ada di seputaran Tuminting, Bung Michael.
0: Iya, betul.
1: Ada Pak Li di Tuminting, selamat malam Pak Li. Juga ada keluarga Ibu Mawrija Latif,
0: Ibu Ija.
1: Ibu Ija,
0: Kampung Islam Tuminting ya.
1: Ya, bahagia selalu bersama dengan Gendis,
0: anak-anak cucu ya.
1: Anak cucu-cucu semua. Anak-anaknya juga yang ada di Sumompo, ada Pak Fani, istri, anak-anak cucu-cucu semua tak terkecuali nih. Salam sehat, salam sukses selalu, salam bahagia. Ada juga Ibu Yuke bersama Pak Pang Ki, anak-anak cucu-cucu semua, Ibu Ellen bersama anak-anak cucu yang ada di Cireme. Di One Cup ada Pak Sartono bersama dengan Ibu Feni, anak-anak cucu-cucu semua. Juga ada Encik Nita, ada Ibu Esti, semua-semua juga.
0: Ini ada salam ini ketua, untuk ketua katanya ini dari Jeju Korsel, Korea Selatan.
1: Aduh mantap sekali.
0: Dari Pak Boots.
1: Pak Boots, apa kabar Pak Boots?
0: Iya.
1: So sampai itu mesti di jalan-jalan.
0: So berapa hari mereka di sana ini?
1: Mau 2 minggu ini. Ini nanti tolong minta oleh-oleh kan. Aduh kok dapat oleh-oleh.
0: Jangan lupa kata oleh-oleh Pak Boots.
1: Jangan terlalu banyak-banyak.
0: Okay.
1: Kalau dapat muat 2 tangan penuh. Ya tuh Mike. Oke. Okay.
0: Yeah.
1: Jangan lupa nanti datang Bekuriki juga upacara di sini kan. Betul. Pak Boots.
0: Mau penyampaian lagi mungkin diingatkan kembali untuk pertemuan
1: untuk semua teman-teman fans. Besok ada pertemuan giliran Ibu Wati Pusut sebagai sekretaris Fans Pro 1. Jam 3 tepat nih teman-teman semua mulai. Mm-hmm. Sebab banyak hal, banyak acara juga ya. Mari bersama datang.
0: Kan? Oke. Okay. Baik, kalau begitu ini ada The Bee Gees, Raise Your Love on Me, disusul Celine Dion dengan All By Myself.

0: Air! Air, Pak! Pak, air!
1: Ada apa, Bu? Kita lari, Bu!
2: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
0: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
2: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
0: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
2: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
3: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Karena buru-buru. Tadi ada telepon.
2: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
3: Baik, Pak.
4: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.
5: Pendengar, tahukah Anda, meskipun para ahli astronomi menyatakan bumi berbentuk bulat, tetapi kenyataannya tidak bulat sempurna, layaknya bola. Jika melihat foto bumi dari luar angkasa, memang sekilas bumi nampak bulat. Para astronot yang melihat bumi dari luar angkasa menjulukinya dengan sebutan marmer biru. Dari rangkaian penelitian yang telah dilakukan, para ilmuwan sepakat mengatakan bahwa bentuk bumi tidak bulat sempurna. Bentuk aslinya lebih dekat dengan elipsoid. Dari potret luar angkasa, permukaan bumi nampak bulat mulus, padahal aslinya tidak. Permukaan bumi memiliki bentuk yang tidak merata, hal ini disebabkan oleh adanya pegunungan yang menjulang tinggi dan juga cekung palung laut. Fenomena alam ini berkontribusi pada bentuk bumi yang sedikit tidak beraturan.

0: Oke, baik pendengar, kayaknya masih boleh dapat dua sesi ya untuk malam hari ini. Kita lanjut saja line telepon di 0821-9583-5080.
1: Oke, selamat malam. Halo. Selamat malam.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat malam.
0: Selamat
2: Ibu
0: malam.
2: Ketua.
1: Iya. Ini orang Ambon ya?
0: Iya.
1: Ini orang Ambon, apa kabar Pak Junaidi?
2: Alhamdulillah sehat walafiat, cuaca teraturnya juga.
0: Pak Jun, berarti WhatsApp-nya enggak dibaca ya?
2: Oh, iya.
0: Oke deh, baik.
1: Sudah tergabung ya?
0: Iya, silakan Pak.
1: Silakan.
0: Ya, apakah sesuai WhatsApp ini?
2: Kalau topik itu untuk Pardeta, untuk Pak Junaid ini kan ulang tahun apa kemerdekaan ya.
0: Iya. Jadi gimana kalau sebagaimana
2: kita sudah merdeka ya, kita harus berpacu.
1: Berpacu.
2: Atas kepentingan kita sendiri, dengan orang lain juga ya. Apa yang pemerintah sudah punya program kan itu kita harus jalankan ya. Kita tidak bisa tinggal diam, apalagi sekarang ini dengan kesulitan kemahalan harga bahan makanan naik ya, terpaksa kita harus terus berpacu ya. Begitu kira-kira.
0: Oke. Baik.
1: Jangan cuma jalan di tempat ya, harus berpacu.
2: Jangan jalan di tempat, kalau paku tangan lagi aduh bahaya nanti ya. Itu orang terlambat.
0: Betul. Kalau lagu sesuai yang di WhatsApp nih. Hanikani.
2: Iya itu. Hanikani dari Oscar Harris.
0: Harris.
2: Artinya kalau malam minggu kan kita biasa mesti jogging toh.
0: Oh iya, Bagoyang Sadiki kan.
1: Jogging Sadiki kan.
2: Okay. Iya. Kirim salam tuh Bu Anet sama Bu Mai, terima kasih banyak. Selamat menjalankan tugas sampai selesai, harapan sehat. Dan salam sejahtera. Diberkati Tuhan selalu bersama keluarga ya, masing-masing. Lalu kemudian beta mau kirim salam bunga Pak Aco tadi malamnya. Terima kasih salamnya Pak Aco. Ini salam balik. Ada siapa Ibu Els juga di Makalisung. Selamat malam dan selalu sejahtera ya. Diberkati Tuhan selalu. Ada kita orang punya Ibu Agnes juga di teh.
1: Halo.
0: Terputus.
1: Waduh.
0: Jaringan mungkin ini.
1: Waduh. Untung sudah merequest lagu ya. Oke, baiklah kalau begitu.
0: Oke, baik.
1: Salam ya. Oke, kita menyapa dulu yang ada di seputaran Tikala. Ada Tante Na bersama dengan Om Kor. Pak Freddy.
0: Iya.
1: Selamat malam, salam sehat selalu. Ada Ibu Sheni juga. Seputaran belakang pompa bensin Tikala ya. Monitor pasti ya Bu Sheni.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke, silakan line telepon lagi di 0821-9583-5080 ya. Jadi kita masih bicara soal bagaimana memaknai HUT kemerdekaan.
1: Iya, untuk tahun ini tahun ya. Untuk tahun ini, tahun 2026. Menyapa juga untuk ya ada di Air Madidi, apa kabar untuk Ibu Jane maybe ya bersama keluarga. Ada DP bos-bos di situ. Ada juga Ibu Catherine Kuntak yang ada di Tumaluntung, selamat malam semua. Ibu Ola Lengkong, ada Yosrifai, semua yang ada di seputaran Minut ya.
0: Baik.
1: Persatu selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Frankie.
1: Ini Frankie yang baru disebut tadi ya. Frankie masih di tempat yang sama kah?
0: Tumpaan.
3: Iya, Tumpaan.
1: Okay. Baiklah, Frankie silakan.
0: Kalau Frankie bagaimana memaknai kemerdekaan?
3: Kalau kita untuk pemerdekaan itu ini yang hari pemerdekaan 81 tahun.
1: 81 tahun, iya.
3: Tuan Trumpi pemerintah so dibilang semua tuh pagar-pagar yang rusak berbaiki ulang.
1: Perbaiki, ya.
3: Baru dicet sama seperti bendera merah putih.
1: Asik sekali.
3: Merah di atas, putih
0: biar di bawah. Biar seragam ya.
3: Iya. Baru dia di bulu bendera, ada bikin kayak bom runcing. Setajam di ujung nang. Zaman dulu kan begitu, orang kalau berperang kan enggak pakai senjata.
1: Jadi di sana disampaikan harus begitu.
2: Iya.
1: Aduh luar biasa ya.
2: Memang kan ada
1: ini kadang-kadang punya Bu Michael.
2: Atasan mau apa dong?
1: Itu mengingatkan untuk perjuangan ya.
2: Iya.
1: Bagaimana pahlawan-pahlawan kita berjuang.
2: Kalau nyenak ada orang yang bambu runcing. Nyenak ada orang nanti.
1: Betul.
0: Oke. Oke. Baik, Franky. Lagunya apa, Franky?
2: Lagu dari Baby Blue.
1: Baby Blue.
0: Oh, George Baker lagi. George Baker mau turun ini, Franky.
2: Oh, mau turun, Kang. Oh, apa ya, Kang? Dari
1: Dari siapa?
2: Dari lagunya dari Esok Pagi Kita Buka Jendela.
0: Esok Pagi Kita Buka Jendela.
2: Iya.
0: Ebit mungkin
1: Ebit,
0: ya.
1: Iya, Ebit.
0: Elegi.
1: Ya.
0: Elegi Esok Pagi.
1: Iya.
0: Oke,
1: silakan Lima Spesial.
2: Iya. Maaf ya kalau sudah salah-salah ini Mbak Bika.
0: Enggak apa-apa.
2: Bagaimana Mbak Tagul begitu terus cerita tak ikut-ikut.
1: Tidak mengapa.
2: Iya. Ya, salam pertama dulu buat trompet Pak Michael dengan Ibu Anek.
1: Iya.
2: Telepon tuan itu berkati bersama keluarga. Di rumah. Dengan keluarga masing-masing di rumah, amin.
1: Iya, amin.
2: Ya, baru mau salam dulu untuk 5 orang. Ada trompet Pak WMP di Woloan.
1: Iya.
2: Dalam sehat selalu bersama keluarga di rumah. Baru mau salam Pak Li di Tuminting, kalau ada monitor. Salam, kalau boleh bergabung.
0: Iya.
2: Baru ketiga. Ada trompet Bunda Dari. Bunda Eserita.
1: Iya.
2: Ada di Watu Putih sana. Ada monitor, dapat salam terlebih selalu. Baru keempat ada terongte Ibu Aurina. Ada di sekitaran dua, dapat salam terlebih selalu bersama keluarga. Paling terakhir jo ada yang lewat lagi tadi terongte Ibu Natali ada di Palu.
1: Iya.
2: Salam sehat, salam kompak selalu bersama keluarga ada di rumah. Terima kasih dan selamat malam.
0: Baik, terima kasih, Franky. Tumpaan.
1: Oh iya, di tumpaan. Menyapa untuk yang ada di Motowling. Ya, ada Bung Cliff di sana. Apa kabar Bung Cliff? Ada teman-teman baikku juga yang ada di Amurang. Selamat malam semua. Ada Enci Ola bersama dengan Engku Niko Runtu Wene, keluarga Runtu Wene Tudus ya.
0: Yang ada di Mokupa, apa kabar Ibu Mani? Sabar ya. Kalau nggak sempat bisa ngirim WhatsApp ya, kalau nggak sempat telepon.
1: Tulis
0: ini
1: bagus itu.
0: Ya, sayang sekali sudah ada 2 penelpon. Nanti setelah ini kita akan kembali lagi ya. Kayaknya mungkin sampai di jam 11 ini sesi
1: boleh
0: lain
1: ya?
0: Telepon ini ya.
1: Iya, baik. Saya menyapa untuk yang ada di seputaran Teling dulu. Ada keluarga besar Elias Sambuaga, Mami Pong bersama dengan Papi, anak-anak Ricky. Anak-anak cucu-cucu semua tak terkecuali salam sehat selalu. Ada Mam Syarum, ada Ibu Foni Rompas, ada Mam Noham juga di sana. Apa kabar juga untuk Ibu Fesye ya sekeluarga. Salam sehat Mam, juga ada Ibu Agustin bersama anak-anak, cucu-cucu, Cecilia sayang. Apa kabar ini? Selama Kang tak jumpa, semua yang ada di seputaran Teling tak terkecuali pokoknya ya.
0: Oke. Baik, langsung ini dia 2 lagunya, ada Hanikani dari George Baker ya, disusul Oscar Harris. George Baker berarti boleh tadi ya, ini Oscar Harris berarti boleh.
1: Iya.
0: Salah saya tadi ya, Oscar Harris.
1: Baik,
0: Baby Blue ya untuk Franky ya. Tadi. Oke, siap. Jadi lagunya diganti ya, Baby Blue. Oscar Harris. Oke, baik. Nanti setelah 2 lagu ini kita masih akan kembali untuk menemani Anda. Kita lanjutkan nanti ya, Ruang Rindu.

Kadang buat tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi pilih yang pas, tapi gak pas-pasan. Sekarang gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.

0: Tahukah Anda bahwa warna bendera merah putih atau sangsaka merah putih diambil dari pataka atau panji yang telah digunakan rakyat Indonesia sejak zaman kerajaan Majapahit? Warna merah pada panji atau pataka zaman itu menggunakan pewarna tekstil alami dari daun pohon jati dan bunga belimbing bulu atau dari kulit buah manggis. Sedangkan untuk warna putih dibuat dengan alami dari kapuk atau kapas katun yang ditenun menjadi kain berwarna putih asli. Sejarah pun membuktikan bahwa Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 Masehi sudah menggunakan panji berwarna merah putih dalam perjuangannya melawan kaum Belanda. Warna bendera merah putih ini kembali dihidupkan oleh para mahasiswa dan kaum nasionalis di awal abad 20 sebagai ekspresi nasionalisme untuk melawan penjajah Belanda. Bendera merah putih untuk pertama kalinya digunakan di Jawa pada tahun 1928 di bawah pimpinan kolonialisme sebelum resmi dijadikan sebagai bendera nasional bangsa Indonesia pada proklamasi 17 Agustus 1945. Merah berarti berani, putih berarti suci, jayalah Indonesia.
1: Pro 1.

0: Dan akhirnya Baby Blue dari Shores Baker mengantar kita di sesi terakhir untuk tiga penelpon terakhir.
1: Tiga ya. Penelpon, siapakah mereka-mereka itu yang ingin bergabung? Ya.
0: Dan masih ada kesempatan untuk Anda bisa ngirim SMS ataupun WhatsApp-nya. Oke.
1: Silakan, terus satu, selamat malam.
2: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
2: Halo, selamat malam. Hai.
0: Kenapa dia?
1: Halo. Gadis Batu
0: halo,
1: Putih.
0: Iyo, Bandung. Apa kabar?
1: Oh begitu. Oke, dan kalau begitu.
0: Ada di Batu ini masih?
2: Iya, di Batu. Ada di Batu.
0: Oh,
1: Batu. Saya dikira semua jadi Batu Nona, Bung Mai.
0: Ujang keras di sana, kata Kang.
2: Bagaimana?
0: Ujang keras, kata Kang.
2: Nyanda.
0: Oh, nyanda. Oh.
2: Nyanda. Malah panas keras.
0: Oh, cuma mimpi berarti kita. Ada mimpi kok tadi ujang keras di sana.
2: Ada pertama itu mimpi, Dang.
1: Kung betul no itu. Ah, itu dia, Kang.
2: Mudah-mudahan aja untuk mimpi itu.
0: Iyo, Kang. Ah, tuh okay, kan tak putus. Yeah, aduh, no. Jaringan itu ini dia. Kayaknya ini ya. Oke, okay, Ibu Esther Lita. Itu nanti dia. Bisa gabung lagi ini. Mungkin jaringan malam hari ini
1: kayak
0: agak
1: ini
0: kurang stabil.
1: Om Acu yang babalas ini.
0: Itu boleh dia, coba kan? Ulang di 0821-958-35080. Ya untuk tiga penelpon terakhir.
1: Om Andi Lau, apa kabar Om Andi? Bersama dengan Tante Ebi ini. Kemudian ada keluarga besar Ramelan Olay. Ada keluarga Surentu Ramelan Om Un. Tante Raiti, adik Kimi, ada Sarah Reza Rebeka juga di sana.
0: Iya.
1: Keluarga Ramelan Wibowo juga di sana. Selamat malam semua.
0: Semua yang ada di Bitung.
1: Keluarga besar Lumoring ada di seputaran Bimoli juga.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ya. Baik.
1: Pro satu, selamat malam. Halo. Malam.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Kueru.
1: Akhirnya Ratu bergabung.
0: Iya, kasihan.
3: Warga sudah tahu kok, Bung Mai nanti mau kasih di akhir.
1: Masih ada satu lagi. Satu lagi yang paling terakhir, ya. Kalau Tong Pe Ratu ini bagaimana?
3: Ratu terima kasih, Elizabeth. Karena kita gabung. Yang tugas 2 Juli. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat.
0: Amin.
3: Dari pulang sebentar, dalam perlindungan Tuhan. Bisa disempat dengan keadaan selamat masing-masing. Salam, Kang.
1: Kita ke topik dulu ya.
3: Oh, topik?
1: Iya. Bagaimana Ibu Elizabeth memaknai kemerdekaan ya, di tahun 2026 ini? Ya.
3: So, program sebanyak. Mulai banyak. Dari bulan Mei. Di kemarin, pasang bendera merah putih, umbul-umbul merah putih, kebersihan, dan
1: banyak sekali. Itu berarti satu paket ya.
3: Harus dicet merah putih. Dan kegiatan-kegiatan lomba semulai juga.
1: Ini Bu Michael kalau DP paket banyak begini luar biasa ya, spesial.
0: Iya, itu.
3: Remaja,
0: orang sibuk nih.
3: Jadi seram nih menyambut hari proklamasi kemerdekaan. Biar dia panas asal tetap merdeka.
1: Oke.
0: Okay.
1: Baiklah kalau begitu, silakan Ibu Elizabeth lakukan apa?
3: Tentunya tetap merdeka, no?
1: Iya.
3: Dia menahan panas.

0: Oke, semoga salam kan.
1: Oke, lagu apa dulu? Lagu.
0: Lagu mulanya biasa saja.
1: Mulanya
2: oh,
1: biasa saja.
2: Lama-lama dong.
1: Lama-lama.
2: Ya. Lama-lama tak biasa.
0: Iya, iya.
1: Oke, silakan.
0: Ada orang suruh minta lagu, mari kita selagu kita minta.
1: Oh, begitu
2: oh,
1: ya.
2: Oh. Mulanya biasa saja ya. Oke. Okay.
0: Iya.
1: Silakan dikirim ke siapa ini?
0: Salam pertama ya. Waktu kita tiba dari pulang dari kegiatan pertemuan. Kos-kos tuli-tuli yang bergabung, kos-kos dari salam pekita. Jadi ini salam balik ya, orang tuli-tuli. Terima kasih juga tadi telepon kita di Kebong. Informasinya, terima kasih Kang, Ibu Natalia. Salam sehat, salam kasih, salam sayang, salam bahagia bersama dengan keluarga. Dan juga ada Pak Aco di Bom. Sebab gabung Pak Aco?
1: Belum.
2: Belum.
0: Oh.
1: Mewakili akan juga.
0: Aduh, memang. Buat istirahat itu dulu. Napa yeah. Salam kalau monitor. Dapat salam dari orang Pekiri Utara. Yeah. Salam sehat, salam bahagia, salam kompak selalu. Yeah. Dan juga ada Pak Muti Ampana. Selamat malam. Salam kasih, salam kompak selalu. Dan baru tiga kan?
1: Iya.
0: Ya, keempat ada Bruri. Terima kasih informasinya tadi siang buat telepon. Dengan salam kepada Ibu Lisa.
2: Okay.
0: Ini salam balik ada Bapak Monitor. Dapat salam balik, salam sehat, salam bahagia. Dan yang kelima kan?
2: Iya.
0: Ya, yang kelima orang Tembasian atas Jo.
1: Nah. Siapa tuh Tombasian atas itu?
0: Arto.
2: Oh ya, oke deh, baik.
0: Salam, salam kompak, salam bahagia, salam damai, salam satu hati. Ya, kembali okay. Ke kedua yang tiga. Terima kasih, selamat juga. Tuhan memberkati. Shalom.
2: Oke, terima kasih.
1: Ada tunggu-tunggu undangan pengucapan tuh lalu Sunya dapat undang ngomong tuh.
2: Sunya dapat ingat mungkin iya. Katu.
1: Kita menyapa dulu yang ada di seputaran Mapanga tapi mungkin lagi on the way ini. Terpilih wakil ketua fans juga FKP Bapak Novi Mawikere bersama dengan Ibu Revlin, mungkin lagi bersama dengan tamu dari Jakarta ya. Ada Om Dani bersama istri terkasih Ibu Joyce ya. Mudah-mudahan sukses untuk acara dan program yang sementara berjalan di Manado ya. Oke, okay. So mau ke lagu.
2: Untuk Ibu okay. Esther Lita ya, kalau nggak sempat bisa kirim WhatsApp ya.
1: Iya.
2: Oke, okay. Kami masih tunggu untuk satu sampai dua penelpon.
1: Oh,
2: sampai dua
1: lagi,
2: penelpon
1: boleh.
2: Lagi ya.
1: Oke, okay, baik.
2: Di 0821-9583-5080 silakan, iya. Karena kita sudah di sesi terakhir ini.
1: Oke.
2: Okay. Oke, okay, baik.
1: Prasatu, selamat malam. Selamat
2: Halo.
1: Malam. Halo.
3: Halo.
2: Halo, ya, selamat halo. Malam.
3: Halo, pendatang baru.
2: Oh, pendatang baru, Kang. Iyo. Selamat
3: ini kan
2: dua sejolir,
3: pas aku ada bilang tadi. Terampil cantik dengan ganteng.
2: Oh.
3: Itu antar kita pergi sih. Hampir terbang.
2: Iyo, Kang.
3: Iyo. Orang baru tekagi dong.
2: Kenapa baru dapat dia ingat orang ini?
1: Baru
2: orang baru.
3: Iya.
2: Sibuk sekali.
3: Suara.
2: Iya.
1: Bukan main dang Kang.
3: Siapa kalau soba frekuensi soba kucakku begini dah?
2: Hah?
3: Siapa nih frekuensi soba kucakku?
1: Frekuensi kucakku, soba kucakku di mana?
3: Iya. Siapa dia kalau ada video lain yang masuk itu?
2: Oh.
1: Begitu,
2: waduh,
1: ya?
2: Lagi enggak stabil ini mungkin ya. Lagi ada perbaikan ini.
3: Iya, nggak bilang siapa apa kan?
1: Yang boleh itu masuk ya.
2: Boleh no.
1: Oke.
3: Okay. Oh, gimana? Aduh dan.
1: Aku...
3: Oke, okay. Dari makna aja yang kita cintai. Karena orang senyap berperang, senyap berbangun meruncing. Sekarang orang menghadapi dengan pembangunan di segala bidang.
2: Mantap.
3: Itu yang pertama.
1: Bidang.
3: Yang kedua. Apa yang terus berikan kepada bangsa dan negara ini bukan apa yang harus terang terima.
1: Iya. Yeah. Berarti itu hubungannya erat dengan hak dan kewajiban.
3: Dan kita lihat
1: kan?
3: Semua ada sebagian belum pasang bandera. Sama enggak. Berani merah semua putih ini dia banyak merah putih nyala hari ini orang ini merdeka begini. Dan ada orang sanang-sanang begini.
2: Padahal tuh bulan kalamaring kan aduh tanpa perintah aduh.
3: Oh, bukan belum cuma pasang. Tanpa perintah nih. Kalau lupa boleh mau ada semua tiki lagi, tuh kasih tiki
2: nah,
3: lagi.
2: Nah, itu dia. Dong pasang kasih pai-pai lagi.
3: Ini belum ada kesadaran. Belum bagaimana itu mencintai makna dari kemerdekaan.
2: Itu
3: yang kedua, ini masyarakat sekarang ini.
1: Bukan kedua, suka tiga ini.
3: Secara asal. Doanya aja. Seharusnya kalau mau menjadi masyarakat yang betul-betul cinta kepada tanah air, bangsa dan negara ini, dan perlu mau perintah.
2: Iya, itu no.
3: Ada lain, syukuran datar, kurang batang kubis, turun datar, di petiang, sama teherang di masyarakat sekarang.
2: Oke.
3: Okay. Lihat jom, nama-nama jumpa orang.
2: Kong lagu apa ya, Dang, ini malam?
3: Lagu, Ana Love dan The Mercies.
2: Love the Mercies. Antara
3: Stefano gak suka tuh.
2: Oke, okay, boleh Jok.
1: Soalnya dia mau ikut di belakang pasti ya.
3: Iya, okay. Gak pernah semua baca kan di belakang. Kata kalau senyap mangka sudah Jok. Semua baraju. Jadi sih tidak menangis Riki.
2: Oh kasihan.
3: Soalnya selama ada masuk-masuk selama 2 bulan sampai 3 bulan. Saya bilang Pak Wati Tai. Dong so maras dong. Dia siapa apa. Nah, besok kita mau school pada orang besok.
1: Mau hadirkan, oke.
2: Serta cuma nih.
3: Sorry, aku sedu.
1: Okay. Serta cuma satu kata iya.
3: Oh, serta cuma dan satu. Oh, berarti kurang ampar.
2: Nah, itu kurang para. Kirim juga.
3: Okay, yang kedua, serta Fafa juga kan. Yang lagi...
1: Ada monitor,
3: standby. Ada Pak Robi juga ketua, ada Trampe wakil juga, wakil ini so sehat, Pak.
1: Sudah, sehat.
3: Mudah-mudahan cepat sembuh, sehat kan Trampe Kudapa di besok di...
2: Kudapa di ketemu ya.
3: Ada Franky, apa kabar Franky? Salam kompak, sehat selalu, diberkati Tuhan. Sudah kan?
1: Sudah, ya. satu lagi.
3: Terampai Pak Bus Jo yang bagian Noah di Korea Selatan.
1: Iya.
3: Mudah-mudahan pulang kamar sudah jadi pemain sepak bola.
1: Oke.
2: Okay. Baik.
3: Itu bro.
1: Pasar Tono.
3: Terima kasih Pak Anet.
2: Sama-sama. Selamat malam.
1: Ya, juga Elif. Ya, semua. Iya. Sudah Bung Mike? Atau satu lagi ya?
2: Satu lagi penelpon terakhir kalau masih ada ya.
1: Terakhir.
2: Di 0821-9583-5080.
1: Ibu Jenny Surentu sudah lama tidak kedengaran ya.
2: Ibu Jenny mungkin lagi di Hulundalo ini.
1: Oh Hulundalo. Sebelahnya Holland ya.
2: Iya betul.
1: Iya kalau
2: satu begitu, lagi ya sekali lagi di line telepon.
1: Kita menyapa lagi yang ada di seputaran Kalawat. Ada tuan Pengku Mahmud sekeluarga. Selamat malam, Ku Ilham juga ada Intan di sana. Ibu Kadis, apa kabar Bu Kadis? Iya, ada juga Sensei Sandy di Kaima. Selamat malam juga ada Siska di sana ya.
2: Iya, Pak Terimun, soalnya ada pada pendengar ini kan.
1: Pak Terimun juga ini so lama sekali tidak dapat dengar.
2: Iya, mungkin sibuk kali ya.
1: Ada Indra Walanda di Maumbi ya.
2: Oke, okay, baik. Ya. Ini dia penelpon terakhir.
1: Selamat malam, Prosatu. Halo.
2: Halo.
4: Halo.
2: Halo.
4: Selamat malam Bung Mai.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam. Anik.
2: Iya, apa kabar ini?
1: Ibu Nike ya?
2: Sehat-sehat ya?
4: So terakhir.
1: Terakhir. Iya, betul. Iya.
2: Ada sehat-sehat atau ini?
4: Ada sehat.
2: Sehat-sehat. Iya. Oke. Okay.
1: Baik, kita langsung ke topik ya, Bu Nike, silakan.
4: Ya, ini kan Ibu Nike toh. Nah, Ibu Nike ada karena ini merayakan hari kemerdekaan toh.
1: Iya,
4: heeh. 3 Agustus. Ibu Nike tak setiap ada apa dan itu enggak ikut no to. Upacara menaikkan bendera. Karena Ibu Nike karena apa Ibu Nike selalu ikut di apa itu upacara memperingati hari lagi kelahiran anak saya.
1: Oh iya, tanggal jadi bertepatan ya.
4: Tapi anak saya hari kelahiran tanggal 17 Agustus. Jadi setiap ada upacara baik di kecamatan, baik juga di kampung,
2: Yo.
4: Kita aja ikon, no. Anak tuh dia kelahiran tanggal 17 Agustus.
1: Iya.
2: Oh.
4: Dia selalu kita aja ikon, no, tapi itu acara itu.
2: Jadi Ibu Nike memaknai HUT kemerdekaan mau ikut upacara ini, Danggang?
4: Iya.
2: Oh iya. Oke, okay, baik.
1: Biasa ini orang Leilom ya, semua. Mm-hmm. Berarti memang cinta sekali Noda Bali ya.
2: Kong lagu apa ini malam, Dang? Ibu Nike mau suka dengar.
4: Lagu. Merantau aja.
2: Oh, merantau. Ya, Somalam mau merantau ya? Kemana ini Somalam begini? Ini.
1: Di Pulau Kapuk. Iya.
2: Oke.
1: Merantau ke Pulau Kapuk. Mm-hmm. Ya, baik. Ibu Nike silakan untuk 5 spesialnya.
4: Ya, mau salam pertama-tama buat Dua Sejoli. Kita kasih banyak terima itu untuk telepon. Tuhan Yesus memberkati beserta.
1: Amin.
4: Keluarga, keluarga yang ada di rumah.
2: Oke.
4: Okay. Ya, mau salam berapa orang ini, Kang?
1: 5.
4: Oh, 5. Sama buat Ibu Natalie yang berada di Palu, selamat malam, salam sehat,
2: yo.
4: Salam kompak-kompak selalu. Yang kedua ada Ibu Ros yang berada di Leilem, yo. Selamat malam Ibu Ros, salam dari Ibu Nisbet. Yang ketiga ada Pak Raiko yang berada di Leilem juga, selamat malam Pak Raiko. Ini salam dari Ibu Nisa.
2: Oke.
4: Yang keempat ada
2: Oke.
4: Yang keempat ada Pali yang berada di Tuminting.
2: Tuminting.
4: Apa kabar Pali? Ini salam dari Ibu Nisa di Leilem ya. Yang kelima ada
2: siapa?
4: Ibu Elizabeth yang berada di Wer Utara.
2: Oke. Okay.
4: Malam Ibu Elizabeth. Dapat salam dari Ibu Nisa.
2: Baik.
4: Ya, kembali juga ke Bung Mike bersama Ibu Anes. Yeah. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
4: Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam. Okay. Terima kasih. Selamat malam. Bu Nike.
2: Oke. Okay, terima kasih.
1: Yang ada di Leilem.
2: Iya. Yeah. Ibu Nike penelpon terakhir ya, lain telepon sudah kami ditutup.
1: Dan setelah 3 lagu ini kita akan, 2 lagu dulu diputarkan ya.
2: Semua diakhiri ini sudah jam 11.
1: Satu kali membaca untuk yang terakhir.
2: Iya, jadi kita akhiri sekaligus mau putar nih lagu-lagu, sekaligus kita baca saja nih WhatsApp ya.
1: Langsung saja.
2: Oke, saya baca aja ya. Oke, dari Ibu Agnes di telling ini. Selamat malam Pro 1.
1: Selamat malam.
2: Cara memaknai kemerdekaan bersyukur, baku jaga perasaan satu deng lain, bekerja keras. Karena kemerdekaan yang sedang tong nikmati sekarang, hasil perjuangan dan keringat darah dari para pahlawan pendahulu kita.
1: Iya, benar sekali.
2: Kalau Ibu Anet, Bung Mike bagaimana, Dang?
1: Oh, kalau Toren juga memaknainya tentu masing-masing.
2: Baku-baku bantu toh. Jadi kalau teladan fortong pe keluarga.
1: Iya, betul. Kalau kita secara pribadi kita pekerja juga untuk menjadikan anak bangsa cerdas itu salah satu
2: sebagai seorang guru ya. Lanjut, kemudian sehat selalu, sukses, bahagia senantiasa diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Amin.
1: Amin.
2: Salam spesial buat Ibu Rosleilem, Haryati Bunaken, Pak Junaidi Ambon, Ibu Stefa di titik-titik Winangun. Terima kasih salamnya dan Ibu Ipin Pal 4. Harapan ada sehat-sehat semuanya, bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Amin. Yeah. Lagu Knife by Roxwell. Buat Bung Mike, Ibu Ane, terima kasih dan selamat malam. God bless you. Oke.
1: Okay.
2: Kita lanjut ke Mokupa.
1: Mokupa,
2: selamat malam Bung Mike, juga Ibu Anet ya. Salam kemerdekaan.
1: Iya, merdeka.
2: Kegiatan mengisi kemerdekaan RI ke-81 untuk Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri, sementara dengan lomba antar jaga. Antara lain volleyball putra-putri.
1: Iya.
2: Catur, biliar, dan bendera merah putih, umbul-umbul sudah terpasang. Lagu mancanegara Oscar Harris, Follow Me, Follow Me. Song for the Children itu. Untuk Bung Mike dan Ibu Anet, sukses selalu dalam tugas. Amin. Salam kasih buat keluarga Rompas Sanger, keluarga Bawono Rompas di Mokupa, keluarga Basara Rantung dan keluarga Meningkei Watulingas di Bukit Tinggi. Terima kasih. Ibu Mani Mokupa Tombariri.
1: Terima kasih Bu Mani.

0: ada lagi SMS yang masuk. Mm-hmm. Ya, saya coba. Bung Vero Tinggogoy.
1: Ya, Bung iya. Vero.
0: Bung Vero, ini kalau hari-hari kemerdekaan Vero pasang bendera. Oh, request lagu Mata Indah Bola Pingpong. Oke, okay, yeah. Iwan Fals, siap.
1: Iya. Yeah.
0: Salam buat Erikso. Erikso Klim. Siapa? Cliff mungkin ya, Cliff. Maksudnya di Motoling.
1: Yeah.
0: Ibu Elizabeth Rio Jaton Sule Franky Tumpaan and Alice Bitung. Moga semua ada sehat-sehat and bahagia Bung Mike and Ibu Anet.
1: Yeah.
0: Terima kasih, bye Vero Tinggogoy.
1: Iya, terima kasih semua okay. Ya, sudah bergabung.
0: Mm-hmm.
1: Kalau begitu kita menyapa lagi yang ada tertinggal tadi di seputaran Sagrat. Ada Bung Didai bersama Ibu Umi. Selamat malam, Ibu Umi. Ya, kemudian mau menyapa lagi untuk semua pendengar setia Fans Pro 1 juga, FKP-nya tak terkecuali. Ya, sekali lagi diundang untuk besok ada pertemuan jam 3 sore bertempat di Taman RRI dan penerima Ibu Kristiati Pusut sebagai sekretaris fans.
0: Baik.
1: Yang masuk tadi ada Ibu Agnes Detailing, Ibu Stefa di Winangun. Semua kami harapkan boleh bergabung ya Bu Michael.
0: Okay.
1: Supaya orang boleh saling kenal di
0: Betul
1: acara ini.
0: Sekali.
1: Ini
0: Baku
1: adalah
0: jumpa di sini nanti.
1: Acara jumpa fans dilaksanakan setiap 2 minggu sekali.
0: Yeah.
1: Bila berkenan nanti bergabung ya bersama kami supaya lebih banyak, lebih ramai lagi untuk acara-acara selanjutnya.
0: Oke, okay. Baik, dan dengan demikian dan berakhir sudah kebersamaan kita untuk malam hari ini ya, program Ruang Rindu Pilihan Pendengar. Iya, kami yang bertugas malam ini saya Mike.
1: Iya, saya Anet.
0: Mengucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id rri.co.id Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh, pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
4: Pro 1.

0: Parproof ini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya.
1: Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Baik, berikan dengan terdengarnya irama musik ini, maka usai sudah rangkaian siaran kami di kesempatan hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Dan saya Michael yang bertugas bersama kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda. Kita akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Manado.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia program 1 Manado. Kembali kami menjumpai Anda untuk membawakan lagi rangkaian program siaran kami di kesempatan hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Baik siaran pagi ini, siang, sore hingga malam hari nanti. Dan dari kawasan Puncak Tikala Manado kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mem-

Kembali pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, senang sekali ya kita bisa berjumpa lagi di program siar edisi hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Bersama saya Mike ya, mengawali jumpa kita untuk hari ini di Manado pagi ya, dan saya siap temani Anda sampai di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar untuk Anda yang sudah kembali menyatu hati bersama kami ya di 94,5 92 FM ya, ataupun melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Ya, dan mohon maaf untuk 88,2 memang masih dalam taraf perbaikan ya. Ya, senang sekali kita bisa hadir lagi untuk menemani hari Minggu Anda. Semoga Pro 1 boleh menjadi pelengkap teman Anda ya untuk hari ini. Dan terima kasih yang terus mempercayakan Pro 1 ya di sepanjang hari yang melengkapi seluruh aktivitas ataupun menemani perjalanan Anda atau menemani Anda yang lagi di rumah ya. Oke, dan pendengar Pro 1 siap seperti biasa hadir ya di pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dan mengawali jumpa kita pagi ini, Mutiara Pagi sudah diawali dengan kidung pujian dari GPCC Worship. Terpujilah nama Tuhan, sudah memberkati Anda ya. Dan nanti setelah satu kidung pujian lagi dari siar istimewa Rangkir, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, Anda akan mendengarkan renungan firman Tuhan bersama Pendeta Dr. Alfred Sedaleno, MTH, MPDK, Konselor.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Mutiara Pagi bersama dengan saya, Pendeta Dr. Alfred Sidaleno, Magister Pendidikan Kristen. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagimu Tuhan kami persembahkan. Terima kasih oleh perkenanan Tuhan kami dibangunkan hingga hari ini dan bisa menikmati kehidupan yang Tuhan beri. Kami percaya tanpa Tuhan dan di luar Tuhan kami tidak dapat melakukan apa-apa. Karena itu hari ini kami mohon kepadamu biar Engkau berbicara atas kami semua, supaya apa yang kami dengar, kami perkatakan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia, agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu yang bertugas diberkatilah kiranya oleh-Mu. Terima kasih ya Tuhan, diberkati semua pendengar. Kami siap membaca, kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Pendengar di Republik Indonesia yang berkati Tuhan, mari kita buka Ulangan pasal 24 ayatnya yang ke-13. Sekali lagi, Ulangan 24 ayat yang ke-13, saya bacakan bagi kita firman Tuhan demikian. Kembalikanlah gadaian itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, damai di hati, diberkati dan dibenarkan oleh Tuhan. Diberkati dan dibenarkan oleh Tuhan, itulah tema kita hari ini. Dalam kehidupan orang Israel, hal pinjam-meminjam atau meminjamkan dan dipinjamkan adalah hal biasa. Baik meminjam uang maupun dalam bentuk barang atau materi lainnya. Dan selalu ada jaminan yang diberikan berupa barang, apakah kebun, tanah, dan lain-lain. Tapi bagi orang miskin yang tidak punya rumah, tanah, gedung, kebun sebagai miliknya, biasanya menggadaikan kain sebagai penghantar tidurnya sebagai jaminan, sehingga mereka menjadi kedinginan ketika kain itu diambil sebagai gadai bagi yang meminjamkan uang kepada si miskin itu. Jadi si miskin sesungguhnya tambah sengsara hidupnya. Meski mendapatkan pinjaman yang tentu harus dibayar, tapi dia harus kehilangan penghangat tidurnya. Musa menasihati kepada orang Israel yang meminjamkan uangnya kepada orang miskin agar tidak lagi menambah penderitaan mereka dengan menahan kain gadaian itu sampai waktu malam sebelum mereka tidur atau sebelum matahari terbenam. Karena mereka yang tinggalnya di rumah yang sederhana pasti dingin, sehingga mereka kedinginan dan butuh kain yang digadaikan itu untuk menyelimuti tubuh mereka dengan kain mereka sendiri. Sehingga orang miskin tidak semakin menderita oleh gadaian pinjaman itu. Itu perintah yang harus mereka taati ketika sudah berada di tanah Kanaan. Itu adalah perbuatan baik untuk menolong orang miskin. Dan orang yang melakukan kebaikan ini akan diberkati. Karena si miskin itu pasti akan mendoakan dia supaya diberkati. Atau setidaknya perlakuannya itu kepada orang miskin telah menjadi berkat dari si miskin bagi si peminjam. Dan sudah tentu berkat yang dialirkan kepadanya itu bersumber dari Tuhan. Dengan demikian pula kata Musa, kehidupan orang yang meminjamkan uang dengan tidak membiarkan orang miskin itu menderita akan dibenarkan di hadapan Tuhan. Jadi si peminjam akan diberkati oleh Tuhan dan dibenarkan di hadapan Allah karena mengulurkan tangan menolong orang yang sedang kesusahan. Karena dia tidak menambah beban penderitaan bagi si miskin. Allah mengasihi dan memberkati hidupnya. Itulah jaminan bagi orang-orang yang mau dan suka menolong orang-orang yang membutuhkan dalam bentuk dan konteks yang berbeda-beda. Musa memerintahkan hal ini kepada semua orang Israel karena Tuhan tidak mau ada di antara orang Israel yang sudah menderita, lebih disengsarakan lagi hidupnya justru oleh kelebihan orang lain. Musa mau agar mereka saling menolong. Siapapun yang kesusahan dan dalam penderitaan hidupnya di sekitarnya, entah tetangga, teman, saudara, atau siapapun mereka, harus ditolong sesuai dengan keberadaannya. Perbuatan ini akan mendatangkan berkat bagi yang melakukannya dan hidupnya dibenarkan oleh Allah. Sebagai orang Kristen, kita disebut sebagai Israel baru. Itu artinya perintah Musa itu juga untuk kita saat ini. Kita harus melakukannya di tempat di mana kita berada. Ada orang-orang yang Tuhan izinkan ada di sekitar kita untuk dibantu. Meski mereka bukan keluarga, teman, rekan sepelayanan, ataupun tidak sealiran dan tidak seiman, bahkan mungkin mereka musuh atau memusuhi kita. Yesus mengajarkan agar kita mengasihi semua orang tanpa pilih kasih, terutama mereka yang membutuhkan pertolongan dan kasih kita. Ingatlah bahwa Kristus yang menggenapi hukum Taurat dengan hukum kasih mengajarkan kita mengasihi semua orang, termasuk musuh kita. Berarti juga termasuk orang yang tidak sealiran, seiman, atau orang asing di sekitar kita. Bukan malah menolak, apalagi menghujat, menghina, dan memusuhi mereka. Itu melawan kodrat kekristenan kita. Maka agar hidup kita diberkati dan dibenarkan di hadapan Allah, kita harus mengulurkan tangan menolong mengasihi mereka dengan hati yang tulus tanpa berharap kembali. Itulah yang berkenan kepada Allah dan menyenangkan hatinya. Pendengar yang diberkati Tuhan, kita tentu ingin hidup diberkati dan dibenarkan di hadapan Allah. Musa memberi kuncinya, yakni peduli dan mengulurkan tangan kasih, menolong orang-orang miskin, sengsara, termarginalisasi, juga korban bencana alam di mana kita berada, termasuk korban erupsi Gunung Ruang, Tagulandang, Sitaro. Jadi siapapun, termasuk mereka yang termarginalisasi, kita harus menolong siapapun itu. Dan kita pasti akan terima berkat dan pembenaran dari Tuhan karena kita sudah melakukan apa yang menurut Tuhan baik. Ingat, siapapun kita, pasti setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita jadi berkat. Kita yang benar-benar diberi oleh Tuhan kekuatan, kita mampu melihat mereka yang miskin, termasuk mereka yang termarginalisasi. Kita yakin Tuhan pasti menolong dan memberkati kita, anak-anak-Nya. Kita berdoa, terima kasih Tuhan. Tolonglah kami untuk bisa melakukan apa yang benar sesuai kehendak-Mu. Dan biarlah kami melakukan kewajiban iman yang Tuhan ajarkan untuk membantu dan menolong sesama. Berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan Karen Karawati, bahkan para kru diberkati oleh Tuhan, termasuk para pendengar, pemerintah bangsa dan negara kami, gereja dan umat Allah, kami serahkan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Seperti dalam Yesaya 43 ayat 4. Dikatakan bahwa kita sangat berharga di matanya, kita ini mulia. Dan

0: Mahasiswa Teknik Informatika suka teknologi dan traveling ke pelosok Indonesia.
1: Senja di pantai ini indah banget ya. Tapi entah kenapa, aku merasa ini lebih dari sekedar keindahan alam. Rasanya menyentuh hati.
0: Iya, alam Indonesia itu bukan cuma indah. Dia punya jiwa. Setiap tempat yang kita kunjungi selalu ada cerita. Entah itu dari masyarakatnya, budayanya, atau bahkan legenda rakyatnya.
1: Kamu tahu nggak? Aku pernah baca. Indonesia punya lebih dari 17.000 pulau, lebih dari 700 bahasa daerah, dan ratusan suku. Bayangin deh, betapa kayanya negeri kita. Tapi kadang kita lupa menghargainya.
0: Benar. Kita sering lebih bangga sama budaya luar. Padahal, dari batik, gamelan, sampai rumah adat, semuanya warisan tak ternilai.
1: Dan nggak cuma budaya. Orang-orang Indonesia itu luar biasa ramah. Aku pernah ke desa terpencil di Flores dan disambut seperti keluarga sendiri. Padahal baru kenal sehari.
0: Iya, kadang aku mikir Indonesia itu seperti lukisan besar yang dibentuk dari ribuan warna. Tanpa satu warna pun, lukisan itu nggak akan utuh.
1: Wah, itu bagus banget, Dim. Dan tugas kita sekarang adalah menjaga lukisan itu. Jangan sampai luntur karena ego, intoleransi, dan ketidakpedulian.
0: Setuju. Jadi anak muda itu bukan cuma soal mimpi tinggi, tapi juga soal punya akar, bisa terbang tinggi, tapi tetap tahu dari mana kita berasal.
1: Karena seindah-indahnya dunia luar, Indonesia akan selalu jadi tempat paling hangat untuk pulang. Menjadi Indonesia bukan hanya tentang kewarganegaraan, tetapi tentang rasa memiliki, merawat, dan menghargai keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Iya, betapa dalam kasih Tuhan ya. Itulah kidung pujian dari Jeffrey Chandra, janjimu seperti fajar di pagi hari ya. Kembali sudah melengkapi mutiara pagi, dan akhirnya saya akhiri ya dengan satu kidung pujian lagi dari Glenn Fadley ya. Sekaligus mengakhiri mutiara pagi hari ini sembari menantikan tepat pukul 6 untuk penyampaian warta berita daerah ya. Semoga mutiara pagi boleh menjadi berkat Anda ya, sebelum Anda melangkah di hari ini.

0: Hey Bestie, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
1: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong. Udah, akur.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah. Dalam rangkuman Iktisar Berita Sepekan, edisi Minggu 9 Agustus 2026, berita selengkapnya bersama saya, Michael Chia. Peringat untuk mencegah kebakaran, BPBD Sulawesi Utara meminta masyarakat tidak membuka lahan secara membakar.
1: Fenomena El Nino yang memicu musim kemarau berkepanjangan mulai berdampak di Sulawesi Utara, seperti halnya telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Selian Raya, Kabupaten Minahasa Tenggara. Kebakaran yang melanda kawasan kaki Gunung Soputan menghanguskan puluhan hektar lahan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Utara BPBD Sulut, Adolf Tamengkel mengatakan, kondisi cuaca yang panas dan minim curah hujan membuat vegetasi menjadi sangat kering sehingga mudah terbakar. Adolf Tamengkel menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Warga juga diminta tidak membuang puntung secara sembarangan.
2: Membuang puntung rokok, itu paling banyak itu puntung rokok. Jadi yang sering buang puntung rokok di daerah kering itu hati-hati, karena ini dampaknya sangat besar. Yang takutnya jangan dia menjalar ke perkebunan warga sama ke rumah warga, itu yang kita takutkan. Jadi api ini kan seringkali dia diam, nanti malam dia karena mungkin lagi dia sembunyi di alang-alang, nanti sadar ya sudah terjadi. Jadi dihimbau masyarakat, jangan dulu membuka lahan dengan membakar. Untuk hati-hati ya. Masyarakat juga yang sementara melakukan perjalanan, sopir-sopir penumpang apa semua, untuk jangan membuang puntung rokok. Pastikan api itu mati dulu.
1: BPBD Sulut juga berharap masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah kebakaran dengan mematuhi imbauan yang telah disampaikan. Selain itu, sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat diharapkan risiko kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau dapat ditekan.
0: Pelaksanaan eksekusi lahan di Air Madidi oleh Pengadilan Negeri Air Madidi disayangkan pihak keluarga karena masih berproses pengadilan dan pengajuan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.
1: Kuasa hukum Sarwidi, Tommy Kamagi, menyayangkan pelaksanaan eksekusi lahan oleh Pengadilan Negeri PN Air Madidi terhadap sebilang tanah seluas 620 meter persegi yang berlokasi di Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara pada Kamis 6 Juli. Tommy Kamagi mengatakan pihaknya keberatan atas pelaksanaan eksekusi tersebut karena kliennya saat ini masih menempuh upaya hukum melalui gugatan baru di PN Air Madidi. Dirinya mewakili keluarga sedang mengajukan gugatan dan jadwal sidang pertama telah ditetapkan pada 12 Agustus 2026. Namun di sisi lain, PN Air Madidi telah melaksanakan eksekusi. Selain mengajukan gugatan baru, lanjut Kamagi, pihaknya juga telah mengajukan peninjauan kembali PK ke Mahkamah Agung MA.
3: Ya, kalau sesuai hukum, aturan, ini kan posisi sementara ada perlawanan, eksekusi. Kan sementara, mau berjalan tanggal 12 ini, tanggal 12 Agustus. Tapi ya, kita sudah lihat bersama. Kami tadi sudah ada pencegahan apa, tapi tetap terus dilaksanakan. Jadi ya, untuk sekarang, kami, saya juga sebagai kuasa hukum, tinggal melihat bagaimana ini, ke depan ini di, untuk sidang pertama di Pengadilan Negeri Madidi. Hanya itu saja.
4: Kalau PK, Pak, terus menang?
3: Ya, kalau untuk PK, kalau kami menang di PK, otomatis dikembalikan. Jadi kami akan eksekusi balik ini. Kalau memang turunan PK dari Mahkamah Agung, kami menang. Jadi kami akan eksekusi balik. Begitu.
1: Seperti diketahui, Pengadilan Negeri Air Madidi melaksanakan eksekusi berupa pengosongan lahan beserta bangunan yang berdiri di atasnya berdasarkan penetapan eksekusi bernomor 5/PDT.X/2026 PN ARM yang berkaitan dengan perkara perdata nomor 130/PDT.G/2006/PN ARM.
0: Mendorong keterlibatan generasi muda dalam aksi nyata menghadapi perubahan iklim, Pemkab Minahasa Utara meluncurkan program Youth Climate Action Fund.
5: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melaunching Call to Action Youth Climate Action Fund tahun 2026. Bupati Minahasa Utara Joe Neganda menyebutkan, program ini sangat berdampak baik kesadaran generasi muda pada lingkungan.
6: Di tahun yang lalu, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kita memenangkan ya yang dilaksanakan oleh USLJ ASPA, khususnya Bloomberg Philanthropy, di mana kita mengikuti Youth Climate Change Fund yang memang ini kita harapkan akan membangkitkan rasa semangat untuk menjaga lingkungan yang dimulai dari anak-anak muda.
5: Tahap awal yang harus dilalui adalah pengiriman pernyataan minat atau statement of interest, dan calon peserta cukup memindai scan QR code yang telah tersedia dalam pengumuman resmi Pemkab Minahasa Utara.
0: Dengan disahkannya Ranperda ke peraturan daerah tentang pemerintah desa, Pemkab Minahasa Utara memastikan pemilihan hukum tua akan digelar tahun 2026 ini.
5: Pemkab Minahasa Utara bersama DPRD resmi mengesahkan peraturan daerah tentang pemerintahan desa dalam giat rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Foni Rumimpono. Dengan telah disahkannya peraturan daerah tentang pemerintah desa, Bupati Joe Neganda memastikan pemilihan hukum tua di Kabupaten Minahasa Utara akan dilaksanakan pada tahun 2026 ini.
6: Di mana di situ kita sudah tetapkan bahwa kita akan melaksanakan tahapan proses pemilihan hukum tua. Kita akan mengikuti tahapan-tahapan tersebut dan diharapkan ini juga sebagai informasi kepada masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara bahwa bersiap-siaplah. Kita akan melaksanakan pemilihan hukum tua yang akan kita laksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5: Pengesahan perda ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang lebih profesional, demokratis, transparan, dan akuntabel.
0: Pendengar, Rio Dondo Kambei memimpin Ikatan Alumni Unsrat Manado 2026-2030.
7: Rio Dondo Kambei resmi memimpin Ikatan Alumni IKA Universitas Samratulangi periode 2026-2031 setelah dilantik di Aula Lantai 4 Rektorat Unsrat Manado. Dalam pidato perdananya sebagai Ketua Umum, Rio Dondo Kambei memaparkan arah baru kepengurusan IKA Unsrat untuk 5 tahun ke depan dengan mengusung visi menjadikan organisasi alumni terbesar di Sulawesi Utara sebagai wadah yang inklusif, adaptif, dan kontributif.
8: Kita harus hadir untuk pertama tumpuk-tumpuk bagi alumni, karena tentunya alumni Ikatan Alumni, kepentingan organisasi kita adalah untuk memanusiakan seluruh alumni yang terdaftar dalam Ikatan Alumni Indonesia.
7: Menurut Rio Dondo Kambei, IKA Unsrat harus mampu memberikan dampak nyata melalui penguatan jejaring global sekaligus berperan aktif dalam mendorong kemajuan alma mater dan masyarakat. Rio Dondo Kambei berharap jaringan lebih dari 123 ribu alumni Unsrat dapat menjadi akselerator pembangunan Sulawesi Utara khususnya di sektor maritim, pariwisata, dan hilirisasi.
0: Direktorat Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara memiliki alat deteksi wajah. Untuk selengkapnya kita dengarkan wawancara reporter Meki Kurwati bersama dengan Direktur Kriminal Umum Komisaris Besar Polisi Suryadi.
9: Ya, selamat pagi Pak Direktur Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara, Pak. Ini ada alat yang harus dipersiapkan. Ini untuk mengantisipasi gangguan Kamtimas. Alat ini seperti apa operasinya, Pak Direktur?
10: Ya, jadi pagi ini habis apel Kasatker, kita melaksanakan peragaan, kemudian memperkenalkan kepada anggota bahwa unit identifikasi atau Inavis Polda Sulut telah menerima dari Bareskrim tentang alat dalam rangka untuk mendukung tugas-tugas operasional kepolisian, terutama adalah alat untuk bisa mendeteksi ataupun melacak database para pelaku, kemudian orang-orang yang dicurigai, yaitu alat yang dinamakan face recognition.
9: Iya, iya.
10: Tadi kita peragakan, kita sudah bisa melaksanakan praktek 100%.
9: Iya.
10: Kemudian juga kita dilengkapi dengan Starlink dalam rangka untuk mendukung kegiatan-kegiatan, semisal kegiatan itu dilakukan di daerah-daerah yang lemah sinyal, maka kita bisa menggunakan portable dari Starlink. Maka diharapkan dalam melaksanakan tugas di seluruh wilayah Sulawesi Utara nanti kita bisa memanfaatkan alat ini, terutama juga nanti di Direktorat Reserse Narkoba, kemudian Kriminal Khusus, kemudian PPA-PPO, nanti akan kami lakukan komunikasi untuk mendatakan ataupun memasukkan ke database para pelaku ataupun DPO ataupun orang-orang yang dicurigai, yang dilaporkan atau merupakan orang-orang yang memang target untuk diungkap dalam hal ini, yang melakukan tindak kejahatan.
11: Oke, Pak Direktur, tadi secara simulasi kami sudah lihat bahwa di situ ada kamera, dan kami pun sendiri terekam kamera dan data kami langsung terbaca di komputer lewat aplikasi di KTP. Nah, bagaimana juga dengan adanya apabila ada DPO yang melintas dan terkena kamera, itu langsung terjawab semua di dalam aplikasi itu. Nah, untuk kegunaan ini kan kesempatan ke depan itu ada kegiatan-kegiatan internasional atau nasional di Sulawesi Utara, tepatnya di Kota Tomohon. Di situ akan mengumpulkan orang banyak. Apakah alat ini akan dilibatkan?
10: Bisa. Jadi nanti alat ini bisa digunakan untuk mendukung. Kita bisa artinya mendeteksi bagi pelaku-pelaku kejahatan.
11: Pelaku-pelaku
10: baik residivis maupun orang-orang yang kita sudah punya datanya, namun orang ini masih dalam penyelidikan. Nah, nanti akan terdeteksi di sana.
11: Oke, jadi siapa saja yang melintas kena dengan kamera sudah terbaca semua siapapun dia, anggota polisi pun, masyarakat umum. Tapi di situ apabila dia pernah melakukan gangguan kamtimas, apalagi sudah masuk daftar DPO, langsung terbaca situ langsung terbaca. Oke. Mungkin ada harapan apa kepada masyarakat agar supaya meskipun sudah ada alat ini mendukung atau tambah juga dengan informasi dari masyarakat apabila
10: tetap secara manual juga peran serta masyarakat di dalam memberikan informasi kepada kita tentunya masih juga kita harapkan.
11: Oke. Itu saja. Terima kasih, Pak Direktur.
0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Polres Kota Bitung meningkatkan pengawasan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU guna mencegah terjadinya antrean panjang kendaraan.
12: Kepolisian Resort Kota Bitung tingkatkan pengawasan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU guna mencegah terjadinya antrean panjang kendaraan yang berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan aktivitas masyarakat. Kasat Lantas Polres Bitung AKP Dwi Dea Anggraini mengatakan ketertiban di area SPBU menjadi tanggung jawab bersama demi menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas.
13: Setiap hari kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan penertiban, dan juga kita lakukan pengawasan terhadap kendaraan-kendaraan yang melakukan antrian di SPBU supaya arus lalu lintas tidak terganggu. Jadi tim patroli dari Satlantas melakukan mobile di seluruh SPBU yang ada di Kota Bitung ini dan juga melakukan penertiban agar kendaraan-kendaraan tersebut tidak mengganggu arus lalu lintas.
12: Polres Bitung juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembelian bahan bakar secara berlebihan maupun menggunakan kendaraan yang dimodifikasi untuk mengangkut BBM tanpa izin.
0: Pemerintah Kota Manado dan Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Sulawesi Utara bersinergi dalam penanganan dan perbaikan ruas jalan di wilayah Kota Manado.
12: Pemerintah Kota Manado dan Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Sulawesi Utara bersinergi dalam penanganan dan perbaikan ruas jalan di wilayah Kota Manado. Wali Kota Andre Ango mengatakan lewat MOU ini sebagai payung untuk dibuat lagi perjanjian kerjasama dalam mensinkronkan apa saja yang akan dibuat antara BPJN dan Pemkot Manado.
14: Sebagai payung supaya nanti dibuat DKS. Untuk apa saja yang nanti yang akan sinkron antara Pemkot dan Balai Jalan. Oh, ini Walter Mungin CD ke Malayang itu toh. Ini Boulevard Perdendian,
15: Jalan PSA.
14: Jalan PSA tadi diserahkan ke Pemkot.
12: Sementara itu, Kepala BPJN Sulut Hadiana menyatakan MOU ini fokus pada perbaikan jalan nasional yang menjadi kewenangan BPJN dengan dukungan Pemkot Manado dalam memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan.
0: Pendengar, tiket VIP berbayar TIFF 2026 sebanyak 350 kursi habis terjual.
16: Seluruh tiket tempat duduk VIP berbayar yang disediakan panitia untuk menyaksikan rangkaian utama TIFF 2026 dilaporkan telah habis terjual. Disampaikan Ketua Umum TIFF 2026 Levita Supit, panitia tidak dapat lagi menambah kapasitas tempat duduk karena proses penyediaan fasilitas tersebut membutuhkan persiapan khusus.
17: Jadi untuk tahun ini cukup segitu aja dulu, mungkin tahun-tahun depan kalau memang memungkinkan kita akan menambah lagi. Jadi ternyata setelah kami lakukan itu responnya positif sekali, luar biasa. Dan ini menjadi masukan bagi kami supaya mungkin TIFF tahun depan itu kita bisa lebih siapkan lebih banyak lagi, supaya semakin banyak yang mau turis lokal internasional yang bisa hadir di acara TIFF.
16: Diketahui panitia TIFF 2026 menyediakan sebanyak 350 kursi VIP berbayar dengan harga Rp200.000 per kursi.
0: North Sulawesi Investment Forum 2026 jadi langkah strategis Bank Indonesia Sulawesi Utara mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi.
16: Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara Joko Supratikto menegaskan pentingnya North Sulawesi Investment Forum 2026 sebagai wadah strategis untuk mempercepat pertumbuhan investasi di Sulawesi Utara.
18: Bukan lagi sekedar mengidentifikasikan potensi, melainkan memastikan bahwa potensi tersebut dapat diterjemahkan menjadi proyek yang siap ditawarkan, dipertemukan dengan investor, tentunya investor yang tepat, dan pada akhirnya dapat direalisasikan untuk memberikan keuntungan bagi semua pihak.
16: Dengan sinergi antara BI, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan, NSIF 2026 diharapkan mampu memperkuat ekosistem investasi sekaligus membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara.
0: BPJN Sulawesi Utara melakukan perbaikan jalan berlubang di Winangun.
19: Aktivitas kendaraan yang melewati Jalan Nasional Manado Tomohon di Desa Winangun Atas, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minasa, saat ini sudah normal kembali karena sebelumnya akibat jalan rusak dan berlubang di jalan tersebut menyebabkan terjadinya kemacetan. BPJN Sulawesi Utara melalui PPK 1.1 PJN Wilayah 1, Sam Yuda Nurhaini mengatakan saat ini kondisi jalan sudah diperbaiki dan arus lalu lintas sudah normal kembali.
20: Hari ini Tuhan bisa menyelesaikan lubang yang menjadi hambatan yang sudah final, yang kita sudah final kembali dua arah, di mana kami bersyukur bersama para pihak dari kepolisian, dari dinas terkait yang membantu kami, walaupun memang ada kendala di mana kemacetan terjadi di ruas jalan ini cukup panjang. Jadi inilah resiko pembangunan, kalau tidak demikian maka mungkin tidak akan selesai. Kami memohon maaf kembali kepada masyarakat karena dengan perbaikan jalan ini jalanan Bapak Ibu terganggu atas waktu, karena sudah bisa dilalui secara fungsional normal.
19: Diungkapkan Sam, arus lalu lintas dapat diminimalisir kemacetannya karena mendapatkan bantuan dari anggota Polsek Pineleng yang memperlakukan sistem buka tutup. Untuk itu, BPJN Sulut menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami masyarakat, khususnya para pengendara kendaraan dan penumpang, karena pekerjaan ini telah menyebabkan kemacetan. Roy Pesak melaporkan.
0: Kita ke informasi terakhir pendengar, Sekolah Nasional Terintegrasi di Sulawesi Utara baru akan melaksanakan MPLS hari Senin ini.
19: Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan dua Sekolah Nasional Terintegrasi dari pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen. Kepala BPMP Sulut Febri Dien yang juga menjabat Kepala Sekolah Nasional Terintegrasi mengatakan kedua sekolah tersebut, satu berada di Kabupaten Minasa Utara dan satunya lagi di Bolaang Mongondo. Menurut Dien, untuk masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS, baru akan dilaksanakan Senin, tanggal 10 Agustus, karena kemarin hingga hari ini dalam tahapan pendaftaran ulang.
15: Saya mau mengupdate kondisi Sekolah Nasional Terintegrasi di Sulawesi Utara. Kita bersyukur di Sulawesi Utara, dari antara 500 lebih kabupaten kota di Indonesia, Sulawesi Utara mendapatkan 2. Saat ini sudah dilakukan pendaftaran ulang bagi peserta siswa yang lulus di seleksi Sekolah Nasional Terintegrasi. Jadi tahapan SPMB SNT sudah kami lakukan dan pengumumannya sudah dilakukan dan hari ini sampai dengan besok akan dilakukan pendaftaran ulang siswa. Jadi tim kami sementara ini ada di Minahasa Utara dan Bolmong melakukan pendaftaran ulang. Tanggal 10 MPLS untuk pertama kalinya akan dilakukan di Sekolah Nasional Terintegrasi. Pertanyaannya, Sekolah Nasional Terintegrasi belum dibangun, kenapa sekolahnya sudah mulai? Ada 2 lokasi sekolah transisi. Untuk Minahasa Utara, bertempat di BPMP Sulawesi Utara. Jadi mulai tanggal 10, kami akan melakukan MPLS di BPMP Sulawesi Utara. Untuk yang di Bolamongondo, akan dilakukan di SMP Negeri 5 Dumoga. Jadi sekolahnya sudah mulai, tetapi pembangunannya akan segera berlangsung sekitar Oktober-November tahun ini.
19: Adapun investasi pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi sebesar 500 miliar rupiah untuk kedua sekolah tersebut atau 250 miliar untuk masing-masing sekolah. Roy Pesak melaporkan.
0: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Cia. Selamat pagi.

0: Tadi kita telah dengarkan bersama rangkuman informasi Warta Berita Daerah tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan kita lanjutkan lagi ya pendengar untuk Manado pagi ini, menambah informasi Anda terkait dengan kondisi cuaca untuk wilayah Sulawesi Utara. Seperti apa kondisi cuaca untuk hari ini? Kami sudah terhubung bersama dengan BMKG Sulawesi Utara, ada Bung Harli Mantiri akan menyampaikan informasi cuaca untuk kita di pagi ini. Selamat pagi Bung Harli.
1: Selamat pagi RRI.
0: Oke, baik. Bung Harli, kira-kira bagaimana kondisi cuaca untuk wilayah Sulawesi Utara hari ini? Apakah ada potensi hujan atau seperti apa? Silakan Bung Harli.
1: Baik, selamat pagi pendengar. Kita lagi menyapa. Berikut ini kami sampaikan kondisi laut dari BMKG. Berlaku untuk pukul 8 waktu. Hari ini cuaca di seluruh wilayah Sulawesi Utara secara umum di awan pada pagi. Angin di perairan Sulawesi Utara hari ini dominan selatan dengan 25 knot atau dapat mencapai 40. Peringat sedang Taro, perairan Kepulauan, perairan Talaut, dan Laut Maluku. Lebih detailnya, tinggi gelombang laut di berkisar antara 0 di perairan utara sur, berkisar antara di perairan 0,2-1,2 meter, utara berkisar antara 0,2 meter, Taro, perairan Kepulauan Talaut, hingga 2 meter, berkisar antara 1 meter. Nah, untuk air laut pasang terjadi di Indonesia Tengah dan Tengah. Sedang turut di 10 dan pukul 21 nanti. Dengar RRI, saat ini wilayah Sulawesi masuki periode puncak kemarau. Ini terjadi bersamaan yang menyebabkan musim normalnya. Menghadapi situasi ini, masyarakat di Sulawesi dapat meningkatkan antrean melakukan pembakaran maupun sampah secara bila menemukan titik api, laporkan kepada pihak dapat ditangani dengan diimbau juga penggunaan air bersih guna selama periode kemarau. Ya, bagi masyarakat pesisir pantai, guna transportasi selalu memantau kesehatan dini BMKG yang selalu selama musim ini perairan utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Bung Harli. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Baik pendengar, kita sinambungkan ya untuk program lanjutan pagi ini. Nantinya serangkaian informasi update ya sudah saya siapkan melengkapi wawasan informasi Anda bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waduh, dagangan kok makin sepi ya, Jo? Kalau dulu pembeli ramai, sekarang banyak yang malas keluar rumah. Padahal kan barangnya lengkap, harganya pun sama.
1: Pak Budi, kenapa tidak coba jualannya dipindah atau dibawa ke dunia maya saja? Sekarang kan zamannya ekonomi digital loh. Segala kebutuhan orang cari dan belinya lewat gawai.
0: Ah, saya ini kan sudah tua, tidak paham yang gitu-gituan. Itu kan cuma buat anak muda atau orang kota saja. Saya mah cukup begini aja, meskipun hasilnya pas-pasan.
1: Jangan berkecil hati dulu, Pak. Ekonomi digital itu bukan soal umur atau tempat tinggal, tapi soal kesempatan. Teknologi itu alat, bukan beban. Dulu Bapak pakai timbangan manual.
0: Iya.
1: Sekarang sudah pakai timbangan digital, kan? Nah, ini langkah selanjutnya. Dengan berjualan lewat media sosial atau aplikasi, jangkauan Bapak tidak cuma warga sekitar.
0: Masa sih?
1: Iya, tapi bisa sampai ke seberang pulau, bahkan luar negeri.
0: Oh ya?
1: Modalnya cukup semangat dan kemauan belajar, Pak. Bapak tidak perlu mulai dari yang sulit, pelan-pelan saja.
0: Benar juga ya. Selama ini ternyata saya malas berubah. Padahal perubahan itu bisa bikin kita tetap jalan. Mungkin kalau diam saja ya ketinggalan mungkin ya.
1: Tepat sekali Pak Bud. Dunia sudah berubah. Mari kita ikut berubah juga. Agar rezeki makin luas dan berkah. Dan saya siap bantu Bapak. Mulai dari langkah pertama.
0: Baiklah Jo. Terima kasih banyak ya. Kalau begitu saya mau belajar. Karena kalau tidak mau pasti kalah sama zaman. Saya harus berani melangkah ke era digital ini.
1: Nah, gitu dong Pak Bud.
2: Ekonomi digital adalah jembatan emas. Ia meruntuhkan jarak, menghapus batas wilayah, dan memberi peluang yang sama bagi siapa saja, baik muda atau tua, kota atau desa, untuk maju, mandiri, dan sukses. Asalkan berani beradaptasi.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Iya, masih bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, saat ini masih digelar ya kegiatan TIFF. Dan dari kegiatan yang dibuka kemarin itu ya, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Maimen Ekraf sekaligus Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Iren Umar mengatakan bahwa Kota Tomohon itu punya potensi besar untuk dikenal lebih luas, tidak hanya di tingkat nasional tapi hingga ke mancanegara. Iya, Iren mengaku terkesan karena mengetahui Tomohon ternyata punya festival bunga bertaraf internasional. Ya, keberadaan TIFF tentu menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak potensi daerah yang belum sepenuhnya dikenal bahkan oleh masyarakat Indonesia sendiri.

Dan Tomohon ya, menurutnya memiliki kekayaan budaya dan kreativitas yang lebih luas dari sekedar bunga. Ya, dan istilah serta kekhasan lokal Tomohon menjadi bagian dari identitas masyarakat setempat. Karena itu daya tarik kota Tomohon tidak berhenti hanya pada keindahan bunga dan udara sejuk ya, tapi ternyata juga punya potensi.

potensi kuliner yang patut diperkenalkan kepada wisatawan. Sambil berharap juga penyelenggaran TIFF ke depan dan dapat semakin menarik wisatawan mancanegara ataupun wisatawan domestik ya saat berkunjung ke Kota Tomohon. Ya, selamat pagi ya untuk Anda yang mungkin sementara disibukkan dengan berbagai aktivitas awal, mungkin untuk akan melaksanakan aktivitas hari ini ya, jangan lupa sarapan ya, bagi yang terbiasa sarapan jangan sampai justru menyulitkan Anda nanti ya. Iya, yang sementara menikmati kesibukan juga di rumah, mungkin hari ini ada kegiatan yang harus dilaksanakan juga, semoga semuanya berjalan lancar. Ya, bagi Anda yang mungkin sambil ngopi dengerin Pro 1 juga, selamat pagi, semangat buat Anda di pagi ini ya. Cuaca memang patut kita bijaki ya, patut kita waspadai karena kemarau panjang masih tetap berlangsung. Ya, karena itu tetap menghemat air ya, dan tentu mengkonsumsi air putih sebijak mungkin, jangan sampai Anda terdehidrasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Demi Indonesia, demikian ada Netral Band ya, kembali sudah melengkapi pagi Anda. Ya, matahari sudah mulai meninggi. Sudah mulai naik nih ya matahari, semakin panas ya pagi ini. Saya mohon perhatian sejenak, pendengar, kembali satu informasi berita panggilan. Ya, saya Nasir Sahibondang, selaku jurusita pada Pengadilan Negeri Air Madi di atas perintah Hakim Ketua. Telah memanggil Jan Sven Spener Pulu, bertempat tinggal dulu di Jaga 2, Desa Warisa, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, sekarang tidak diketahui alamat yang pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Untuk datang menghadap sidang di Pengadilan Negeri Air Madidi yang diselenggarakan pada hari Selasa 3 November 2026 pukul 10.00 WITA dalam perkara perdata antara Gita Natalia Pangau sebagai penggugat lawan Jan Sven Spener Pulu sebagai tergugat. Karena saudara yang diberitahukan tersebut tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, maka kami datang melaksanakan panggilan ini di kantor studio RRI Manado. Demikian relas panggilan ini dilaksanakan dengan mengingat sumpah dan jabatan. Selaku jurusita, saya Nasir Sahibondang.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Ayo anak-anak, waktunya kita istirahat kedua ya. Daniel, kok kamu lemes? Ibu perhatikan kamu dari tadi kurang semangat belajarnya, nak. Sarapan apa tadi pagi?
2: Iya bu, maaf. Hampir setiap hari saya sarapannya air putih, bu.
1: Air putih? Kalau begitu kamu sekarang harus semangat. Kenapa? Karena hari ini ada pembagian makan bergizi gratis. Ayo, kamu duduk yang rapi sama teman-teman kamu.
2: Wah, hari ini makan enak dong. Coba dibuka, ah. Wow, Bu Guru ada sayur dan ikan goreng kesukaan saya.
1: Ya udah, makannya pelan-pelan ya. Jangan lupa kamu berdoa dulu.
2: Terima kasih, Bu Guru. Walaupun sarapannya air putih, kalau ada makanan bergizi seperti ini, perut kenyang dan saya pasti lebih semangat lagi belajarnya. Selamat makan, Bu Guru.
1: Selamat makan, Daniel. Makan sehat dengan gizi yang lengkap membuat kamu semakin semangat belajar.

Ada Sherina dengan lagunya Ku Bahagia. Ya, semua orang pasti ingin bahagia ya. Apalagi ketika bangun pagi hari dengan hati yang tenang, ya kita pasti bisa menjalani hari ini tanpa harus dibebani dengan rasa takut. Ya, walaupun hidup ya tidak benar-benar menjanjikan semua yang kita inginkan itu akan datang tepat waktu. Tapi ya namanya hidup harus diperjuangkan ya. Ada yang harus kita tunggu, ada yang harus kita lepas, ada yang sudah kita perjuangkan dengan keras ya, tetapi tidak ya menjadi milik kita. Ya, semoga hari ini Anda bisa menikmatinya dengan bahagia. Dan Pro 1 siap melengkapi kebahagiaan Anda. Oke, baik pendengar, saya coba hadirkan dulu informasi untuk Anda.

Iya, pendengar, surat keputusan pengangkatan bukan berarti bisa duduk nyaman ya hingga masa tugas berakhir. Sama seperti di Bitung ya, saat menerima surat pengangkatan sebagai kepala lingkungan, pemerintah Kota Bitung menegaskan kinerja ya kepala lingkungan akan terus dievaluasi. Seperti disampaikan atau ya saat ditegaskan menyusul diterbitkannya SK Wali Kota Bitung tentang pengangkatan kepala lingkungan di sejumlah wilayah di Kota Bitung. Ya, Pemkot Bitung juga menekankan bahwa jabatan kepala lingkungan itu bukan posisi permanen. Ya, jadi kepala lingkungan bagian dari ujung tombak pelayanan pemerintah yang tentu berhadapan langsung dengan masyarakat, sehingga baik kinerja, loyalitas, kedisiplinan ya, dan kemampuan menjalankan tugas itu menjadi ukuran utama. Jadi artinya SK pengangkatan kepala lingkungan ini bukan tiket untuk bisa bertahan selamanya. Ya, dan evaluasi terhadap kepala lingkungan akan dilakukan terus secara berkala. Hasilnya ya akan menentukan apakah ya kepala lingkungan tetap bisa dipertahankan atau perlu dilakukan pergantian. Dan pemerintah kecamatan serta kelurahan juga tentu punya peran penting ya dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kepala lingkungan di lapangan. Ya, kalau ditemukan kinerja yang mungkin tidak sesuai dengan harapan atau pelanggaran, ya baik pihak kecamatan ataupun kelurahan tentu bisa memberikan rekomendasi ya untuk evaluasi lebih lanjut, termasuk kemungkinan pemberhentian atau pengangkatan pejabat pengganti. Jadi kepala lingkungan itu dituntut untuk bekerja, bukan hanya punya SK. Ya. Masyarakat juga diharapkan dapat merasakan langsung dampak keberadaan kepala lingkungan, terutama layanan administrasi ya, atau penyampaian informasi pemerintah, pendataan warga, atau menjaga koordinasi, membantu menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan. Ya, dan keberadaan sebagai kepala lingkungan tentu akan sangat ditentukan sejauh mana mereka mampu membuktikan kinerja mereka di lapangan. Ya, SK sudah di tangan, tetapi posisi tetap harus dipertanggungjawabkan.

0: Pendengar, tahukah Anda, dapur ternyata menyimpan sejuta cerita. Tak hanya sebagai tempat memasak makanan, di masa lalu dapur juga menjadi salah satu simbol keagamaan. Dapur masyarakat Romawi kuno dikenal paling lengkap. Di masa itu, dapur sudah dilengkapi dengan peralatan masak-memasak, tempat cuci gerabah, juga kaki tiga penyangga wadah. Di abad pertengahan, dapur menjadi ruangan penting dalam sebuah rumah. Disinilah setiap hari berlangsung aktivitas mensuplai makanan seluruh anggota keluarga. Sedangkan dapur modern di Eropa mulai dikenal pada abad ke-19. Saat itu memang terjadi revolusi kuliner yang mendorong dapur ditata lebih mewah. Saat itu tampilan tata letak dapur lebih mirip dengan laboratorium di pusat-pusat studi. Dekorasi indah peninggalan zaman Renaissance ikut menjadikan dapur Eropa di abad ke-19 tampil lebih mewah. Kini setelah listrik ditemukan, dapur kembali mengalami perubahan pesat. Dari semula hanya dilengkapi perabotan yang dioperasikan secara manual, dapur saat ini penuh dengan peralatan canggih berbasis listrik. Tidak hanya itu, dapur yang mulanya ditempatkan di bagian belakang bangunan rumah, saat ini mulai banyak dapur yang posisinya gandeng dengan ruangan tengah.
1: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
2: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
3: Oh ya.
1: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ada Shaggy Dog ya dengan lagunya Hey Cantik ya, sudah kembali menyapa Anda di suasana pagi yang begitu cantik cuacanya. Oke, baik pendengar, saya coba selingi dulu dengan informasi lagi untuk Anda pendengar. 1,49 juta penerima bansos terindikasi transaksi judol. Ya, jadi sebanyak 49 juta KPM penerima program sembako terindikasi melakukan transaksi judi online berdasarkan pemadanan data dengan PPATK. Sebanyak 794 ya 475 KPM diantaranya juga tercatat sebagai penerima PKH. Nah, jadi penyaluran bansos sementara akan ditangguhkan. Pemerintah menangguhkan bantuan kepada KPM yang masuk data tersebut sambil menunggu proses verifikasi. Ya, status terindikasi belum berarti penerima terbukti melakukan judi online. Dan pemerintah pun akan memastikan penyuluhan bansos triwulan 3 2026 tetap bisa berjalan ya kepada lebih dari 18 juta KPM dengan data penerima terus dimutakhirkan agar bantuan semakin tepat sasaran.

0: Aduh. Udah sekali tuh tas, Kang. Ih, sana lah itu sepatu HP Gaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, noh. Kita beli, ah.
1: Ca, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hey, stop, Ca. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kok inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol?
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, apa tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Ca. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasian cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Ding cuma di pinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin nagih, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo, Kang. Makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Cak, belakangan ini judi online makin marak ya? Kayaknya di mana-mana ada iklannya. Bahkan sampai masuk media sosial.
4: Iya bener, banyak banget situs yang nawarin bonus besar buat menarik pemain baru. Sayangnya, banyak orang-orang yang gak sadar kalau itu bisa bikin mereka kecanduan.
3: Yang bikin miris, banyak juga anak muda yang mulai ikutan. Mereka pikir bisa dapat uang gampang. Padahal ujung-ujungnya malah banyak yang rugi besar.
4: Itu dia, soalnya sistemnya emang dibuat biar pemain terus main. Awalnya mungkin memang menang dikit, tapi lama-lama kalah terus. Dan tetap main buat balikin modal.
3: Dan kalau udah kecanduan, bisa gawat nih. Banyak kasus orang sampai jual barang, pinjam uang, bahkan terjerat hutang cuma buat terus main.
4: Bukan cuma itu, judi online juga sering jadi sarana pencucian uang. Ada banyak kasus di mana sindikat kriminal pakai platform buat transaksi ilegal.
3: Ngeri juga ya. Tapi kalau kayak gini, kenapa sih pemerintah nggak bisa nutup semua situsnya?
4: Sebenarnya banyak yang udah diblokir. Tapi bandar judi selalu cari cara buat buka situs baru. Mereka pakai nama yang beda atau pakai VPN biar susah dilacak.
3: Harusnya sih masyarakat juga lebih sadar bahayanya judi online ini. Soalnya kalau nggak ada yang main, bandar juga gulung tikar.
4: Iya, edukasi penting banget. Soalnya masih banyak orang yang kejebak gara-gara nggak ngerti resikonya.
3: Semoga kedepannya banyak orang yang sadar dan nggak gampang tergiur janji manis dari judi online.
4: Amin. Mending cari cara lain buat dapetin uang yang lebih aman dan halal.

Iya, dan baik pendengar, sayang sekali ya saya harus tinggalkan lagunya Ahmad Dhani Laskar Cinta karena sudah saatnya kita akan jelang pukul 8 pagi untuk penyampaian warta berita jaringan berita nasional bersama Pro 3. Dan nanti usai warta berita, sebagai informasi spesial kami akan menyapa untuk Anda umat Katolik dimanapun Anda berada. Kita akan jelang nanti untuk siaran langsung ibadah minggu pagi ini dari Gereja Katolik Katedral Jalan Samratulangi, Manado.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43.000 siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, sudah lebih dari 150.000 siswa sekolah rakyat.
2: Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar.
0: Menteri Sosial menargetkan 150.000 anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional.